Agenda latihan kemahiran dan peluang pekerjaan buat belia luar bandar akan diperkasa. Ia bagi memenuhi keperluan industri semasa serta meningkatkan kebolehpasaran golongan berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan, langkah tersebut bakal dilaksanakan melalui rangkaian 1,661 pusat bertauliah sistem latihan program bertauliah di seluruh negara. Bagi memperkukuh pembangunan kecerdasan buatan berdaulat serta teknologi pengkomputeran kuantum negara, Malaysia menerusi Agensi Keselamatan Siber Negara dan MCMC memeterai MOU dengan IBM Malaysia Sendirian Berhad. Menurut MCMC, kerjasama strategik itu antaranya bertujuan mempercepat inovasi, memperkukuh keupayaan negara serta mempersiapkan Malaysia menghadapi peluang dan cabaran teknologi termaju. Isu capaian internet yang dihadapi penduduk kampung seberang Gajah Tangkak bakal diselesaikan menerusi pembinaan sebuah menara telekomunikasi baharu di kawasan berkenaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tian Yiching berkata, walaupun terdapat dua menara telekomunikasi sedia ada berhampiran kawasan itu, liputan yang disediakan masih tidak meluas dan gagal memenuhi keperluan penduduk setempat. Sebanyak 342 kawasan rukun tetangga KRT yang aktif di seluruh negeri sembilan menerima geran khas kerajaan negeri berjumlah RM342,000. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, peruntukan tersebut bukan sekadar bantuan kewangan, sebaliknya mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh peranan KRT sebagai pemacu perpaduan, kesukarelawan dan pembangunan komuniti di peringkat akar umbi. Seramai 21 individu, 19 warga tempatan dan 2 warga asing berusia antara 20 hingga 66 tahun berjaya ditahan menerusi op Chile yang dijalankan di 11 daerah di Sabah. Pelbagai produk sejuk beku serta aset bernilai lebih RM24.15 juta turut dirampas. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Bashri berkata, antara produk yang dirampas pelbagai jenis nugget, sausage, daging import dan organ dalaman lembu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Pengadil Pierluigi Collina mempertahankan mutu pengadilan dalam kemenangan 3-2 Argentina ke atas Mesir pada pusingan 16 terbaik. Beliau menolak dakwaan berat sebelah dan menegaskan pegawai berlawanan telah menjalankan tugas dengan kebebasan sepenuhnya. Katanya kritikan terhadap pengadil adalah sebahagian daripada bola sepak. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Diri. Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay.
2: Yes.
1: Ya, kita kembali lagi selepas berita bersama dengan Aminur Razam.
2: Okay, Izzy, dia kata bestnya lagu bola tadi, Nazri. Siapa yang nyanyi?
1: Oh, lagu bola tadi tu. Itu lagu bola Piala Dunia yang baru. Nama dia bahasa Inggeris tu. Allahu Akbar. Nanti lah
2: saya cuba.
1: Kejap lagi.
2: Abida Haji Andres, dia kata, ui, bestnya Amira menyanyi lagu World Cup eh. Adakah Amira nyanyi lagu World Cup? Nanti kita tengok. Yan QA, dia kata obses betul lah dengan bola. Ni ujung-ujung dah merosakkan harta benda orang lain. Ni cerita tular tadi eh.
1: Okay. Baik. Macam biasa, boleh follow, like dan juga share. Kita ada satu lagi video untuk anda nanti. Video yang terakhir juga cerita pasal bola. Nanti ceritanya, kisahnya pemain tu mencuri. Pemain bola sepak antarabangsa mencuri.
2: Okay. Ni Abang Heli pun tengah dengar kita juga. Terima kasih. Ni Abang Heli RTM lah. Dia pun dia kata dia, saya pun Abang pun orang Batu Pahat juga. Dia kata
1: Okay,
2: thank you dengar kita
1: Okay.
2: Baik.
1: Perkongsian kita untuk pagi ini.
2: Apa tu?
1: Ini kalau tadi kita cerita mengenai pengundi di Johor. Yang keluar mengundi, kita dah kongsikan mengenai TVET. Dan ini juga mengenai, yang mana mengenai Kerajaan Madani. Kerajaan Madani memaklumkan tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi.
2: Betul. Apa yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tegas katanya, ia sebenarnya satu amanah dan juga tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk cari penyelesaian apabila melibatkan isu kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat. Itulah tu.
1: Itulah sebetulnya ya. Dan Kerajaan Persekutuan juga kekal komited untuk terus mengutamakan kebajikan rakyat dan juga pembangunan negeri meskipun ia ditabir oleh pihak pembangkang seperti negeri di Kelantan dan juga negeri di Kedah.
2: Betul, ini satu komitmen yang dibuktikan dengan pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur yang dilaksanakan di seluruh negara tanpa mengira warna politik.
1: Betul, itu sebetulnya. Ya, selepas ini satu lagi video untuk anda saksikan. Saya siarkan sekarang ini video tersebut.
2: Okay.
1: Boleh tonton sekarang.
2: Baik, jom.
1: Tengah gaduh-gaduh. Sempat pula mencuri.
2: Mencuri jangan tu. Buat tak baik tau.
1: Dosa tau mencuri.
2: Dosa.
1: Hei, jangan Baik, jom.
2: Jom.
1: Dengarkan lagu ini dahulu, nanti kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia.
1: Nasional
2: Pagi. Cinta.

0: bila aku harus tunggu? Ha, ambil kau, ha.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minit Piala Dunia.
3: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Minit Piala Dunia.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Global.
1: Okay.
2: Okay, global kita pasal Piala Dunia.
1: Berdosa. Tak boleh mencuri.
2: Jangan mencuri.
1: Mencuri hati je boleh.
2: Betul.
1: Lagu pencuri hati ke? Bukan. Bukan. Eh? Okay, ini yang berlaku menerusi global. Bolehlah tengok video macam mana dia sempat buat kerja mencuri ni.
2: Betul.
1: Walaupun tengah main bola. Ini World Cup ni.
2: Ini tengah Piala Dunia. Dan pemain-pemain yang ada atas padang tu bukan gaji mereka tu RM1,000-RM2,000.
1: Iyalah.
2: Bukan gaji minimum RM1,700. Tidak tau. Diorang
1: bukannya,
2: ni
1: bukannya kerja apa, ada kerja ada gaji.
2: Betul.
1: Bukan.
2: Ini kerja ni, ya Allah, gaji mereka dia semua orang tahulah. Berpuluh-puluh ribu. Lepas tu bukan ringgit Malaysia, USD.
1: Macam tu je dia ambil eh.
2: Senang.
1: Memang dia tak pulang ke?
2: Itulah kena cerita tu.
1: Okay, boleh tengok macam mana momen ni dia berlaku. Nanti yang mana Wira Paraguay eh.
2: Betul.
1: Matias Galarza dilihat mencuri perhatian apabila bertindak mengambil dan terus memakai jam tangan milik pengadil yang terjatuh di atas padang.
2: Betul.
1: Ketika kemenangan pasukannya ketika menentang Turki eh.
2: Betul. Okey, dan ceritanya pemain itu yang berusia 24 tahun diangkat menjadi wira tau. Apabila pada pertembungan tersebut dia menjadikan gol kemenangan menerusi rembatan jarak jauh seawal kedua minit permainan. Dan gol itu merupakan gol kemenangan untuk pasukannya pada kejohanan Piala Dunia kali ini.
1: Okey, aksi Galarza ni ambil jam tangan tu kebetulan berjaya direkod lah.
2: Betul.
1: Ni orang awam lah ni kan yang rekod ni, video ni. Jadi anda boleh tengok lah momen tu eh. Memang jelas dia ambil dan mendapat perhatian peminat di media sosial. Jadi pengadil perlawanan yang hilang jam tu nama dia Ivan.
2: Okay, Ivan.
1: Bukan Ivan tu eh.
2: Bukan.
1: Ini Ivan Barton.
2: Alright.
1: Dia cakap lah kehilangan jam ni masa tu dia tengah cuba nak leraikan, ada pergaduhan. Kekecohan sikit lah kat tengah padang membabitkan pemain kedua-dua pasukan ni. Masa tu sebelum tamat babak pertama eh.
2: Betul. Dan pemain tersebut yang jumpa jam itu di atas padang, dia terus pakai tau. Dia tidak pulangkan terus kepada pengadil. Dan pada waktu itu pengadil itu tengah sibuk lah untuk menenangkan pemain-pemain lain.
1: Boleh nampak lah kat
2: jangan
1: situ.
2: Jangan bergaduh.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Dan hanya selepas beberapa minit kemudian, selepas keadaan kembali tenang, Galarza kembali memulangkan semula jam tersebut kepada pengadil El Salvador itu. Dia pulangkan balik.
1: Yelah, sebab dah nampak kan.
2: Ya. Kalau pengadil dia tak pulangkan jam pengadil tu nanti, bila pula lah masa permainan tu nak tamat. Sebab jam tu bukan, dia bukan jam apa tau. Jam pengadil ni dia bukan jam macam jam biasa.
1: Jam biasa.
2: Dia jam memang untuk perlawanan.
1: Jadi sebenarnya saya rasa dia bukan niat nak curi pun.
2: Tidak.
1: Dia sebenarnya niat macam teringin.
2: Teringin.
1: Mengidam.
2: Tengok-tengok jam, eh ada jam.
1: Dia macam ini jam pengadil daripada kecil tengok pengadil pakai. Nak tering apa, nak orang kata merasalah pakai kan.
2: Nak tengok macam mana sesuai kata sesuai dengan tangan dia. Dan ceritanya dia pulangkan baliklah jam tu.
1: Okey, tapi penonton dia mendesak tau.
2: Okey.
1: Galarza dikenakan hukuman atas kelakuan tu. Dan penonton meminta FIFA ni semak semula insiden tersebut.
2: Okey.
1: Sebab yalah, bayangkan sedangkan tutup mulut pun kena kad merah
2: boleh.
1: Kan? Ini kan pula ambil jam pengadil.
2: Betul.
1: Boleh menyebabkan pengadil panik.
2: Betul.
1: Sebab itu akan menentukan tamat ke tidak perlawanan.
2: Mana jam aku?
1: Mana jam aku?
2: Siapa ambil?
1: Siapa ambil?
2: Pulangkan balik.
1: Pulangkan. Lagu Misha Omar ke?
2: Bukan. Lagu Piala Dunia.
1: Okey, jadi tak tahulah FIFA kata apa mengambil tindakan ataupun tidak. Tapi kalau tengok laporan terkini, FIFA anggap itu sebagai FIFA tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan. Sebab pemain tu pun dah pulangkan jam tu.
2: Itulah cerita dia.
1: Jadi FIFA dah buat keputusan, kita ni ikut je lah.
2: Ikut je lah
1: kan?
2: Lagipun kedua-dua pasukan tu pun dah terkeluar. Dah terkeluar dah. Habis.
1: Mungkin terkeluar, mungkin dia bumbu-bumbu ni.
2: Okay. Baiklah.
1: Baik, jom.
2: Jom berikan komen anda. Dengarkan lagu Ida dulu eh.
1: Mari.
2: Sebab Piala Dunia pun dah nak habis ni.
1: Betul lah.
3: Shakira.
1: Are you ready?
2: Are you ready eh?
1: Ready.
2: Ready semua Shakira.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Okay.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: Okey. Piala Dunia masih lagi berlangsung. Jadi anda semua bolehlah untuk tonton Piala Dunia di RTM dan insyaAllah nanti kita akan bawakan perkembangan terkini lah. Banyak lagi eh.
1: Sampai tu kita juga dah live di TikTok.
0: Okay,
1: Marsha Saleh. Dia kata agaknya dia ni ambil bukannya nak curi pun. Nak merasa pakai jam pengadil sebab
0: betul
1: bukan lah jam biasa-biasa.
0: Betul lah.
1: Sebab akhirnya dia pulang balik.
0: Betul.
1: Saya rasa dia pulang balik tu sebab pengadil mula dah mencari kat mana jam dia kan.
0: Okay. Aniza Samin, pemain bola sepak pun ada juga yang jadi pencuri sempat pula tu. Yang lain tak nampak ke? Macam dia katakan tadi lah Kak, sebenarnya dia ambil. Lepas tu dia tengok, lepas tu bila nak mula dia bagi balik.
1: Sebab mula-mula memang nampak macam dia niat nak mencuri betul lu. Sebab dia macam ni jam ni terus ambil terus pakai, tengok kiri kanan kan. Suspend lah betul lah.
0: Yelah.
1: Sebab orang tengah sibuk, dia bukannya nak tolong lerai.
0: Betul.
1: Dia pergi ambil jam tu kan.
0: Dia biar je kawan-kawan dia cerita apa.
1: Kalau dia ambil tapi dia tak pakai, dia pegang, dia tunggu keadaan reda, dia terus bagi.
0: Tak apa.
1: Mungkin orang akan tak suspicious sangat lah. Tak sangka buruk-buruk kan. Tapi bila dia ambil, dia tengok kiri kanan, dia nampak orang tengah kelang kabut.
0: Betul.
1: Dia terus pakai dan dia terus berjalan berlalu pergi. Itu yang menyebabkan orang membuat sangkaan dia mencuri.
0: Begitulah. Okay. Terima kasih atas komennya Ila Ringkas. Terima kasih juga komen. Kita nak bersama dengan ni.
1: Siapa tu?
0: Khaira ni.
1: Oh, Khaira. Yang cantik manis ni. Silakan untuk tinjauan cuaca eh.
0: Okey, kalau anda tengok muka penyampai cuaca, ada posternya di situ.
1: Okey.
0: Bolehlah anda tengok muka-muka penyampai-penyampai laporan cuaca.
1: Baik, sampai tu ke TikTok jumpa saya tau.
0: Okey, jom dengarkan lagu. Lagu padahal. Bersama dengan Khaira eh.
1: Okey, jom.
0: Silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan di hampir ke semua negeri di Malaysia yang dijangkakan akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Namun begitu, hujan di beberapa tempat yang kini sedang berlaku di pesisir pantai Selangor dan pantai barat Sabah dijangka akan berangsur reda tidak lama lagi. Pada sebelah petang, hujan berpotensi berlaku di beberapa tempat di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca hujan di bahagian timur dan pedalaman dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Hujan pada sebelah petang turut dijangka berlaku di hampir kesemua bahagian di Sabah termasuklah di bahagian selatan dan utara Sarawak. Manakala orang awam yang terkesan dengan cuaca lembap dinasihatkan untuk lebih berhati-hati. Berikutan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir selalunya bersekali dengan angin kencang yang boleh menyebabkan banjir kilat serta merosakkan struktur bangunan yang tidak kukuh. Untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi serta kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali bersama Dia dan Azri di National Pagi.

0: This is a tribute to Ella, the queen of rock. Yeah.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
6: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
7: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang buat, tapi ramai juga yang menafikan. Pernah tak anda buka telefon, konon nak tengok satu benda je, lepas tu sedar-sedar sudah hilang 40 minit? Di Malaysia, ada laporan yang menunjukkan purata masa orang kita berada dalam talian melalui peranti mudah alih sekitar 4 jam 40 minit sehari. Maksudnya 4 jam lebih kita duduk menatap handphone kita. Jadi hari ini, Abang Bat nak kongsi 3 cara kurangkan ketagihan telefon dengan cara yang realistik. Kata kuncinya ialah sedarkan, susun dan gantikan. Kata kunci pertama, sedarkan. Masalah ramai orang bukan tak boleh kawal sebenarnya. Masalahnya dia tak sedar, dia sedang hilang masa. Malam ni, buka laporan masa skrin kita, screen time kita, tengok dekat handphone, tengok dua perkara ni. Yang pertama, aplikasi nombor satu yang paling kuat makan masa anda. Yang kedua, waktu paling bahaya, biasanya bila bangun tidur atau sebelum tidur. Anda tengok apakah dan bilakah anda banyak menatap handphone anda. Ini akan jadi satu muhasabah yang menginsafkan. Yang kedua adalah susun persekitaran telefon. Telefon tak salah, tuan-tuan. Susunan kita yang buat ia jadi perangkap. Buat 3 tindakan mudah. 1, buang notifikasi yang tak perlu. Biar tinggal yang penting-penting sahaja. Yang kedua, letak aplikasi yang paling mengganggu itu jauh ke dalam folder. Jangan bagi dia duduk depan-depan macam VIP. Boleh? Dan yang ketiga adalah tukar skrin pertama telefon kepada benda yang tenang. Anda punya wallpaper contohnya, bukan benda yang memancing. Sebab apabila kita tengok dan kita rasa macam ish nak tekan lah, itu akan mengganggu. Sebab kalau anda jenis suka scroll berita negatif sampai susah tidur, itu dipanggil doom scrolling. Iaitu tabiat menyemak berita buruk tanpa henti. Dan ia boleh dikaitkan dengan kesejahteraan mental yang lebih rendah. Bahaya ni. Kita nampak macam kecil tapi dia bahaya. Yang ketiga adalah gantikan. Jangan sekadar larang. Ramai orang gagal sebab dia hanya kata, jangan main telefon. Habis itu tangan dia nak buat apa? Tangan dah biasa main telefon ni. Apa nak kena buat? Kena ada alternatif. Jadi, anda boleh buat macam ni. Bila rasa nak capai telefon je, pilihan yang pertama

0: minum air dan tarik nafas 3 kali. Pilihan yang kedua, anda rasa nak main handphone, anda bangun, anda jalan 1 minit contoh. Pilihan yang ketiga, anda rasa nak pegang telefon je, anda bacalah satu muka surat, buku ke, ataupun sebagai Muslim anda berzikir ringkas, ikut kemampuan masing-masing. Ini akan membantu. Boleh? Jadi ini 3 cara kurangkan ketagihan telefon. Yang pertama, sedarkan dulu masa sebenar yang hilang. Yang kedua, susun telefon supaya ia tidak memancing tanpa henti. Dan yang ketiga, gantikan tabiat scroll dengan tabiat kecil yang menyenangkan dan memberi manfaat. Jumpa lagi Abang Pat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: kita dah pun live di TikTok macam biasa. Follow, like, tepi-tepi.
1: Betul-betul-betul. Okay, yang mana belum follow Nasional FM, boleh follow, boleh komen, boleh tap-tap lah.
0: Ya.
1: Selamat pagi untuk rakan-rakan kita di TikTok ni. Ada Nurul Azimira Fiti, Marina. Yeah. Ada yang tengah sarapan roti dengan serawa durian.
0: Oh, sedapnya.
1: Lepas tu Siti Kasturi baru lepas makan roti canai.
0: Allahu Akbar.
1: Semalam AJ pun ajak kita sarapan dekat apa? Kafe RTM ni, roti canai dia sedap.
0: Betul. Boleh makan kat sana. Siapa yang nak datang makan di alu-alukan.
1: Betul.
0: Kita meriahkan kafe RTM ni.
1: Itulah support lah eh.
0: Datang sana. Mana yang dekat luar tu. Datang parking kat luar. Nak pergi mana ni? Orang pengawal tanya kan, pengawal apa, polis bantuan tanya nak bagaimana cik? Diorang tiga sore cakap kafe RTM makan sedap.
1: Sedap betul. Ini kat atas tu eh.
0: Atas tu.
1: Okey, lepas tu Hadisah pun ada, Karim Hamid, Udau Ansa, Jeff Tanakan, ramailah di TikTok live kita eh.
0: Semalam nasi lemak apa dia? Nasi lemak apa?
1: Lemanjah.
0: Lemanjah tu pun sedap juga.
1: InsyaAllah ada sikit kita pergilah.
0: Baik. Okey, pukul 9 pagi kita ada berita yang bakal menyusul. Bersama dengan Amin. Selepas tu kita akan cerita sikit pasal bola lah. Pagi tadi mencerita.
1: Okey, kopi bola pagi eh.
0: Kopi bola pagi.
1: Cantik.
0: Baik. Untuk anda yang bercuti, kita dengarkan lagu ini pasal cuti.
1: Oh ya. Yeah.
0: Cuti dulu bro.
1: Oh, Andi Bernadi.
0: Andi Bernadi.
1: Okey, jom, inilah dia.
0: Nasional.

0: RTM.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Calon di hati, kekalkan demokrasi.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhikmah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa terjamin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti sentiasa terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam pada itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pagi di National FM. Okey, kopi bola pagi di National FM pagi ini.
1: Yeza.
0: Memang cerita pasal bola lah, ya?
1: Pasal bola, semestinya. Sebab National FM memang radio utama untuk bahasa Melayu. Bagi Piala Dunia 2026.
0: Yeah.
1: Okey, untuk kopi bola pagi. Terima kasihlah kepada penerbit kita, Kakak Ungu.
0: Betul.
1: Yang jumpa jodohnya di traffic light.
0: Betul. Tengah-tengah lalu kan. Abang polis tengok dia. Dia tengok abang polis. Jumpa pula dekat kita telefon.
1: Sambil tu sempat kan. Okey, jadi terima kasih Kakak Ungu untuk kopi bola pagi. Selamat pagi untuk peminat bola sepak. Okey,
0: yes.
1: Tirai suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya dibuka awal pagi tadi. Okey, dan juara dunia Perancis berjaya membuktikan mereka masih menjadi antara pencabar utamalah untuk kejuaraan apabila menewaskan Maghribi 2-0 untuk menjadi pasukan pertama yang melangkah ke peringkat separuh akhir.
0: Ya. Yeah. Dan perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi memang berlangsung dengan sangat sengit. Maghribi bertahan dengan cukup tersusun. Dan ceritanya penjaga gol Maghribi Yasin Bonui muncul wira sementara apabila berjaya menyamakan sepakangan penalti Kylian Mbappe. Namun Perancis, pengalaman yang pernah beraksi di pentas final membezakan kedua-dua pasukan. Mbappe sekali lagi menempus kehampaan itu, membuka tirai jaringan pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembélé menambah gol kedua hanya 6 minit kemudian untuk mengesahkan kemenangan La Blue.
1: Okey, jadi kopi bola pagi ini tertumpu kepada insiden VAR yang ambil masa agak lama sebelum penalti Perancis diberikan. Walaupun Mbappe gagal menyempurnakan sepakan tersebut, beliau membuktikan kekuatan mental seorang pemain bertaraf dunia. Kerana Mbappe bangkit menjaringkan gol pada babak kedua, dan insiden tersebut menjadi antara topik hangat dibincangkan untuk penyokong bola sepak pagi ini, dengan ramai yang mendebatkan tempoh semakan VR tersebut yang dianggap sangat panjang.
0: Betul.
1: Var.
0: Dan jangan lupa pada pukul 3 pagi esok, Spanyol akan berdepan dengan Belgium. Ini juga satu perlawanan cukup menarik ni, India.
1: Betul. Kalau melihat kepada nama yang lebih besar, pastinya Spanyol menjadi antara pilihan utama. Betul. Ramai peminat bola sepak, tetapi adakah kedua-dua pasukan ini pastinya akan memberikan saingan yang sengit? Kita nantikan 3 pagi nanti
0: Tiga pagi nanti Jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk tonton peluang tersebut di TV OK dan juga Sukan Plus.
1: Baik, jadi itu antara kopi bola pagi. Terus bersama kami National FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.
2: Mini Piala Dunia

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
2: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.
4: Calon di hati, kekalkan demokrasi.
5: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
6: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
5: Topik ringan,
7: where sports meet science.
5: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
5: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
8: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okay. Peribahasa.
1: Peribahasa kita.
0: Dekat TikTok ni ada yang kongsi tengah makan lontong lah.
1: Oh, lagi makan apa lagi?
0: Oh, makan nasi lemak sambal paru lah.
1: Oh, aduh. Nasi lemak sambal paru tu kena betul-betul masak tau.
0: Paru ni, sambal paru ni saya paling suka dekat Semenyih ada satu. Saya tak ingat nama kedai dia. Okay. Oh, memang sedap. Ataupun kedai pakcik saya yang dekat Sajian Belanga di Sepandang tu pun sedap juga sambal paru dia.
1: Itu kalau makan tu sambal paru tu kan
0: dia yang kena paru-paru engkau.
1: Oh,
0: tiba-tiba. Tak adalah.
1: Paru-paru tu oi, sedap. Makan pula bila lepas goreng kan.
0: Oh, sedap.
1: Saya pantang betul orang tengah goreng paru kat rumah. Memang saya makan gatah.
0: Dah, rasanya boleh berhenti dah cerita. Peribahasa kita tak buat peribahasa ni
1: baru punya cerita.
0: Okey, jadi siapa yang tengah sarapan bolehlah masuk ke TikTok live juga ataupun FB live. Sekejap lagi kita baca anda makan sarapan apa eh. Okey, sambil itu ni peribahasa.
1: Okey.
0: Sumbernya dari peribahasa Sekolah Menengah Dewan Bahasa Pustaka edisi 2015.
1: Baik.
0: Berbunyi begini.
1: Apa tu?
0: Jikalau mengangin, jangan tumpah padinya.
1: Okey.
0: Sekali lah lagi.
1: Satu lagi.
0: Jikalau mengangin.
1: Ahai.
0: Jikalau mengangin, jangan tumpah padinya.
1: Asyik. Okey.
0: Okey, maksudnya Nazri.
1: Maksudnya berhati-hati apabila memilih supaya tidak terbuang yang baik.
0: Ya, salam. Sekali lagi.
1: Berhati-hati apabila memilih supaya tidak terbuang yang baik.
0: Asik.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Okey, itulah peribahasanya dan maksudnya bom-bom tak ada hari ini.
1: Tak ada. Nantikan hari Isnin.
0: Sebab pengarahnya tak ada. Dia je tahu apa yang ada dalam kepala dia nak buat cerita bom-bom untuk edisi Piala Dunia 2026.
1: Betul. Pengarahnya bercuti.
0: Bercuti, maka cutilah bom-bom.
1: Jadi bom-bom ni dia tengah berehat lah.
0: Rehat lah tu.
1: Sebab dia tak berlakon lagi.
0: Rehat dekat mana semalam
1: Tak tahu lah.
0: Semalam
1: dekat stadium lah. Stadium
0: Stadium ke apa tu. Atas pokok lah. Hanyut lah. Macam-macam lah. Esok hari Isnin hari Isnin nanti kita dengar sambungan dia.
1: Okay. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi sampai sini.
0: Okay.
1: Terus layan
0: Nasional Pagi. Pakak.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar. Janji tau, bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

0: 仔舒筋。
1: Okay.
2: Air sukan.
1: Air sukan air sukan. Apa yang awak nak kongsi Nazri untuk air sukan?
2: Okay, untuk air sukan hari ini saya nak kongsikan ini mengenai atlet negara kita. Tidak ada kena-mengena dengan Piala Dunia.
1: Okay.
2: Ini berkenaan pelari pecut lelaki negara kita. Iaitu Muhammad Azim Fahmi. Pelajar dari Universiti Malaya.
1: Ya, betul.
2: Okay, semalam. Yang mana telah pun berjaya membuktikan statusnya sebagai pelari terpecut pelari pecut negara yang terbaik apabila merangkup pingat emas acara 100 meter pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia 2026 di Ordos, China. Okey, yang mana Azim cemerlang menjoy final itu dengan mencatat masa 10.17 saat sekaligus menewaskan wakil Iraq Falah Hassan Al-Khazali yang mencatat masa 10.21 saat dan juga gangsa menjadi

0: untuk menang pada kejohanan ini dan ianya berjaya untuk menangi pingat amat tersebut walaupun tidak berjaya untuk memperbarui rekod kebangsaan bagi acara 100 meter. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi tanyalah. Saya tengok pun video dia semalam.
0: Betul.
1: Dia tak jauh sangat lah. Beza dia kan. Betul-betul sikit je. Tipis lah eh. Tapi alhamdulillah tahniah kita ucapkan kepada Azim eh.
0: Betul tu eh. Tahniah untuk Azim Fahmi. Semoga cemerlang. Selepas ini pun ada beberapa kejohanan lagi sukan yang berlangsung.
1: Okey.
0: Jadi teruskanlah untuk memberikan sumbangan terbaik. Untuk negara kita eh.
1: Okey, jangan selesalah dengan satu kejayaan semata-mata.
0: Banyak
1: eh.
0: Lagi eh.
1: Okey, dan sikitlah untuk Piala Dunia boleh, 2026 boleh. 3 pagi nanti standby semua. Kita nak saksikan ini pertembungan suku akhir lah antara pasukan Spanyol dan juga Belgium.
0: Yeah.
1: Pasukan manakah pilihan anda? Sambil tu boleh ke TikTok Nasional FM sebab ada video World Cup tiga suara.
0: Betul.
1: Okey, anda boleh komen juga kat situ. Pasukan mana yang menjadi pilihan anda eh?
0: Sebab kami berada dekat Piala. So ni ada dekat sini tak yang konti. macam kaki dia macam luas.
1: Tak. Macam awak rakam dengan saya hari tu. Awak cakap dengan saya bukan main kangkang kaki Sonic. Nak sambut bola je pun kata dia. Sebab itulah dia dah pencet bola awal tau. Umur apa? 12 tahun?
0: 12 tahun.
1: 12 tahun dah tak main bola dah. Faham kan kenapa?
0: Ya, tengoklah eh.
1: Tengok. Itu pun yang sebaiklah AJ Edit tu. Dia tutup juga dengan ada perkataan-perkataan ke depan. Kalau tak, bukan main, luas je.
0: Yelah kan, tak nampak lah sikit kan. Okey lah tu. Tertutup lah sikit.
1: Okay, boleh tengok, boleh komen lah video-video tu eh.
0: Boleh tengok eh.
1: Okay. Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Pilihan terbaik anda, Nasional Pagi.

0: Okey.
1: Alhamdulillah. Sambal paru memanggil-manggil.
0: Oh, betul.
1: Sambal paru memanggil-manggil ni 9.52 pagi.
0: Ni dekat TikTok, dekat Facebook. Anisa Samin.
1: Okey.
0: Paru ni kalau digoreng berempah, lepas tu dibuat sambal lagi, terangkat dia. Oi.
1: Oi, awak cerita sejarah pula. Macam mana? Okey, okey. Sambil-sambil tu nantilah kita tengok kat mana sambal paru paling sedap yang boleh kita pergi lepas ni .
0: Betul.
1: Okey, terima kasih Kak Julie. Dia kongsi treasure box ini untuk kawan-kawan dekat TikTok lah. Siapa-siapa nak collect coin, bolehlah ke TikTok sekarang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Saya promote ni untuk berebut lah, pandai-pandai lah berebut . Okey, Sazali, terima kasih. Siti Kasturi, lepas tu Azri Zahari, Nurul Azim Rafiti, Dayang Hawa, terima kasih tipping-tipping. Dah lebih 100,000 dah. Mi JDM93, terima kasih. Wah 79, siapa lagi? Ramailah. Amira, terima kasih Amira .
0: Okay. Dan untuk anda juga yang mana bagi orang Johor yang nak balik ke Johor untuk keluar mengundi esok, selamat pulang. Hati-hati dalam perjalanan.
1: Baik.
0: Okey, kalau rasa tak nak naik bawa kenderaan sendiri, kereta ke sebagainya, pengangkutan awam pun
1: disyorkanlah. Okey, lepas tu boleh rancanglah nak bawa payung.
0: Betul.
1: Yang mana ada nak bawa mak ayah ke atuk nenek pakcik makcik yang mungkin berkerusi roda, betul, bertongkat, susah nak jalan dan sebagainya, tapi nak juga pergi mengundi ni, dia ada laluan khas, saluran khas lah, untuk orang kata apa, nak membantu memudahkan proses mengundi
0: Betul tu. Dan jangan tak lupa juga ni untuk rakan-rakan kita di Johor FM yang akan bertugas sebagai pelapor, selamat menjalankan tugas.
1: Okey, semoga dipermudahlah urusan dan sebagainya. Ini nasi lemak lemanjah yang semalam tu.
0: Okey.
1: Okey, dia punya moderator dia masuk TikTok live kita.
0: Okey.
1: Namanya Yash85.
0: Oh, Abang Yash, betul.
1: Dia kata, mari-mari datang nasi lemak lemanjah.
0: Cantik.
1: Sambal paru terbaik, kata dia.
0: Betul.
1: Oh, mantap, bang.
0: Nanti kami akan datang ke sana nanti, bang.
1: InsyaAllah, sekarang ni tengah sibuk untuk PRN. InsyaAllah, lepas PRN nanti, kalau kami berkelabangan, kami tiga suara akan pergi dekat tempat abang .
0: Sebab kami nak rekod video juga nanti. So ada 1, 2, 3, 4 dengan Alia. Okey.
1: Sepenuh.
0: Untuk
1: ada apa tu Nazri?
0: Untuk program.
1: Dia macam tak bagi tahu ni, tak briefing ni. Ada apa tu Nazri?
0: Kita nak rekod. Sebab untuk program kita lah kan. Radio Business.
1: Senang ke jawab?
0: Senang.
1: Oh, awak ajak saya pergi makan sana.
0: Makan saya tiga-tiga sekali masuk, cakap.
1: Settle.
0: Okay.
1: Terima kasih semua. InsyaAllah ada sekian nanti kami akan sampai lah ke sana.
0: Okay. Baiklah untuk anda semua. Kita akan kembali lagi hari Isnin.
1: Saya akan bertugas esok untuk grandstand lah. Sekejap, untuk grandstand khas. Sekejap ya. Kita promo sikit dia punya ni. Tajuknya ialah Manifesto Demokrasi dan juga Mandat Rakyat. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan panel menerusi grandstand yang akan bermula 8 malam lah. Jadi saya akan bertugas sebelah malam esok
0: Okey.
1: Baik.
0: Jangan lupa Dan insyaAllah Isnin kembali lagi. Isnin Bahan Sonic.
1: Bahan Sonic, baik.
0: Okey, baik.
1: Saya Diana Wai.
0: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam perkara itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland, yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ada yang dah siap-siap dah nak balik kampung, nak pulang ke Johor untuk menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi. Esok adalah harinya untuk hari mengundi PRN Johor ke-16. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selepas dua suara, Dia dan juga Nazri menemani anda sebentar tadi, Is Azlan pula sekarang ini kita teman-teman 3 jam yang seterusnya sehingga pukul 1 tengah hari menerusi segmen Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini Jumaat Saidul Ayam 10 Julai 2020 24 Muharram 1448 Hijri. Nantikan selepas ni Alfa 2.0 pukul 10.30 minit pagi kita akan bersama-sama dengan tetamu yang berbahagia Tuan Haji Amran bin Haji Awaluddin selaku pengarah kanan bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membincangkan berkenaan semak arah kiblat sempurnakan ibadah semuanya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
3: Jujurnya saya tak pernah semak. Saya ingat ikut kedudukan rumah masa beli dulu je.
4: Saya ingat arah kiblat ni takkan berubah. Rupanya yang penting kita kena pastikan kedudukannya betul.
5: Saya ingat arah kiblat tak berubah. Jadi memang saya memang tak terfikir pun nak semak semula.
6: Saya pernah semak rumah masa baru pindah dulu. So sekali tu je lah, lepas tu tak pernah semak dah.
7: Alhamdulillah. Kat surau taman saya kan pernah buat semakan arah kiblat. Dari situlah saya bersedar pentingnya perkara ini.
8: Assalamualaikum. Kalau ada peluang untuk semak arah kiblat dengan mudah, saya memang nak buat. Lagi tenang hati bila solat.
9: Assalamualaikum. Saya Laila dari Semenyi. Bila dengar je topik ni, terus rasa macam balik nanti nak tengok semula arah kiblat dekat rumah. Nak untuk pastikan sama ada arah kiblat yang selama ni kita guna tu betul ataupun tidak. Jadi saya menyeru semua untuk kita semak semula arah kiblat tu. Terima kasih.
10: Tuan Haji, Ustaz Rashidi, kalau rata-ratanya sahabat-sahabat pendengar kita mengatakan pertama kali masuk ke rumah, lepas tu buat semakan arah kiblat, lepas tu bertahun ataupun sampai sekarang tak semak dah, macam mana Tuan Haji?
11: Itu antaralah kesilapan ataupun kadang kita ambil mudah kat situ yang menyebabkan kita merasakan arah kiblat kita tu dah tepat.
10: Okay.
11: Rupanya tidak tepat. Sebab kita main agak-agak je sebelum ni.
10: Baik.
11: Jadi ataupun mungkin kita berdasarkan kata mentang-mentang rumah kita dekat dengan masjid, kita kata arah mihrab masjid ni sini. So kita kata rumah ni sinilah kot.
10: Betul.
11: Tapi kalau diukur dengan betul-betul akan dapat orang kata dikesan lah di segi mungkin kesilapan-kesilapan ni lah itu.
10: Kalau Ustaz Rashidi, kalau dari awal tu dah disemak, kalau sekarang kena semak balik ke ataupun tak apa sebenarnya, kalau dari awal tu dah buat kemudian-kemudian tu tak apa ataupun macam mana?
12: Okey, terima kasih Jack. Kalau ikutkan sebenarnya arah kiblat ni adalah memang tak akan berubah. Tapi dia adalah berdasarkan kepada kaedah penentuan yang paling awal tu. Sama ada kita macam Ustaz maklumkan tadi, kita main agak-agak ataupun kita menggunakan kaedah yang sebenar untuk menentukan arah kiblat. Okay. Sama ada kita menggunakan kompas ataupun menggunakan bayang matahari.
10: Baik, itu yang pentingnya untuk kita mengetahui semakan arah kiblat, sempurnakan ibadah supaya kita sebagai muslimin dan juga muslimat menunaikan ibadah solat dengan menghadap ke arah kiblat yang betul.
11: Betul.
10: Iaitu ke arah Kaabah di Masjidil Haram. Bukan seorang, berdua bersama dengan saya pagi ni. Bersama dengan Tuan Haji Amran Haji Awaluddin selaku pengarah kanan bahagian penyelidikan Jabatan Kewangsaan Islam Malaysia JAKIM, dan juga Ustaz Muhammad Rashidi Isa selaku penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM juga bersama dengan kita pada pagi ini. Baik. Kita nak tahu Tuan Haji, kenapa sebenarnya penentuan arah kiblat ni penting? Yalah, kita memang kena tahu sebab apa kita sebagai seorang Muslim, bukan saja ketika di masjid, tak kira walau di mana jua kita berada sebenarnya untuk solat dengan arah kiblat yang betul sebagai mukadimahnya.
11: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, seterusnya DJ kita hari ini Encik Faiz, ya. Penting ya, arah kiblat ni memang dalam kehidupan kita seorang-seorang Muslim ini memang di ada terbagi kepada dua lah.
10: Okay.
11: Pertama dari segi wajib, pentingan wajib dari segi yang perkara wajib, contohnya untuk kita menunaikan fardu solat. Salah satu daripada syarat sah solat itu adalah menghadap kiblat yang betul,
10: yeah,
11: kan? Selain daripada syarat-syarat yang lain lah.
10: Betul.
11: Jadi sekiranya dia tidak menghadap kiblat, maka solat dia jadi tidak sah lah.
10: Betul.
11: Jadi sia-sia je lah orang kata tonggang tonggek lima waktu sehari semalam. Tapi arah kiblat, syarat sah solat tu tidak dipenuhi.
10: Baik.
11: Itu yang pertama. Yang kedua yang wajib juga dalam kehidupan kita dari segi pengurusan jenazah. Bila berlaku kematian, maka wajib untuk orang yang menguruskan lah. Orang yang meninggal tu dah tak boleh buat apa lah kan. Jadi orang yang hidup ni untuk menghadapkan jenazah ini, dadanya, bukannya kepada arah kiblat. Ini kalau berlaku sekiranya kesilapan ketika itu, wajib juga untuk digali semula.
10: Okay.
11: Pernah berlaku kes-kes ini yang mungkin kesilapan pengurus jenazah tersebut, ataupun arah kiblat di kubur ni pun kadang-kadang ada masalah juga. Dia ikut pagar.
10: Okey.
11: Yang gali kubur tu dia kata kita samalah sebaris, kata
10: sebab dah tahu dah ada tanda dah, ada ditanda.
11: Tanda sebelum tu betul lah. Tapi lama-lama dia melencong dah jadi macam kiblat pagar pula.
10: Okey.
11: Jadi kena disemak betul-betul, dipastikan betul agar ini tidak menjadi masalah lah di kemudian hari kan, terutama dalam nak menguruskan jenazah tersebut lah. Dan yang perkara sunat pula dalam kehidupan kita, arah kiblat ini bagi sesiapa yang menyambut kelahiran anak cahaya mata kan. Jadi disunatkan juga, diazankan dalam keadaan menghadap kiblat. Sebab muazzin pun memang dia menghadap kiblat. Ini sebagai orang kata simbolik permulaan hidup yang bertauhidkan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dengan cara itu bayi yang dilahirkan ini telah dididik secara tidak langsung bahawa dia hidupnya mestilah berpaksikan kepada tauhid yang sebenarnya.
10: Ustaz Rashidi, ramai yang beranggapan apabila sudah dilakukan semakan arah kiblat kali yang pertama tu, betul tanggapan kita kiblat memang tak berubah. Kaabah tu memang kat situ. Tetapi bila kita renovate rumah, lepas tu dalam masa yang sama ada perubahan ataupun berlaku kesilapan ketika pemasangan sejadah, jubin ataupun pelan bangunan, mungkin semakan itu perlu dilakukan waktu-waktu kemudian ataupun waktu-waktu dalam masa berkala. Bagaimana Ustaz Rashidi?
12: Ya, betul. Seperti mana yang kita saya maklumkan tadi, memang kalau ikutkan sebenarnya bagi penentu arah kiblat ini 100% adalah bergantung pada kaedah yang digunakan untuk menentukan pada awal-awal kita menentukan arah kiblat itu.
10: Ya.
12: Tapi yang kita tengok sekarang ni di Malaysia, boleh kita katakan dia mengatakan kaedah agak-agak tu. Kaedah agak-agak. Contoh bila kita datang ke satu rumah tu, bila kita tanya tuan rumah, tuan rumah kata kau ngadap ke situ ke kanan sikit.
10: Okay.
12: Jadi kita tak boleh nak agak. Benda tu, kiblat agak-agak ni tak boleh dipegang.
10: Tuan rumah tu memang dah tahu sebab rumah dia.
12: Betul.
10: Dia dah buat semakan. Tapi bila kawan-kawan datang, ahli keluarga datang kan,
12: dia tunjukkan macam tu. Tapi sebenarnya kadang agak-agak ni juga dia ada boleh kita simpulkan kepada tiga benda lah.
10: Okey.
12: Agakan yang pertama, dia mengatakan bahawa kiblat tu adalah berpandukan kepada matahari terbenam. Jadi sebenarnya matahari ni terbenam tidak sama pada setiap hari, dan dia boleh bergerak, boleh lari sehingga kepada 45 darjah.
10: Okey.
12: Dan untuk makluman juga, kiblat di Malaysia ini adalah di antara 291 hingga 293 darjah.
10: Okey.
12: Okey, kesilapan yang kedua adalah ketika menjalankan penentuan arah kiblat menggunakan kaedah istiwa azam. Sebenarnya ini adalah kaedah tradisional untuk menentukan arah kiblat.
10: Baik.
12: Tapi sebenarnya apabila orang yang menentukan arah kiblat tu dia menggunakan kaedah yang salah. Antara syarat pertama ataupun syarat yang paling utama adalah kita menggunakan objek tegak yang kita yakini tegak 90 darjah. Tapi apabila dia menggunakan objek yang agak tidak tegak 90 darjah tu, jadi hasilnya tu tak tepat.
10: Okey.
12: Jadi kalau dia menggunakan hasil tu selama bertahun-tahun, jadi bertahun-tahun lah dia salah.
10: Alamak.
12: Kurang tepat.
10: Ya, betul.
12: Dan yang kaedah yang ketiga yang paling utama yang selalu orang pakai adalah menggunakan kompas. Cara paling mudah untuk kita tentukan arah kiblat memang zaman sekarang ni memang pakai telefon. Buka je kompas. Okey, dia tunjuk 292. Okey, itulah arah kiblat. Tapi sebenarnya yang masalah dia bila handphone ni adalah dia ada tarikan magnetik.
10: Okey,
12: dia ada tarikan magnetik. Kalau kita buka handphone tu, mungkin kita ada tarikan magnetik dengan kaitan daripada elektrik ataupun tiang-tiang ke ataupun besi-besi. Dan juga yang ramai yang tak tahu adalah kompas di telefon itu sebenarnya merujuk kepada utara benar. Utara kompas.
10: Okey.
12: Tapi pengiraan yang dilakukan oleh pakar-pakar falak adalah menggunakan utara benar.
10: Nanti saya nak tengok macam mana perbezaan utara benar dengan utara kompas. Sebab apa sekarang kalau Google je arah kiblat memang dah ada dah kat dalam tu. Tapi bagaimana sebenarnya kompas sebenar yang perlu dilakukan ataupun digunakan untuk menyemak arah kiblat. Kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tajuk Sema Arah Kiblat Sempurnakan Ibadah yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Hafiz Ahmad Bustaman. Pada pagi ini boleh saksikan menerusi siaran langsung FB Live. Kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Ada soalan tanya terus dekat ruangan komen. Saya akan ajukan kepada panel kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Amran Haji Awaluddin, yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, dan juga yang berbahagia Ustaz Muhammad Rashidi Isa selaku pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, juga bersempena dengan bulan Falak Kebangsaan ini. Sudah semestinya penting untuk kita mengetahui semakan arah kiblat kita betul ke tidak, dan kita perlu semak secara berkala. Untuk apa? Supaya kepentingan menyemak arah kiblat ni menjamin kesahihan solat, memberikan keyakinan, mengelakkan kesilapan berpanjangan, dan juga menjaga kesempurnaan sempurnaan ibadah. Itu yang penting untuk kita ketahui pada pagi ini. Dan ramai yang mengaitkan ilmu falak dengan cerapan anak bulan, Tuan Haji. Yeah. Boleh jelaskan skop sebenar ilmu falak? Ha, kita semua nak tahu sebenarnya, Tuan Haji, termasuk peranan dalam penentuan arah kiblat, waktu solat, hubung kaitnya juga dengan geografi, astronomi dan juga sebagainya. Silakan Tuan Haji.
1: Okey, jadi kepentingan ilmu falak ni luas sebenarnya. Yeah. Bukan setakat tadi kata nak tentukan bila mula puasa, bila raya, kan?
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari kita, dalam penentuan ibadah kita tadi pun memerlukan kepada pengetahuan dalam bidang falak ini. Termasuk juga dalam bidang pertanian, dalam bidang pelayaran. Itu pun sebenarnya memerlukan juga ilmu pengetahuan dalam bidang falak inilah.
0: Baik.
1: Jadi tak dinafikan memang ilmu falak ni cukup menarik. Kalau kita belajar betul-betul, dia akan dapat, orang kata, kita mengetahui. Contohnya, kalau orang pergi ke apa, ke laut, kan? Dia ada perkiraan dia tu. Betul. Bila bulan gelap, bila bulan terang.
0: Alamak.
1: Kalau bulan gelap tu, mana dia di awal bulan, kan?
0: Ya.
1: Kalau bulan terang tu di pertengahan bulan.
0: Okey.
1: Mana orang kata malam bulan purnama. Kan? Malam bulan mengambang.
0: Okey.
1: Itu semua sebenarnya ada kaitan dengan ilmu falak.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kalau kita dapat menguasai ini, jadi mungkin hasil pendapatan dan lain itu akan meningkat di situ.
0: Baik.
1: Kan? Sebab dia tahu bila masanya, contoh ikan banyak ke ketam banyak ke semua, kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi itu contohlah saya bagi. Mungkin sahabat saya boleh menerangkan dengan lebih lanjut.
0: Betul Ustaz Rashidi, dalam masa yang sama kita nak juga menyemai minat masyarakat dalam ilmu falak ni, terutamanya generasi muda, lagi-lagi Gen Z yang mendengar sekarang ni, dalam penentuan arah kiblat. Dalam masa yang sama ilmu falak juga perlu diketahui oleh semua golongan, tak kira masa sebenarnya, bukan setakat sempena bulan falak kebangsaan ni aja, tetapi sebenarnya sepanjang masa. Silakan Ustaz Rashidi.
2: Generasi muda kita pada hari ini sangat bijak dan suka bertanya dan perlukan pembuktian. Kalau kita setakat suruh arah kiblat ni adalah arah ni, yeah, mereka akan ikut saja, tapi dia tak tahu kenapa dan bagaimana arah tu ditentukan.
0: Sungguh.
2: Tapi apabila kita mengajak mereka untuk menentukan arah kiblat bersama-sama, sama ada menggunakan cahaya matahari, sama ada menggunakan bayang matahari ataupun

0: dia akan timbul perasaan ingin tahu.
1: Betul.
0: Dan curiosity. Kenapa dengan matahari ni saja boleh menyebab, boleh mengetahui arah kiblat?
1: Ya. Yeah.
0: Jadi secara tak langsung kita akan menyemai sains, ilmu geografi. Terusnya dia dia akan curiosity untuk bertanya-tanya macam mana bumi itu berputar.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kenapa bayang-bayang berubah mengikut waktu. Dan kenapa pula matahari terbenam tak sama setiap hari.
1: Betul.
0: Jadi apabila curiosity tu ataupun perasaan ingin tahu tu muncul, dia akan menyemai semangat mereka untuk belajar dan mencari kenapa itu berlaku.
1: Ya, betul Tuan Haji. Sebab apa, ilmu falak ni seronok kalau dipelajari. Dan dalam masa yang sama, kita sekarang berada dalam zaman teknologi tinggi. Semuanya berada di hujung jari. Tetapi dalam masa yang sama, teknologi sekarang ni, adakah ia membantu dan juga memudahkan kita semua sebagai seorang Muslim menyemak arah kiblat dan juga dengan kepakaran yang ada? Adakah teknologi ni dapat dibantu ataupun kita sekadar menggunakan teknologi ini secara apa yang ada saja? Maksudnya tak digunakan secara betul, secara tepat. Macam mana Tuan Haji?
2: Ya, betul. Teknologi banyak membantulah dari segi kita untuk membuat cerapan, pengukuran arah kiblat kan.
1: Ya.
2: Contohnya, saya bagi contoh fakta yang ni lah. Kita kata kalau kita tersasar satu darjah, dia akan menyebabkan arah kiblat kita lari hingga 122 kilometer.
1: Satu darjah saja.
2: Satu darjah saja. Jadi bayangkan kalau berdarjah-darjah kan.
1: Ya, betul.
2: Jadi mungkin bukan kiblat kan Mekah dah kita pergi dah. Kita mungkin pergi ke Tel Aviv mungkin.
1: Okay? Jauh lah.
2: Itu bahayanya kan.
1: Betul.
2: Itu fakta yang apalah.
1: Okay.
2: Dan jadi antara apa peralatan yang kita gunakan contohnya adalah theodolite ataupun total station yang kita biasa tengok kalau yang jurukur tanah guna tu. Itu banyak membantu untuk buat ukuran yang tepat di situ.
1: Okey.
2: Dan satu lagi kita ada alat dipanggil GNSS, Global Navigation Satellite System. Ini pun kalau keadaan hujan ataupun tak ada matahari pun dia boleh membantu untuk mengukur kiblat dengan tepat.
1: Oh, yeah. Okey.
2: Dan walaupun apa keberadaan cahaya matahari itu pun banyak membantulah. Kalau ada bayang matahari tu lagi bagus dan lebih cantik lagi lah.
1: Betul. Ustaz Rashidi, ringkas sebelum kita berehat sekali lagi. Ramai tak sebenarnya yang jumpa dengan Ustaz Rashidi tanya, boleh tak kita semak arah kiblat? Nak semak balik arah kiblat. Sebab apa? Dah lama tak semak arah kiblat. Lepas tu ramai yang masih tertanya-tanya. Kawan-kawan, sahabat-sahabat kan. Macam mana?
0: Kalau ikutkan memang ramai yang meminta untuk mengadakan semakan semula arah kiblat. Bukan sahaja rumah, bahkan ada masjid, surau dan tanah perkuburan. Sebab sebenarnya seperti mana yang saya cakap tadi, penentuan arah kiblat, ketepatan penentuan arah kiblat adalah berdasarkan kepada kaedah yang digunakan pada awal-awal penentuan arah kiblat tu. Sama ada menggunakan kompas ataupun zaman dulu berdasarkan kepada terbenamnya matahari ataupun gunakan rubuk mujayab. Masing-masing ada kaedah yang boleh digunakan, cuma kaedah menentukan itu ada tepat ataupun tidak.
1: Kaedah tu betul sebenarnya, tak salah. Cuma tepat atau tidak, lagi tak lagi.
0: Kena pandailah guna alat.
1: Okey, faham. Baik, kita akan berjeda sekali lagi, jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita akan bincangkan selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Betul kata seperti lagu Robani tadi. Akhirnya kita sujud ke arah satu kiblat yang sama. Okey, bersama-sama dengan Tuan Haji Amran Haji Awaluddin yang merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM dan juga Ustaz Muhammad Rashidi Isa juga merupakan pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM pada pagi ini. Pencerahan berkenaan sema arah kiblat sempurnakan ibadah. Ustaz Rashidi. Okey, ramai yang dah tahu. Dah guna dah. Okey, kaedah menentukan arah kiblat awal-awal dulu. Tapi dalam masa yang sama bila dengar apa yang kita bincangkan pada pagi ini, rasa macam iya ke, betul ke, sah ke solat aku ni? Macam mana Ustaz Rashidi?
1: Okey, bagi untuk mengerjakan solat ni, seperti mana cakap tadi, syarat sah solat adalah arah kiblat. Selagi mana kita yakin dengan arah kiblat tu adalah tepat dan mengarah kepada Kaabah, insya-Allah sah solat tu.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi sekiranya bila kita menentukan semula dengan kaedah yang kita belajar dan kita dapati bahawa arah tu tersasar, jadi kita wajib menentukan dan wajib solat mengarah ke yang telah kita tentukan tadi, yang okay, tepat tadi tu.
0: Okey, baik. Apa tadi, arah utara benar? Kena ikut arah utara?
1: Kita kira daripada arah utara benar. Sebab kompas menggunakan arah utara magnet.
0: Okey, faham.
1: Nanti kita akan pergi lebih tu slot seterusnya.
0: Boleh. Kalau kata Ustaz Rashidi kata bahagian kedua, Tuan Haji dengan Ustaz Rashidi sahaja selepas ni. Tuan Haji, baik, sebagai penutupnya, kita sebagai masyarakat ni perlu diberitahu berkenaan dengan penentuan arah kiblat yang memang penting sebagai seorang Muslim. Dan dalam masa yang sama, langkah pertama, mungkin ada yang belum tahu, mungkin yang sebelum ni menggunakan telefon bimbit, yang rasa kaedah tu rasa dah betul dah, dah yakin dah, yang tu arah kiblat yang betul tu. Dan untuk memastikan supaya ibadah solat kita yang dilakukan diyakini benar-benar ketepatannya, silakan Tuan Haji.
2: Ya, ini yang kita nak peringatkan jugalah kepada orang ramai. Makna dia, penggunaan telefon bimbit ni pun kita bimbang ada kesilapan di situ. Sebab adanya tadi pengaruh magnet tadi dan juga unsur-unsur besi masa kita buat ukuran tersebut, yang menyebabkan dia tersasar nanti.
0: Okey.
2: Jadi atas kesedaran itulah kita menggalak ataupun kita mengadakan kempen penandaan sejuta kiblat satu ummah.
0: Okay.
2: Jadi kita nak menggalakkan seramai-ramai boleh orang mengukur balik arah kiblat masing-masing. Dan sempena juga dengan peristiwa Istiwa Azam pada 16 Julai nanti. Nanti kita akan bagi tahu masa yang tepatnya sebagainya. Untuk mereka sama-sama mengukur bayang matahari tersebut dan arah kiblat yang sebenar di rumah masing-masing. Sebab nak harapkan kita ahli falak ni pergi ukur setiap rumah, taklah kan?
0: Mana nak pergi ni Ustaz? Berapa rumah nak kena terjah, nak kena pergi tu?
2: Jadi maknanya macam arah ukur arah kiblat DIY.
0: Okay,
2: do
0: baik.
2: It yourself.
0: Okay. Kan? Baik, dan sudah semestinya soalan untuk diri saya juga dan juga semua yang mendengar sekarang, bila kali terakhir kita benar-benar ukur balik ketepatan arah kiblat kita? Jadi nanti kita tunggu, Tuan Haji kata nanti akan diumumkan. Kena tengoklah dekat media sosial rasmi JAKIM kan?
2: JAKIM, laman web JAKIM, kita ada app war-warkan.
0: Baik, kita tunggu. Sebab apa? Nak buat sendiri DIY tu kena tahu tu ketepatannya tu. Terima kasih banyak Tuan Haji Amran Haji Awaluddin selaku pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM dan juga Ustaz Muhammad Rashidi Isa selaku penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM pagi ini memberikan pencerahan berkenaan sema arah kiblat sempurnakan ibadah. InsyaAllah sama-sama kita mengambil iktibar apa yang kita dengarkan sepanjang pagi ini. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang confused juga, macam mana sebenarnya penentuan arah kiblat ni? Kongsi Facebook ni, bagi tahu dekat rakan-rakan. Okey, Facebook ni Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik saudara, sekarang ni kita dengarkan ulasan berita bertajuk PRN Johor Persaingan Sehat Demokrasi Diperkukuh yang disunting oleh Fidaus Rusli disampaikan oleh Nurul Zahira Razi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif, 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asing Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan, 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Segenap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tadbir urus. Buktinya perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tadbir urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi, pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Kereta api Tanah Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan dengan diskaun 20% melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Kemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan, menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama, mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda, setiap undi amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Listening to National FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Waktu yang baru sekarang ni 11.15 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik saudara, antara fokus utama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN dalam memperkasakan agenda gerakan kepenggunaan tahun ini ialah reformasi undang-undang yang terkait dengan hak dan kepentingan pengguna. Ini termasuklah memperkukuh ekosistem kredit bagi menambah baik perlindungan pengguna melalui Akta Sewa Beli 1967 menerusi pindaan yang telah dilaksanakan baru-baru ini. Pindaan kepada akta tersebut semestinya merupakan berita baik sebagai kita semua pengguna di Malaysia ini, terutamanya kepada golongan yang membuat pembelian kenderaan melalui kaedah perjanjian sewa beli. Dan untuk hari ini mengupas topik pemerkasaan hak pengguna di Malaysia melalui Akta Sewa Beli Pindaan 2026 dengan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Zulkifli Saidi selaku Seksyen Konsumerisme dan Kawalan Industri Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pada waktu ini. Terima kasih banyak Tuan Zul bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk mengulas berkenaan dengan usaha KPDN melindungi pengguna di Malaysia melalui pindaan akta tersebut. Silakan Tuan Zul.
2: Ya, terima kasih Tuan. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, terima kasih kerana menjemput saya
1: sama-sama
2: daripada KPDN untuk mengulas mengenai kata orang tu pindaan akta sewa beli.
1: Ya.
2: Pindaan 2026. Untuk makluman semua, okay, akta sewa beli ni sebenarnya telah dikuatkuasakan sejak 1967.
1: Okey.
2: Dah lama dah akta ni. So ada isu lah, ada isu dan juga kata orang tu berdasarkan kepada kata orang tu, so kita, kuasa kita dasar pengguna negara 2.0 yang telah dilancarkan pada 28 April 2026 oleh apa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri.
1: Baik.
2: Kita tadilah macam tuan katakan, kita nak kata orang tu tambah baik undang-undang yang sedia ada.
1: Betul.
2: So salah satunya inilah Akta Sewa Beli 1967, kita pinda kata orang tu untuk memberikan keadilan lah kepada pengguna yang mana-mana apa yang terlibat dengan sewa beli kenderaan ataupun baik barang-barang pengguna lah. Secara ringkasnya macam itulah lebih kurang.
1: Jadi kita nak tahu Tuan Zul, bagaimana sebenarnya Akta Sewa Beli untuk pindaan 2026 ni dapat memberikan manfaat kepada pengguna di Malaysia, khususnya yang membuat pembiayaan kenderaan melalui konsep sewa beli berbanding kaedah yang diguna pakai sebelum ni. Macam mana Tuan Zul?
2: Okey, dia macam ni. Kita pembelian kenderaan, kita ada dua kaedah di Malaysia ni. Pertama, berdasarkan kepada sewa beli.
1: Okey.
2: Okey, yang kedua secara jualan kredit. Tapi yang ini kita fokus lebih kepada sewa belilah.
1: Baik.
2: So berpegang pada konsep keadilan dan ketelusan kewangan. Okey, so kita pinda akta sewa beli ni. Yang pertama dia punya gist dia, bawah pindaan tu, kita nak menghapuskan kata orang tu penggunaan kaedah Rule 78 dalam fixed rate ataupun flat rate. Kaedah-faedah tetap sama rata.
1: Okey, peraturan 78 ni lah.
2: Rule 78, peraturan 78 ni. Okey. Dan kita gantikan dengan kaedah kadal faedah tetap sama rata dan juga reducing balance method ataupun kaedah pengurangan baki.
1: Okay.
2: Sebelum ni institusi kewangan ni banyak gunakan reducing balance method ni kalau kita buat pinjaman perumahan.
1: Betul.
2: Kalau ada yang buat personal loan.
1: Betul.
2: Yang tu kita gunakan. So sewa beli sebelum ni kita guna Rule 78. So bila Rule 78 ni, dia punya secara ringkasnya, bila kita buat pembayaran tu, kita beli kenderaan, beli kereta sebagai contoh, peringkat awal tu ataupun kata orang tu tahun pertama tu, kita banyak bayar, kata orang tu lebih bayar dia punya faedah dia berbanding dia punya principal.
1: Okey, baik.
2: So bila kita tengok kat situ, pengguna nak buat penyelesaian awal. Penyelesaian awal ni bukan semestinya kita ada duit kita nak cashkan kereta tu, bukannya.
1: Okey.
2: Salah satunya let's say kita nak tukar kereta kita. Kita trade-in. Itu consider juga sebagai penyelesaian awal jugalah. So kadang-kadang bila kita nak buat penyelesaian awal tu, kita tengok baki banyak lagi.
1: Betul.
2: Padahal kita bayar dah kata orang tu RM10,000 juga dah.
1: Bayar tak berhenti.
2: Bayar tak berhenti, tak pernah miss. Tapi tengok baki tu masih juga kata orang tu tak banyak yang berkurang. Ha, tu yang kita tengok. Dan kata orang tu Rule 78 ni banyaklah negara-negara maju dah tak gunakan.
3: Okey.
2: Jiran kita di Singapura pun dah lama tak gunakan. So memang kata orang tu dah high time lah kata orang. Malaysia pun kata orang tu menghafuskan lah kaedah Rule 78 ni.
3: Jadi sahabat-sahabat pendengar tahu tak perkara ni? Ataupun hanya sekadar sign dan lepas tu bayar saja. Jadi selain pemansuhan kadar faedah tetap sama rata ataupun flat rate ni Tuan Zul, melalui kaedah Rule of 78 ataupun Peraturan 78, apa lagi pembaharuan yang dibuat melalui Akta Sewa Beli Pindaan 2026 ni? Silakan Tuan Zul.
2: Okey, selain tu kita pun ialah menyokong juga katuan tu Tan Sri KSN semasa pemukiman Ketua Usaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan tahun 2026 pada 7 Februari yang lalu.
3: Okay.
2: Untuk kita orang tu memperkasakan aspek pendigitalan.
3: Baik.
2: Okay, so di bawah Akta Sewa Beli yang kita pinda ni juga, kita kata orang tu memperkenalkan juga kata orang tu pendigitalan. Pendigitalan ni bukan apa, kita benarkan perjanjian sewa beli ni yang dulunya kita kalau nak buat beli kereta, nak buat pinjaman,
3: betul?
2: So kita kena pergi bank.
3: Betul.
2: Kita kena sign secara fizikal.
3: Yeah.
2: Kalau tidak ke bank pun melalui ejen ataupun di used car,
3: betul,
2: kita kena pergi ke tempat tu, kita sign satu-satu,
3: dapatkan dokumen, yeah, baca dapat dokumen tu.
2: Kita kena sign setiap muka surat
3: betul?
2: Semua kan.
3: Betul.
2: Tapi bila bawah pindaan baru ni, so kita benarkan secara digital. Maksudnya kita boleh guna digital signature ataupun secara elektronik.
3: Faham.
2: So selepas ni perjanjian tu juga kita benarkan, dah tak adalah nak hantar guna AR register.
3: Okey.
2: So kita boleh hantar melalui medium-medium elektronik semasa, let's say WhatsApp, Telegram, email, mungkin akan datang ada medium-medium lain tu, saya tak pastilah kan.
3: Betul.
2: Tapi itulah kita beri kebenaran.
3: Dah dimulakan.
2: Ya, dah dimulakan. Dia memudahkan. Dan benda ni sebenarnya kalau ikutkan semasa PKP dulu. PKP kan kita kan tak boleh bergerak.
3: Ya, Tuan Zul. Betul.
2: Tapi kita ada duit.
3: Nak beli barang.
2: Nak beli barang.
3: Betul.
2: Biar barang berguna. Nak beli kenderaan. Masa tu pun ada KWSP dapat apa, Aisina lah, Aicitra.
3: Ya.
2: So kita nak buat pembelian kenderaan, kita nak kena keluar pergi bank atau tapi kita tak dapat.
3: Betul.
2: Tak dapat buat benda tu. So itulah kita nampak kata orang tu kekangan pengguna tu, daripada kekangan tu kita inisiatifkan lah perkara ni.
3: Okay.
2: Memudahkan pengguna.
3: Betul. Dan dalam masa yang sama ada juga berkenaan kadar faedah berkesan ni, EIR ni.
2: So macam ni, okay. EIR ni kita ada dua bawah sewa beli ni. Satu kaedah secara fixed rate.
3: Okay.
2: Fixed rate ni maksudnya kita bayar daripada bulan pertama sehinggalah bulan ke apa 108 tu, dia punya jumlah, dia punya pembayaran dia sama setiap,
3: betul,
2: bulan.
3: Okay. Tak berubah.
2: Tak berubah. Mm-hmm. So yang ERL ni kita gunakan untuk yang katuan tu yang pembayaran boleh ubah. Sebagai contoh, yang sekarang kalau institusi kewangan bagi adalah pinjaman perumahan. Okay, let's say kita adalah berdasarkan kepada bank negara punya OPR lah.
3: Okay.
2: So OPR tinggi, so monthly kita tinggi lah. Bila OPR sekarang ekonomi dah okay, OPR turun, so kita punya monthly pun akan turun.
3: Alhamdulillah. OPR bank negara dah umumkan masih lagi sama.
2: Masih kekal. So kekal, masih kekal lah kita punya monthly.
3: Okay.
2: Macam itulah.
3: Betul. Dan kalau kita nak tahu sebenarnya, okay, tarikh Akta Sewa Beli Pindaan 2026 ni, yang berkuat kuasa untuk pengetahuan kita semua yang mendengar sekarang ni. Silakan Tuan Zul.
2: Okey, sebenarnya macam ni, Akta Sewa Beli ni masa kita kata orang tu kita bentangkan di parlimen pada peringkat awal, kita punya kata orang tu sasarannya, kita target untuk kita bagi grace period ataupun tempoh peralihan,
3: okay,
2: selama 18 bulan.
3: Okey.
2: Masa itulah bila kita kata orang tu dah diluluskan di parlimen pada 20 Januari dan juga diwaltakan pada 30 Januari tahun ni.
3: Okey.
2: So kementerian beri kepada 10 bulan grace period, tapi kita kuatkuasakan pada 1 Jun yang lepas.
3: Faham?
2: Kita awalkan penguatkuasaan tu. Bukan apa, sebabnya kita kata orang tu penggunalah. Pengguna, kita nak pengguna lebih kata orang tu lebih awal lah menikmati kata orang tu perkataan tu faedah pindaan ni. Betul. Sebab tu kita awalkan pindaan dia pada sampai apa satu Jun tu. Mm-mm. kita kuatkuasakan.
3: Cantik. Sebenarnya kita semua dah tertakluk kepada akta yang baru ni. Pindaan 2026. Okey, baik. Kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Banyak lagi kupasan selepas ni bersama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, semuanya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, masih lagi kita membincangkan berkenaan pemerkasaan hak pengguna melalui Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bersama dengan Yang Berusaha Tuan Muhammad Zulkifli Zahidi selaku Seksyen Konsumerisme dan Kawalan Industri bahagian penguatkuasa KPDN pada pagi ini. Tuan Zul, ya, sokong saya. Negara mana? Bola sepak Piala Dunia 2026. Sebab demam bola ni.
1: Yang sokong dah banyak ni lah.
0: Dah terkeluar. Sabar je lah. Baik, Tuan Zul, siapa pihak kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan RUU yang mana kita telah pun tekankan separuh masa pertama tadi? Okey, silakan.
1: Okay, bawah pindaan Akta Sewa Beli ni. So yang kata orang tu berkepentingan, yang pertama of course lah Kementerian Perdagangan dan Negeri lah, KPDN. Mm-mm. Sebagai peneraju utama pindaan undang-undang, sebab undang-undang ni memang bawah kata orang tu bidang kuasa kami.
0: Okey.
1: Kemudian kita juga membabitkan ada Bank Negara Malaysia. Dan juga Consumer Credit Oversight Board, okay. CCOB, ataupun sekarang mungkin dikenali lebih ni dengan Suruhanjaya Kredit Pengguna,
0: okay.
1: Yang baru ditubuhkan kan. Yang ni untuk mengawasi pelaksanaan dan perlindungan kredit pengguna lah. Kemudian institusi perbankan, kita ada lebih kurang dalam 20 lah bank-bank yang terbabit. Dan terakhir sekali of course kita lah pengguna.
0: Betul.
1: Ataupun penyewa bawah sewa beli ni. Ini termasuk jugalah IKS yang mengundangkan kemudahan sewa beli lah untuk kenderaan ataupun peralatan. Itu yang pihak-pihak yang terbabit lah dalam kata orang tu dalam pindaan akta kita ni.
0: Kita kena sedar yang kita terlibat dalam pindaan RUU ni yang telah pun berkuat kuasa 1 Jun yang lepas. Okey, baik. Dan kalau anda ada sebarang soalan, ajukan menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih penerbit petugas Nur Hafizah Abang Mustaman yang turut bersama-sama pada pagi ini. Tuan Zul, bagaimana pula kalau kita nak kata ataupun mengetahui berkenaan dengan maklum balas yang ni daripada pihak institusi kewangan dan juga syarikat pembiayaan sewa beli, khususnya selepas akta yang dikuatkuasakan 1 Jun yang lepas? Silakan Tuan Zul.
1: Alhamdulillah buat masa ni dah terdapat lebih kurang 11 lah institusi kewangan, 11 entiti institusi kewangan dan juga syarikat pembiayaan sewa beli.
0: Yeah.
1: Institusi kewangan ni membabitkan bank, kita panggil institusi kewangan.
0: Okay.
1: Syarikat pembiayaan sewa beli ni adalah macam credit company lah.
0: Betul.
1: Okay. Dia telah menawarkan pembiayaan sewa beli menggunakan kaedah yang baru ni lah. So persatuan bank-bank Malaysia, ABM, Persatuan Institusi Perbankan Malaysia, IBIM dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan, ADFIM,
0: okay,
1: pada bulan Disember tahun lepas turut mengumumkan bahawa institusi perbankan akan menawarkan diskaun ihsan ataupun dikatakan goodwill discount.
0: Okay.
1: Yang ni pun bermula pada 1 Jun juga. So yang ini goodwill discount ni sebenarnya adalah mana-mana orang yang ingin membuat kata orang tu penyelesaian awal kereta tadi. So boleh dapat discount menggunakan kata orang kaedah yang barulah. Yang ini di bawah kata orang tu ni tadi macam pihak berkepentingan bawah bank negara lah, bawah kawal selia bank negara untuk
0: baik.
1: Bank-bank saja untuk pendengar kena maklum yang ini untuk bank sahaja, goodwill discount ni.
0: Jangan
1: syarikat kredit dia tak ada.
0: Tak sama.
1: Tak sama.
0: Betul.
1: Dia dua entiti yang berbeza lah.
0: Okey.
1: So ini mana-mana orang yang masuk perjanjian sewa beli sebelum 1 Jun tu, mungkin dia masuk mungkin 1 hari bulan Januari, mungkin sekarang dia rasa nak tukar kepada EV ke apa semua.
0: Yang beli kereta lah, contoh.
1: Yang beli kereta, let's say dia beli kereta sebelum penguatkuasaan akta ni. So dia nak buat penyelesaian awal, so dia akan dapat tu lah goodwill discount. Sekiranya dia buat loan tu, buat pinjaman tu dengan bank.
0: Maksudnya sekarang masih boleh, Tuan Zul?
1: Ya, masih boleh. So dia dah start lah. Bukan okay. Masih boleh, dah start.
0: Dah bermula 1 Jun.
1: Bermula 1 Jun.
0: Okay. Yeah. Faham.
1: Yang ini bawah kawal selia bank negara lah.
0: Okay. Dan dalam masa yang sama, ada juga Tuan Zul sentuh tadi berkenaan dengan dasar pengguna negara 2.0, yang mana di awal perbincangan tadi, sejauh mana Tuan Zul menyatakan pindaan rang undang-undang tersebut menyokong aspirasi dasar tersebut, khususnya dari perspektif pemain industri, bagaimana?
1: Okey, so dasar ni pada asasnya adalah satu garis panduan lah. Sebenarnya dulu kita dah buat dasar pengguna negara.
0: Dah ada.
1: Dah ada. So benda tu kita kata orang tu menggalakkan pengguna bijak.
0: Yeah.
1: Dan kita teruskan. Kementerian teruskan. Okey. Untuk membantu rakyat Malaysia lah menjadi pengguna yang lebih bijak. Dulu betul, kita nak jadi pengguna bijak. Yang betul, ni lebih bijak.
0: Ha.
1: Lebih yakin dan lebih berdaya upaya. Supaya kata orang tu pengguna ni ada pengetahuan, ada kemahiran dan keyakinan lah.
0: Okay.
1: So nak pastikan biar pengguna tu tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka kata orang tu tahu duit tu nak ke mana.
0: Betul.
1: So mana yang kata orang tu mana yang lebih penting kata orang tu berbanding kata orang tu yelah, pengguna sekarang ni banyak FOMO. dia
0: ikut tengok kat media sosial tu. Pantang
1: ikut
0: nampak.
1: Pantang. Ikut kadang-kadang sampai bila dah sampai kat rumah, tengok tak tahu pula nak buat apa ni.
0: Kan? Barang dah sampai,
1: barang
0: dah beli.
1: Barang pula elok. So tak adalah nak dipulangkan apa semua kan.
0: Yeah,
1: so akhirnya tak terpakai. So kita nak kata orang tu mendidik pengguna ke arah tu lah. Sebabnya sekarang ni dah kata orang tu dah pengguna ni kata orang tu bukannya pengguna,
0: pembeli,
1: ekosistem perniagaan di Malaysia ni bukannya saja di Malaysia, di dunia dia dah berubah.
0: Betul.
1: Dulu orang pergi ke kedai nak beli kan, secara tradisionalnya cari kedai, daripada kedai ke kedai
0: pusing
1: tengok mana yang lebih murah, mana yang lebih baik. Sekarang kita dah secara online, secara atas talian. So daripada kata orang tu satu platform ke satu platform, daripada satu seller ke satu seller. So kata orang tu kita nak kata orang tu pengguna tengoklah apa benda sebenarnya yang dia perlu. So yang dia perlu tu bukannya kata orang tu berdasarkan pemikirannya. So kita perlu ada ilmu.
0: Okay.
1: So yang itulah kementerian berusaha untuk bagi kata orang tu ilmu dan kesedaran pada pengguna.
0: Betul.
1: Yang pertamanya, lepas tu memberi akses kepada maklumat dan saluran betul lah. So pastikan salurannya betul. Kalau ada nak buat aduan tu, aduan ke mana? Let's say saya bagi contoh, kalau sebab sekarang saya tengok lah macam scammer scammer kalau membabitkan wang sahaja, pergi ke PDRM.
0: Okay.
1: Kalau membabitkan ada barang, barangan dibeli tak sampai, kita orang sekarang panggil kena scam jugalah.
0: Betul.
1: Walaupun beli barang, iaitu ke KPDN. Itu kena faham. Kemudian ketiga, membentuk sikap pengguna yang lebih bertanggungjawab.
0: Betul.
1: Yang bertanggungjawab ni macam saya nyatakan dah tadi, kena pilih mana yang kehendak, mana yang keperluan.
0: Betul.
1: So kita tengoklah, kalau kita rasa kita perlu benda tu, memang sangat perlu nak beli, kita beli. Kalau kita rasa sebab kawan kita beli, rasa tak perlulah, kita tak ada keperluan lah.
0: Sebab kawan beli. Nampak kawan beli. Pantang kawan ada.
1: Tu yang kena betulkan balik. Benda tu tak salah, tapi kena betulkan lah. Sebabnya kena tengok poket kita juga.
0: Pantang jadi, jiran ada tengok rumahnya, oi penuh kereta sampai 5-6. Kereta rumah kita ada 1-2 je, nak tambah lagi Tuan Zul.
1: Jangan. Nanti sendiri yang merana.
0: Nanti sendiri yang sakit kepala. Yang itu untuk pengguna. Kalau pemain industri pula,
1: so untuk industri pula ni, kita memperkenalkan kata orang self regulation iaitu dengan menyediakan mekanisme seperti ADR, Alternative Dispute Resolution. Yang ini let's say kita beli barang, kita tak puas hati, kita boleh pergi baliklah ke platform tu. Kita maklumkan, okay, barang kita ni problem apa semua, tidak seperti yang dikatakan tu diiklankan. So yang itu platform yang akan ni lah. So tak perlulah nak buat aduan ke KPDN. Itu lebih cepat, lebih mudah.
0: Itu yang orang cakap, order lain dapat lain.
1: Order lain dapat lain. So saya banyak tengok, kita pun mengawal juga platform-platform e-dagang ni. KPDN. So alhamdulillah, banyak platform ni pun banyak bagi kerjasama lah.
0: Sungguh.
1: Kemudian inovasi tanggungjawab, bertanggungjawab ini memastikan produk servis selamat, berkualiti dan mesra pengguna, termasuk dalam persekitaran digital lah. Yang ni kita pemain industri ni kita dah bagi nasihat dan guide juga diorang, nak pastikan produk tu, let's say produk elektrik, kalau di Malaysia ni mesti dapat kelulusan daripada Suruhanjaya Tenaga.
0: Faham.
1: So yang tu Kemudian sokong kepunyaan lestari melalui pengenalan produk dan servis yang mesra-mesra alam.
0: Betul.
1: Maksud dia produk-produk tu kata orang tu green friendly lah.
0: Ya, betul.
1: Green friendly. Bukannya green washing. Green washing ni kalau you masukkan kadang-kadang company ni dia kata dia buat eco-friendly tapi sebenarnya dia tak.
0: Tak sama, lain.
1: Dia lain.
0: Okay.
1: Tapi dia claim. So kata orang tu misleading lah ni.
0: Faham.
1: So kita tak nak lah industri ni misleading. Itulah kata orang tu lebih kurangnya.
0: Betul.
1: Kata orang tu pemain industri punya yang kita nak berdasarkan DPN 2.0.
0: Betul. Okay. Kalau kita dapati DPN 2.0 ni dapat membantu kita semua sebenarnya sebagai pengguna supaya cakna dan juga lebih bertanggungjawab. Dan sebagai penutupnya, harapan KPDN Tuan Zul, khususnya kami semua sebagai pengguna kat Malaysia ni melalui Akta Sewa Beli Pindaan 2026 ni. Silakan Tuan Zul.
1: So harapan KPDN dah tentu sekali lah nak semua pengguna di Malaysia ni, termasuk yang bercakap ni
0: termasuk yang mendengar ni,
1: termasuk yang semua ni, yang mendengar tu pun okay, terus menyokong usaha kementerian ni lah dalam memperkasa dan melindungi hak pengguna di Malaysia.
0: Yeah. Okay,
1: untuk menjadi pengguna yang berkuasa, pastinya pengguna perlu sentiasa cakna lah ambil tahu tentang perkara-perkara yang memberi kelebihan kepada mereka.
0: Betul.
1: Sebagai contoh, melalui pindaan kepada Akta Sewa Beli inilah. Janganlah akta ni kita dah pindah, so kita pun tak ambil tahu kan.
0: Betul.
1: Kita ambil, kena ambil tahu. Okay. Pindaan kepada akta ini membolehkan pengguna untuk mendapat kelebihan lah. Oleh kerana pengguna dapat membandingkan tawaran perjanjian pembiayaan menguntungkan kepada mereka kerana prosesnya lebih telus. Sebabnya sekarang kita kata orang tu kita dah paparkan berapa kadarnya, bukan let's say berapa syarikat A, berapa dia punya faedah
0: yang dia
1: bagi, syarikat B berapa.
0: Kita pun pengguna mesti ambil tahu kan, mesti tanya
1: mesti
0: harga,
1: tanya. Kena ambil tahu benda tu. Jangan nak cepat sangat pakai kereta kata orang.
0: Betul.
1: So kena tengoklah benda tu kan.
0: Yeah.
1: Sebab kita yang menanggung tu bulan-bulan tu.
0: Betul.
1: Okey, reformasi undang-undang ini juga menunjukkan komitmen kerajaan madani lah untuk menunjukkan ekosistem kredit yang lebih telus dan juga berintegriti. Ini meningkatkan tadbir urus industri serta melindungi hak dan kepentingan rakyat sebagai pengguna. Selain tu, kata orang tu Akta Sewa Beli ni, pindaan ni juga untuk menggalakkan kata orang tu perdagangan yang adil lah.
0: Baik.
1: Pastikan semua kata orang tu business follow the rules, follow the undang-undang.
0: Okey, baik. Kita sokong juga beli barangan buatan Malaysia dan dalam masa yang sama kuasa beli di tangan kita pengguna ni.
1: Betul.
0: Okey, jadi cakna dan ketahui berkenaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 ni. Terima kasih banyak yang berusaha Tuan Mohd Zulkifli bin Saidi selaku Seksyen Konsumerisme dan Kawalan Industri Bahagian Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Pencerahannya berkenaan pemerkasaan hak pengguna melalui Akta Sewa Beli Pindaan 2026 pada pagi ini. Kalau ada yang mungkin masih lagi confused, sebenarnya pencerahan dari awal tadi 11.15 minit pagi boleh saksikan kembali menerusi FB kami. Kongsilah yang ni

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta hak kecil-kecil ni. Itulah sebab saya minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, pada paras semasa 2.75%, OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatankuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan sempena lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Pratutan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan komitmen terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin, termasuk bersetuju meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah sempadan selatan Thailand dan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia. Ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak-anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya UM, Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor berkata, tanda tekanan boleh dilihat dari corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
3: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar, dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Dalam pada itu, beliau telah menasihati masyarakat supaya tidak membuat spekulasi terhadap kes-kes melibatkan pelajar sekolah seperti insiden tikam pelajar di sebuah sekolah menengah baru-baru ini, kerana ia boleh menambah tekanan kepada mangsa, keluarga serta prosedur siasatan anggota polis. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru serta rakan sebaya perlu berganding bahu membina ekosistem sokongan sosial yang baik agar anak-anak tidak terjebak dalam keganasan. Dalam pada itu, seorang pelajar tingkatan 1 bertindak mengejar dua rakannya dengan pisau pemotong kertas lepas dipercayai di baling ais berulang kali dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kejadian berjaya dikawal apabila seorang guru memujuk pelajar terbabit melepaskan pisau yang dipegangnya dan tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan mendapati suspek dilaporkan menerima rawatan di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Melaka dan pihak sekolah juga sedia maklum mengenai keadaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium dalam saingan suku akhir awal pagi esok, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamin Yamal belum mempamerkan aksi terbaiknya pada Piala Dunia 2026 terutama dari aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain. Sejak tiba di Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona berusia 18 tahun itu hanya menjaringkan satu gol. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang membantu Le Blues pada ke separuh akhir menerusi kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang menjaringkan gol. Bagi Mbappe, Perancis tidak boleh leka dengan kejayaan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaliknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid itu, cabaran sebenar masih belum berakhir. Mereka hanya boleh berpuas hati sekiranya berjaya menculang trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang aksi suku akhir antara Spanyol dengan Belgium dalam perlawanan separuh akhir di Dallas pada 14 Julai. Le Bleu kini dalam misi memburu gelaran juara buat kali ketiga selepas menjulang trofi pada edisi 1998 dan 2018. Maghribi akan bangkit dengan skuad lebih kuat ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2030. Demikian janji jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi selepas skuad Atlas Lions tersingkir pada pusingan suku akhir apabila tewas 0-2 di tangan Perancis pada Khamis. Cabaran seterusnya Maghribi ialah kempen AFCON 2027 di Kenya, Uganda dan Tanzania sebelum memberi tumpuan kepada Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, selamat dikebumikan di Mashhad lebih 4 bulan selepas terbunuh dalam serangan udara. Penyiar rasmi Iran, IRIB, melaporkan jenazah Khamenei disemadikan di Dewan Peringatan dalam kompleks makam Imam Riza. Anaknya yang juga pengganti beliau, Mujtaba Khamenei, sekali lagi tidak kelihatan sepanjang upacara berkenaan. Pengebumian itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dengan Amerika Syarikat kembali memuncak. Jurucakap Hamas Hazim Qasim terselamat dalam serangan udara Israel. Sumber keselamatan di Gaza maklumkan Qasim tidak berada di dalam kenderaan miliknya ketika serangan berlaku. Namun pengawal peribadinya dilaporkan terbunuh. Korea Utara memutuskan untuk memperkukuh kekuatan nukliernya dari segi kualiti dan kuantiti. Pengumuman itu dibuat setelah mesyuarat Suruhanjaya Ketenteraan Pusat Parti Pemerintah. Agensi Berita Pusat Korea KCNA melaporkan langkah ketenteraan lain yang telah diputuskan ialah mempertingkat infrastruktur teknikal sistem tempur serta mempercepat pembinaan pangkalan tentera laut moden. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Mini Piala Dunia.
3: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
4: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Anda juga seperti mereka.
6: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
7: Saya Kat Farid.
8: Hai, saya Ara Salwan.
9: Hai, saya Tony Yusof.
10: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
5: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Epoch 90.9 Nasional FM. Sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hai, Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Apa pun, nak terima kasih untuk Iz Azlan yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi, Nasional Aspirasi.

Alhamdulillah, hari ini dah pun 10 Julai 2026, Jumaat yang cukup indah, Jumaat penghulu segala hari. Dan insyaAllah tepat jam 1.16 minit tengah hari nanti, khutbah solat Jumaat untuk hari ini, kita akan bersiaran secara langsung dari Masjid Putra, Putrajaya.

0: Sebagai panduan kita bersama sekarang pukul 1:16 tengah hari, kita bersama dengan Fandi Abdullah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan Fandi.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Aida Jia di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KAL FM, Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini, tanggal 24 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 18 Julai 2026 Masih, langsung dari Masjid Putra Putrajaya, dan saya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 1:21 tengah hari, dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Iqraq, Membangun Minda, Membina Peradaban, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa Rozali serta muazin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Saudara, baiklah, terlebih dahulu sebelum itu, ayuh kita terus mendoakan buat saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Putra Putrajaya. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid, dan seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk beribadah dan seterusnya. Kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertabaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, bagi bersama-sama mengimarah dan bersama-sama menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah, sama-sama kita tumpukan perhatian seketika nanti atas khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu juga, elolah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah semua bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah semata-mata. Saudara, ayuh sama-sama kita terus ke ruang solat utama untuk berikan tumpuan ke ruang solat utama bagi mendengarkan luangan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni, dan akan kembali seketika nanti. Baik, saudara yang masih lagi berada di ruang solat, untuk sama-sama ke ruang solat utama untuk Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الأسيرة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini dengan tajuk Iqra, membangun minda, membina peradaban, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Apabila kita berbicara tentang Iqra, minda kita secara automatik akan terarah kepada peristiwa agung di Gua Hira. Ia bukan sekadar perkataan bermaksud bacalah, tetapi merupakan wahyu pertama yang merubah landscape sejarah kemanusiaan. Khutbah mengingatkan kita bahawa perintah Iqra adalah batu asas kepada pembinaan sebuah ummah yang berilmu. Ianya tidak dimulakan dengan perintah berperang, tidak juga dimulakan dengan hukum hakam muamalat, tetapi Islam bermula dengan perintah membaca. Membaca di sini membawa tafsiran yang sangat luas. Ia merangkumi membaca kitab suci, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta, meneliti ilmu-ilmu kontemporari serta memahami realiti semasa. Iqra adalah kunci untuk membangunkan potensi akal manusia bagi membebaskan diri daripada kepompong kejahilan menuju cahaya kebenaran. Tanpa minda yang dibangunkan dengan acuan ilmu, runtuhlah asas sebuah peradaban. Saudara, kita hendaklah menolak budaya malas berfikir dalam kehidupan seharian kita. Umat Islam dituntut untuk menjadi ummah yang kritis, kreatif dan berasaskan fakta. Kita perlu menjauhkan diri daripada budaya menelan info palsu atau menyebarkan fitnah tanpa usul periksa, iaitu tabayun. Dengan ilmu, kita dapat menapis sesuatu berita sama ada ia benar atau fitnah. Ia sekaligus dapat membina sesebuah suasana harmoni tanpa mencetuskan kekeliruan dan pertelingkaran dalam masyarakat. Sebagai seorang mukmin yang cemerlang, kita sewajarnya mengintegrasikan ilmu dunia dan akhirat. Tiada istilah dikotomi atau pemisahan ilmu dalam Islam. Ilmu fardu ain pembina sahsiah dan pegangan tauhid kita, manakala ilmu fardu kifayah seperti sains, teknologi, multimedia dan ekonomi adalah alat untuk kita menguasai dan memimpin dunia. Dengan ilmu, dapat kita membina sebuah masyarakat yang berjaya dan ke depan kena dapat menguasai pelbagai bidang. Saudara, sidang Jumaat yang dimuliakan, jika kita dapat menelusuri sejarah, peradaban ini bermula dari budaya membaca. Sejarah telah membuktikan kejatuhan sesebuah empayar seringkali bermula apabila masyarakatnya meminggirkan buku, mengabaikan gedung-gedung ilmu dan leka dengan hiburan yang melampau. Ini kerana apabila masyarakat mengenepikan ilmu dan mula mencintai pelbagai perkara yang melalaikan, ia akan meruntuhkan akhlak dan mengeraskan hati kerana leka dengan hal keduniaan. Generasi muda lebih terjerumus ke kancah negatif, sekaligus ilmu yang ada tidak dimanfaatkan sewajarnya. Sebagai seorang mukmin yang meyakini bahawa setiap saat kehidupan ini akan dipersoal di akhirat kelak, intipati khutbah ini sepatutnya memberi impak yang mendalam terhadap beberapa aspek utama dalam diri kita. Antaranya ia dapat mentransformasikan jiwa dan minda, iaitu hijrah minda. Kita tidak lagi melihat aktiviti menuntut ilmu atau membaca sebagai satu bebanan, sebaliknya sebagai satu bentuk ibadah yang agung. Setiap helaian buku yang kita baca, setiap maklumat bermanfaat yang kita pelajari adalah langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saudara sidang Jumaat yang dimuliakan, seketika nanti kita akan terus ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua. Seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Iqra' Membangun Minda Membina Peradaban yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwar Razali serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Mustafirul Rahman Muhammad Syahroni. Untuk itu saudara, kita terus bersama ikuti dan kita ke ruang solat utama bagi mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya khutbah Jumaat sekali.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعات yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membimbing akal, menyucikan hati dan memandu setiap langkah menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang tidak pernah sunyi daripada bahan bacaan. Setiap hari mata kita menatap pelbagai tulisan. Kita membaca berita, mesej, media sosial dan pelbagai pandangan yang silih berganti. Dalam beberapa saat sahaja, sesuatu maklumat boleh tersebar ke seluruh dunia. Maklumat kini berada di hujung jari. Namun di sebalik kemudahan ini, mengapa manusia masih mudah terpengaruh dengan berita yang belum pasti kebenarannya? Mengapa fitnah begitu cepat tersebar sedangkan kebenaran sering dipandang sepi? Dan mengapa ilmu yang semakin bertambah tidak semestinya melahirkan masyarakat yang lebih berakhlak, lebih beradab dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Persoalan-persoalan inilah yang mengajak kita kembali merenung wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang dibacakan oleh khatib di awal tadi yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tentang solat, zakat, puasa dan juga jihad. Sebaliknya Allah memulakan pembinaan umat ini dengan satu perkataan, iaitu iqra' yang bermaksud bacalah. Mengapakah sedemikian? Kerana pada asasnya perubahan besar dalam kehidupan manusia bermula dengan perubahan cara berfikir. Allah sedang membina sebuah umat yang disuruh berfikir sebelum bertindak, memahami sebelum menghukum dan mencari kebenaran sebelum membuat keputusan. Namun, perhatikan pula ayat ini dengan lebih mendalam. Hanya berfirman dengan perintah bacalah, tetapi Allah menyambung perintah dengan frasa dengan nama Tuhanmu. Di sinilah letaknya keindahan Al-Quran. Membaca menurut Islam bukan sekadar menambah maklumat, tetapi bukan juga mengajar sijil, bukan sekadar membina kerjaya, bahkan membaca yang membawa manusia semakin mengenali kita. Kerana ilmu yang tidak dipandu oleh wahyu boleh menjadikan manusia angkuh. Tetapi ilmu yang bermula dengan nama Allah akan melahirkan insan yang rendah hati, amanah dan bertanggungjawab. Maka kerana itulah para ulama mengingatkan bahawa tujuan ilmu bukan sekadar mengetahui sesuatu, tetapi membentuk siapa diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengubah perjalanan sejarah manusia. Daripada sebuah gua yang sunyi di Gua Hira, lahirlah sebuah umat yang akhirnya memimpin dunia dengan ilmu, akhlak dan peradaban. Mereka bukan sekadar belajar membaca, mereka belajar memahami. Bukan sekadar mengumpul ilmu, bahkan belajar menghayati ilmu.
Perhatikan sekali lagi pada susunan ayat-ayat ini. Allah tidak terus menyebut tentang pena. Allah menyebut terlebih dahulu tentang Rabb. Kemudian baru Allah menyebut kalam. Ini memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Ilmu mesti sentiasa dipandu oleh Tuhan. Pena mesti sentiasa dipandu oleh wahyu. Kerana pena boleh menulis kebenaran, tetapi pena yang sama juga boleh menyebarkan fitnah. Hari ini teknologi boleh menyampaikan ilmu, tetapi teknologi juga boleh menyebarkan penyelewengan. Kecerdasan buatan boleh membina tamadun, tetapi kecerdasan tanpa iman juga mampu memusnahkan tamadun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang bermaksud sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Ilmu yang benar akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin luas pengetahuannya, semakin berhati-hati tutur katanya. Semakin banyak yang dipelarinya, semakin kuat keinginannya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kita semakin berkurangan kebijaksanaan. Kita tidak kekurangan orang yang pandai bercakap, tetapi kita semakin memerlukan orang yang bercakap dengan ilmu atau adab. Kita tidak kekurangan orang yang membaca, tetapi kita semakin memerlukan orang yang membaca dengan nama Tuhannya. Justeru, semangat Iqra mestilah bermula daripada rumah kita sendiri. Jadikan Al-Quran bacaan harian keluarga. Luangkan masa membaca buku yang membina pemikiran. Didik anak-anak supaya mencintai majlis ilmu. Biasakan mereka bertanya, berfikir dan mencari kebenaran. Dan yang paling penting, tunjukkan kepada mereka bahawa ilmu bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi untuk mengenal Allah dan berbakti kepada manusia. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mimbar ingin mengajak diri khatib dan seluruh jemaah memulakan semula semangat Iqra dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita lebih banyak membaca berita daripada Al-Quran, marilah kita kembali mendampingi kalam Allah. Jika selama ini kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit daripada berbual dengan ahli keluarga, marilah kita menghidupkan semula budaya membaca, berbincang dan belajar bersama di rumah. Jika selama ini kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, marilah kita memperbetulkan niat bahawa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, berbakti kepada manusia dan membina sebuah masyarakat yang berakhlak. Sesungguhnya kebangkitan sesuatu umat tidak bermula dengan kekuatan ekonomi atau kekuatan teknologi semata-mata. Ia bermula apabila ilmu kembali dimuliakan, apabila guru dihormati, apabila masjid diimarahkan dengan majlis ilmu, apabila rumah-rumah dipenuhi budaya membaca, dan apabila Al-Quran kembali menjadi petunjuk dalam setiap kehidupan dan juga keputusan seseorang. Sesungguhnya nilai yang diajar oleh Al-Quran bukan sekadar suatu teori, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan. Semangat saling membantu, berkongsi tanggungjawab dan mengutamakan kepentingan bersama, inilah yang membina masyarakat yang kukuh, saling mempercayai dan mampu menghadapi sebarang cabaran. Atas alasan ini jugalah sambutan bulan koperasi yang diraikan pada bulan ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangunkan ekonomi dan kesejahteraan ummah. Apabila gerak koperasi diurus dengan amanah, berintegriti dan berpandukan syariat, ia bukan sekadar menjana manfaat ekonomi, bahkan menjadi salah satu wadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita saling membantu dalam perkara yang membawa kebaikan dan juga ketakwaan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati tiga pengajaran penting. Yang pertama,
Perintah Iqra mengajar kita bahawa ilmu adalah asas pembinaan insan dan peradaban. Oleh itu, jadikanlah budaya membaca, belajar dan mencari ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu yang sebenar mestilah bermula dengan mengenal Allah dan dipandu oleh wahyu. Ilmu tanpa iman boleh membawa kepada kesombongan, manakala ilmu yang disertai ketakwaan akan melahirkan insan yang beradab, amanah dan bertanggungjawab. Dan yang ketiga, semangat Iqra adalah diterjemah dalam kehidupan. Hidupkan budaya membaca Al-Quran di rumah. Hormatilah para guru. Cintailah majlis ilmu. Dan didiklah anak

dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa membaca dengan namanya, memahami petunjuknya, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan mewariskan kepada generasi akan datang, sebuah masyarakat yang dibina atas asas ilmu, iman dan juga akhlak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

0: pagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambut siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan buat semua yang bersama kami sepanjang kami bersiaran. Saya Fandi Abdullah mewakili Stesen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar radio RTM Encik Nordin Abdul Rahim dan Encik Muhammad Hasrul Haslan. Assalamualaikum. Kembali ke konti Nasional FM bersama rakan sukas Aida Jia. Assalamualaikum.
1: Demikian tadi secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan pengulas Fandi Abdullah. Nasional FM.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seluruh Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Penantian selama 72 tahun akhirnya berakhir apabila Switzerland berjaya mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia selepas menyingkirkan Colombia dalam aksi pusingan 16 terbaik. Selepas aksi sengit tanpa sebarang jaringan sepanjang 120 minit perlawanan, skuad bimbingan Murat Yakin mengesahkan kemenangan 4-3 menerusi pentas sepakan penalti di Vancouver. Kejayaan itu menamatkan penantian panjang Switzerland untuk kembali ke pentas suku akhir sejak edisi 1954 sekaligus menghidupkan impian mereka untuk memburu pencapaian lebih gemilang di pentas Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina kini menanti dalam perebutan tiket ke separuh akhir. Mampukah Switzerland sekali lagi mencipta kejutan dan meneruskan kemarahan bersejarah mereka?
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: Kini, pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Mini Piala Dunia.
3: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
4: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional Relax. 1 tengah hari hingga 4 petang.

daripada Aisyah Redno untuk anda petang-petang begini. Tak adil Nasional FM sentiasa di hati, tentunya di Lembah Kelang ataupun juga di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 ya. Dah masuk waktu petang kita, alhamdulillah tadi selesai menunaikan solat fardu zuhur, solat fardu jumaat dan juga makan tengah hari tadi. Sampai masanya untuk kita kembali semula ke tempat-tempat kerja untuk kita teruskan kerja kita sepanjang hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dari pagi bawa ke tengah hari, bawa tengah hari ke petang, ke malam nanti, insya-Allah. Yang penting terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Floor 88 untuk anda petang-petang begini. 2, 4, 4, 3, 4. Ada solatnya 2 rakaat, ada solatnya 4 rakaat, ada solatnya 3 rakaat dan juga ada solatnya sekali lagi kita patah balik 4 rakaat. Itu dia. Apa pun, untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Johor, layan kami Nasional FM sentiasa di hati di 105.7. Dan esok saya rasa ramai yang dah tak sabar-sabar untuk keluar mengundi untuk rakyat Johor, bangsa Johor, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang tinggal di Johor, dan ada juga yang dah balik ke Johor untuk mengundi esok hari. Jadi apapun, untuk warga Johor, khusus untuk warga Johor, jom buat semakan awal pusat mengundi dan juga saluran anda sekarang melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun juga aplikasi mysprsemak. Semak, jangan tak semak. Jadi esok sama-samalah ya, seawal pagi, jom keluar menunaikan tanggungjawab dalam pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor ke-16 esok hari Sabtu 11 Julai 2020.

0: Cuarentena bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Tup-tup cantumnya. Ada yang beritahu saya tadi, dia kata, alahai, berdebarlah Kak Manis. Kenapa nak keluar mengundi besok? Sebab kali kedua, walaupun kali kedua, masih lagi ada rasa berdebar-debar tu. Hai, tak tahulah kenapa. Apatah lagi yang pertama kali besok nak keluar mengundi. Apapun, kepada yang nak keluar mengundi esok, jangan lupa PRN Johor ke-16 esok, hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Paling penting, jaga kesihatan. Malam ni tidur awal, tidur awal, bangkit esok. Selesai solat subuh je, pastikan ya, badan tu sihatlah untuk keluar mengundi esok. Jangan lupa, paling penting, bawa kad pengenalan, MyCard, lesen memandu, pasport jangan tertinggal, dan juga dokumen pengenalan sementara ya, bagi yang hilang kad pengenalan. Itu antara dokumen penting lah untuk dibawa ketika mengundi. Pasport, lesen memandu, kad pengenalan ataupun juga MyCard, itu paling penting, kad pengenalan. Kalau tertinggal, kena patah balik. Jadi kena sediakan awal-awal ya. Malam ni dah sedia, dah ready nak pakai baju apa dan letak tepi terus, okay? Dan untuk kad pengenalan yang hilang, anda perlu membawa resep laporan kehilangan yang disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jadi saya ulang sekali lagi, yang mana hilang tu, tak tahu dah dua kali hilang, tiga kali hilang, satu dah kena denda. Jadi untuk mengundi besok, jangan lupa ya, untuk anda membawa kad pengenalan yang hilang itu, kena bawa resit laporan kehilangan yang disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Itu yang paling penting. Jadi jom kita layan lagu ini terus bersama kami, Nasional.

Prestige dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Ya, itu dia. Jangan lupa untuk terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati ini untuk ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 di Nasional FM ini, radio utama bahasa Melayu. Jangan lupa malam nanti kita ada Gol Dunia RTM. Kita ada Sembang Bola Dunia setiap hari Jumaat ya, 10 Julai 2026 dan malam nanti jangan lupa bersama dengan Reza, DJ Reza, penyampai kami lah, DJ kami, Nasional FM ini. Dan akan bersama dengan Ahmad Syahrul Azhar, bekas pemain kebangsaan. Jangan lupa, Sembang Bola Dunia hari Jumaat untuk tarikh hari inilah, 10 Julai 2026. Jadikan, nantikan malam nanti, jadikan kami ini Nasional FM sebagai teman anda, teman bola anda, teman makan anda, teman tidur anda, di mana-mana je bersama kami Nasional FM sentiasa di hati ini. Layan RTM Click. Jangan lupa, betul-betul

Kita ini biduan wanita negara kita, di mana penyanyi tersohor negara Datuk Sri Siti Nurhaliza dinobatkan sebagai biduan wanita negara selepas menerima anugerah khas biduan negara pada tahun 2024. Itu dia anugerah terbesar ya, Anugerah Seni Negara ASN 2024. Yang dianjurkan di negara kita lah, Malaysia tercinta ini. Okey, nantikan kejap je lagi, Ringkas akan menyusul macam biasa tepat jam 3 petang. Dan untuk anda yang terus bersama kami, terus layan kami Nasional Relax ini, insyaAllah lagu-lagu terbaik untuk anda. Nantikan kita ada sebuah lagu retro macam biasa 3:30 petang nanti. Jadi nantikan lagu retro apa yang nak saya keudarakan untuk anda hari ini. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini, ya. Dan juga tak lupalah untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran yang jatuh pada hari ini, 10 Julai 2026. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, yang baik-baik saja untuk anda. Dan harap-harap je sepanjang hari ini tu senyum je, sebab kita tak nak di hari ulang tahun kelahiran kita ni ada sesuatu yang menyedihkan kita, membuatkan kita rasa kecewa dan sebagainya. Kalau boleh, kita nak happy je sepanjang hari ini, gembira je sepanjang hari ini. Yang penting juga diberikan kesihatan yang baik. Jadi antara nama-nama yang teman saya untuk National Relax ini, kita ada Nozi Moses, Razak Balangi, halu-halu. Kita ada Marsa Saleh, waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani, Pak Su Omar. Kita ada Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afis, hai Afis. Sambil apa tu? Sambil layan gerak khas 2.0. Okey. Oh, ini tadi, ya. Apapun, terima kasih kerana sambil layan TV tadi tu, sambil layan juga National FM, sentiasa di hati. Nur Azila juga, kita ada Muhammad. Wow, tu gambar siapa Zila tu? Pakai baju biru tu. Muhammad Marinawati, kita ada Ita Rozaya, National Relax ini. Pilihan bersama kita ada setiap hari. Setiap hari, waktu malam, selepas berita, insyaAllah, pilihan bersama 2.0. Jadi kalau ada yang nak minta lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan, jangan lupa ya, untuk masuk je menerusi pilihan bersama 2.0 setiap hari. Jangan risau, kalaupun lagu anda tak tertunai untuk hari ini, insyaAllah esok, lusa dan seterusnya, ya, jangan risau. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling ni, kita ada Muhammad Muhammin, kita ada Hidam Mulyani dari Singapura, kalau tak silap saya. Siti Salwa, halu-halu. Okey, kita ada Azhari Ikhwan, kita ada Abdul Rahman Man, Nuriwi, biasanya dia suka pantun, tapi hari ini ada pantunnya, tapi dua kerat je. Makan pengat mi kari, penghulu segala hari. Okey. Ada juga hiburan kat sini kan. Princess Su juga. Kita ada Janet Zai. Dan terima kasih untuk yang terus dengar kami. National FM, sentiasa di hati. Ini dia terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Masih.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: 3 hari hingga 4 petang.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaman langsung di RTM Click.
2: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa D88.5 You jump denga go. National
3: FM. Cara kita di National FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda kembali bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang simpan dalam hati. Pernah tak anda buat satu silap yang besar? Lepas tu, otak anda ulang tayang benda yang sama setiap hari sampai anda rasa macam anda ni lemah dan gagal. Hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara bangkit lepas buat silap besar tanpa menghukum diri berbulan-bulan lamanya. Dan kata kunci dia adalah berhenti ulang, lembutkan diri dan baiki dengan pelan. Mari kita tengok. Yang pertama, berhenti ulang. Silap itu berlaku sekali. Tetapi, bila kita asyik ulang dan ulang dan ulang dalam kepala, kita sedang menggandakan kesakitannya. Dan dalam kajian, tabiat ruminasi ataupun rumination, iaitu memikir berulang-ulang perkara negatif, dikaitkan dengan gejala kebimbangan dan kemurungan secara sederhana. Terutamanya, bila bentuknya lebih kepada merenung dan menyalahkan diri. Bahasa mudahnya macam inilah. Rumination ni adalah kita overthinking perkara yang negatif yang dah berlaku. Jadi teknik yang pertama ialah buat sempadan. Caranya mudah. Bila otak mula ulang cerita silap itu, sebut ayat yang ringkas. Baik, ini ruminasi. Ini bukan solusi. Lepas tu, ambil kertas atau nota atau telefon, tulis satu soalan sahaja. Apa satu langkah kecil yang boleh aku buat hari ini untuk betulkan keadaan? Analogi dia macam luka. Kalau kita asyik garu, luka akan lambat sembuh, kan? Dan, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kata dia sedang berfikir. Sebenarnya, dia sedang menghukum diri sambil mengulang siar kesilapannya yang lalu di fikirannya. Bahaya. Yang kedua adalah lembutkan diri. Ini bukan manja. Ini strategi pemulihan. Banyak kajian menunjukkan amalan self-compassion yang bermaksud melayan diri dengan belas ihsan, seperti kita melayan kawan yang sedang susah, boleh membantu mengurangkan stres, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan pada tahap kecil hingga sederhana dalam kajian intervensi. Latihan paling cepat, 20 saat. Letak tangan di dada, tarik nafas perlahan, sebut dalam hati, aku manusia, aku tersilap, aku sedang belajar, aku akan baiki satu demi satu. Gitu. InsyaAllah, ini membantu. Kata kunci ketiga ialah baiki dengan pelan, dengan perancangan. Ini bahagian yang buat anda akan kembali hormat pada diri sendiri. Kita guna formula 3A yang sangat mudah. Yang pertama, akui, minta maaf bila perlu dan ambil tindakan. Yang kedua, akui saya tersilap dalam perkara ni. Minta maaf, saya faham kesan pada orang lain dan saya mohon maaf. Dan yang ketiga, ambil tindakan. Ini langkah yang saya akan buat untuk betulkan dan elak berulang. Boleh? Bila anda bergerak kepada tindakan, identiti anda berubah daripada orang yang dihantui kesilapan kepada orang yang sedang membina semula kehidupan.
3: Dia macam GPS lah. Kalau kita tersasar jalan, GPS dia tak marah. GPS cuma cakap, buat pusingan dan ikut semula laluan yang betul. Boleh? Abang Mak harap anda semua insyaAllah boleh bangkit semula dan sama-sama kita terbang lebih tinggi. Apa? Jumpa lagi Abang Pat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
5: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
6: Ya, itu dia Cara Kita setiap hari Isnin hingga Jumaat. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan Abang Bat. Dan tadi tu dia berikan kita motivasi ataupun juga tips bangkit selepas silap besar. Mungkin dalam kehidupan kita ni kita pernah buat satu kesilapan yang besar. Jadi tadi kalau dah Abang Bat dah berkongsikan cara untuk atasi, tipsnya ambillah. Ambillah ilmu itu untuk kita bangkit selepas kita membuat silap besar, kalau ada pun ya, pernah berlaku dalam kehidupan kita. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir. Jam yang terakhir hari ini, pertemuan kita 10 Julai 2026 ini. Halo-halo, terima kasih untuk yang baru je teman saya untuk jam yang terakhir ini. Nasional Relax.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Mini Piala Dunia.
3: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Tengah hari hingga 4 petang.
4: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
5: Cara Kita di Nasional FM.
4: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Mm-hmm. Mother? Mm-hmm.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Nur Leila, gadis manis, cantik, gadis Melaka. Okey, kejap je lagi sebuah lagu retro untuk anda.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
3: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Katanya Layan, lagu Rancak Bebas daripada Rahimah Rahim. Lagu ini dirakam pada tahun 80-an ya, 1984. Okey, dan petang-petang begini ramai pula yang bercerita pasal cendol, ABC. Ada yang cakap dengan saya tadi, dia kata saya layan cendol, saya layan ABC. Yang seorang tu dia kata sedap ABC kak. Eh, memanglah sedap kan, sebab manis-manis kat dalam tu. Bila diletakkan gula kabung, apa lagi, ada jagung kat situ kan, ada lagi ais krim pula letak kat atas tu. Memang semua manis-manis ya. Jadi waspadalah kan, bila kita ambil yang manis-manis tu, tambahkan manis dalam senyuman ya, kurangkan manis dalam pemakanan. Kena ingat selalu berpada-pada, bukan makan tak boleh, bukan kita tak boleh nak makan ABC ataupun cendol, sesekali boleh, apa salahnya. Layan tekak tu, katanya cuaca panas, layan ABC, layan cendol, mantap, mantap. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini. Jangan lupa malam nanti, tapi sebelum tu jangan lupa malam nanti dengarkan Sembang Bola Dunia Jumaat 10 Julai 2026 untuk hari ini bersama dengan DJ Reza ini, di mana Pusingan 16 telah melabuhkan tirainya dengan pelbagai kisah menarik. Ada kejutan, ada emosi, ada keputusan yang mendebarkan, mencetuskan perdebatan. Jadi saingan semakin sengit apabila hanya 8 pasukan berbaki dan juga Perancis muncul pasukan pertama yang menempah tiket ke separuh akhir. Jadi jangan lupa malam ini ikuti kupasan menyeluruh mengenai aksi-aksi hangat Pusingan 16 dan juga analisis perlawanan suku akhir bersama dengan rakan penyampai kita Reza Zikri dan juga tetamu undangan Ahmad Syahrul Azhar. Jadi nantikan ya, malam nanti 10.30 minit malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

mengundi, marilah mengundi. Bila kita dengar lagu ni cukup-cukup meriah sebab esok mengundi PRN Johor ke-16 esok hari Sabtu. Jadi banyak persediaan yang perlu anda lakukan ya sebelum anda keluar mengundi esok. Jadi antaranya kena semak maklumat diri anda ya. Yang kedua, pastikan dokumen pengenalan sah. Kemudian juga rancang betul-betul perjalanan anda ya. Dan diambil kira juga dari segi pakaian. Pakaian tu kena kemas ya, jangan selekeh. Bila kita nak keluar mengundi, pakai yang sopan. Elakkan kita memakai baju ataupun juga mengandungi unsur-unsur kempen, iaitu lambang parti politik. Dan paling penting juga, minum air secukupnya. Itu juga penting, dapatkan rehat yang cukup, minum air yang cukup. Lepas tu kita semak semua cukup lengkap, kad pengenalan yang utamanya. Jadi bersedialah untuk anda mengundi esok hari

0: 6. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: tu dia, betul-betul meriah layan lagu ni. Dengar lagu tadi tu, tak sabar-sabar nak keluar mengundi esok. Apa pun yang paling penting, jaga kesihatan, jaga makan minum, rehat secukupnya. Takut nanti terlebih makan ataupun tercemar, makan makanan yang tercemar hari ini, besok dah sakit perut, tak dapat pergi mengundi. Ha, jangan macam tu. Penting juga pastikan ada kad pengenalan. Itu paling penting lah ya. Manalah tahu masa kita isi minyak tu dekat stesen minyak, tiba-tiba pula tertinggal. Ma, ai, dah besok dah pergi hari mengundi, cari-cari tak jumpa. Cari terus hari ni ya. Jadi pastikan semuanya lengkap untuk mengundi esok. Selamat mengundi. Lepas ni geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Ha, dengar sikit suara.
1: Hai.
0: Hai, sudah mari, sudah mari. Seorang lagi siapa? Azura. Okey, Hanim dengan Azura akan bersama dengan anda kejap je lagi menerusi geng Kakak Petang. Saya Aida Jiahnya di sini saja yang dapat saya temankan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Jatuh bangun sendiri. Jumpa lagi.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Dalam TKP,
2: awak asyik sedang awak ni. Saya tak tahu memuja, saya tak memuja.
1: Oh my god. You are like me when I go back to kampung like that.
2: Kalau dari kampung, keluar bahasa Inggeris.
1: Balik kampung masa raya, I speak in London.
2: Terus keluar semua. Terpandai bi Aizai kalau ke kampung.
1: Dekat kampung.
2: No, Rocky. No, no, joke.
1: Go and take a shower, Hamdan. Go listen to mommy. Macam tu.
2: Bila kampung keluar macam tu semua.
1: Lepas tu pergi dekat dia, siap. Siap.
2: Tunggu, eh. Tu kalau saya, tunggu dah kita. Tunggu dah kita.
3: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
4: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
3: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Tibalah masanya selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 4.

0: Ya, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Ketika ini bersama Zura dan juga Hanim hari ini yang akan menghiburkan anda hingga pukul 8 malam nanti.
1: Betul.
0: Hari ini bersama dengan Hanim, kita akan banyak Hanim nak kongsi dengan Hanim kan hari ini. Ada lagu-lagu menarik juga sepanjang 4 jam kita ke udara hari ini. Dan kami harapkan anda kekal setia dengarkan kami lah di mana saja anda berada.
1: Okey, jangan tukar frekuensi, jangan tukar radio kerana kami menyerikan petang-petang anda ni kan. Lagi-lagi yang nak balik kampung mengundi ni.
0: Ya, orang nak balik Johor. Saya nak balik Muar malam ni, Lin. Lin pula. Saya akan tersasus selama 4 jam. Baik-baik untuk anda terus kekal sedia dengarkan kami lah. Geng Kakak Petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Piala Dunia. Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
3: Geng kakak petang. Nah. Okey, kembali lagi kita.
4: Ya. Yeah. Baiklah, untuk anda sebelum kita nak kita berhibur lagi Hanim, sampai pukul 8 malam nanti Hanim.
3: Betul.
4: Kita nak berikan dulu info semasa untuk petang ini. Pemberian bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada pelajar baharu tingkatan 6 disifatkan sebagai langkah tepat dalam membantu meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga. BAP membantu menampung perbelanjaan awal pembelajaran dan keperluan pelajar baharu tingkatan 6, dan inisiatif ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkasakan lagi kualiti tingkatan 6 dan menggalakkan pilihan pra-universiti untuk lepasan SPM. Juga agihan dilakukan 28 Jun hingga 27 Julai di 616 pusat tingkatan 6 melibatkan puluhan ribu pelajar baharu.
3: Berita lain, lebih 40 hotel dan permis penginapan di sekitar Lembah Kelang serta beberapa negeri menawarkan promosi penginapan eksklusif bersempena Festival Citrawarna 2026 yang dijadualkan berlangsung di Dataran Merdeka dari 24 hingga 26 Julai ini. Promosi penginapan termasuk kadar bilik istimewa dan pakej boleh ditempah pertengahan Julai hingga pertengahan Ogos melalui laman rasmi atau terus di hotel. Inisiatif Citra Rasa di kafe dan restoran hotel mengetengahkan hidangan warisan negeri memperkaya pengalaman geotronomi pengunjung. Kerjasama industri pelancongan menyokong Tahun Melawat Malaysia 2026 memperkasakan komuniti, memacu pembangunan ekonomi mampan dan menguatkan Malaysia sebagai destinasi budaya.
4: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini. Layan terus geng Kakak Petang.

0: Daripada Fauzia Latif, Hanim, bertajuk gubahan eh. Gubahan lagu.
1: Gubahan Rindu.
0: Gubahan Rindu. Syadu. Ya, kan lagu orang kata retro ni.
1: Ya, lagu waktu kita ni eh. Waktu kita, kalau Hanim waktu sekolah rendah.
0: Sekolah lah kita dulu.
1: Sekolah rendah waktu tu kan. Masuk pertandingan menyanyi.
0: Tapi
1: kalah.
0: Awak nyanyi lagu ni?
1: Ya, saya nyanyi lagu ni.
0: Cuba lah awak nyanyi sikit.
1: Hati ni.
0: Kita kat dah sepi kan lepas ni?
1: Betul-betul lah. Sekarang dah sampai.
0: Sedap ni suara.
1: Sedap lah.
0: Ya Allah, awak kalah.
1: Kau tidak macam mana? Kau tidak macam mana jadi DJ? Sedap tau suara kita.
0: Sedap sangat.
1: Okey.
0: Apa dah sepi hari ni ni?
1: Tunggu kejap kita dengar dulu.
2: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Resepi manja-manja je ya.
0: Betul. Dan sebelum tu Hanim, kita nak lalukan juga untuk anda semua. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kami dah kudara juga di situ hari ini. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, hai semua, assalamualaikum. Masuk lagi ramai-ramai. Banyak kami nak kongsi. Selepas ni ada juga luahan kakak abang. Tapi sebelum tu kita ada resepi manja-manja je. Dari Hanim lah.
1: Ya, sebab saya jarang di sini.
0: Awak jarang-jarang. Jadi apa resepi je ni?
1: Resepi dia sangat senang. Saya memang suka yang mudah kan. Jadi hari ni saya kongsi telur sambal macam nak sebut sambal sambal hijau petai telur telur sambal petai hijau. Habis kurang
0: lah. Macam tu lah. Okay. Macam mana caranya tu?
1: Caranya senang je. Sebab kita pakai, saya kata tadi sambal hijau.
0: Okay.
1: Sambal hijau kata kan. Jadi kita pakai cili hijau lah. Cili hijau, kalau nak pedas campurkan lah apa tu. Cili yang kecil-kecil tu, cili padi.
0: Cili padi
1: yang warna hijau lah. Cili hijau, cili padi hijau, campurkan sekali, blend.
0: Okay.
1: Blend, lepas tu bawang putih.
0: Okay.
1: Bawang putih, bawang merah. Lepas tu
0: itu tak payah blend lah.
1: Yang tu blend jugalah.
0: Oh, maksudnya bawang merah, bawang putih.
1: Tapi kalau
0: cili
1: saya
0: hijau,
1: kalau saya suka asingkan blend tu.
0: Oh gitu.
1: Saya suka masakkan, tumiskan yang bawang tu dulu. Lepas tu baru masukkan cili.
0: Itu lain pula triknya. Okey, baik.
1: Dia lebih manis. Lepas tu lepas dah masukkan bawang tu, kita tumis dulu. Lepas tu masukkan apa tu, cili tu. Masukkanlah sedikit belacan tu. Lepas tu masak bagi sampai cili garing tu naik. Orang kata naik minyak kan. Lepas tu masukkan lagi apa tu, garam, gula.
0: Okey, rasa-rasa dulu lah.
1: Rasa-rasa dulu. Kalau nak sedap, kalau kita rasa macam tak berapa nak berasa sangat, kita letak lah pati cube ayam tu. Ada pati cube ikan bilis ke.
0: Boleh lah.
1: Boleh. Okey, letakkan di situ sikit. Lepas tu masukkan petai.
0: Wih, sedapnya. Tapi semalam pendengar kita ada yang call, kata tak makan petai tau. Tak makan petai tak payah masuk lah ni Mia.
1: Ya Allah, tak makan petai tak
0: rugilah.
1: Tapi tak, kalau tidak tak payahlah masuk. Tapi kalau dah, orang kata nikmat makan kan, dalam kehidupan ni je lah kan.
0: Dah kalau dia tak makan, awak nak maksa-maksa kenapa. Tapi kalau tak nak, boleh-boleh. Tak nak, okay,
1: tak nak,
0: teruskan
1: boleh.
0: Lah ni.
1: Lepas tu kuali sebelah tadi kita goreng telur dadar tau. Telur dadar tu lepas kita dah goreng beberapa biji tu, ikut keluarga kita lah. Kalau kita nak goreng 3-4 biji ke, okey je kan. Okey, lepas tu lepas dah masak, telur dadar tu angkat, kita macam pecah-pecahkan sikit je, jangan pecah sampai hancur tu. Masukkan je dalam sambal tu. Dah siap.
0: Telur dadar tu masuk tu ke?
1: Masuk tu ke. Telur dadar yang dah masak tu kan, kita keluarkan. Lepas tu kita pecah-pecahkan sikit. Masukkan dekat dalam.
0: Senang sangat ni.
1: Senang.
0: Ya Allah,
1: saya memang.
0: Kenapa sebab awak bagi tahu sekarang ni? Setelah saya kertuh dah ni.
1: Saya kan sekarang. Sebab saya punya, saya ada memegang mahkota M sangat dekat rumah tu.
0: Ya, tu saya tahulah. M bukan nama sebenar lah. Malah. Ya betul lah ni. Kalau kita kena malah ni, order je ni. Tapi yang ni senang sangat. Kalau
1: senang
0: tak buat,
1: sangat. Kalau tak buat melampau lah.
0: Melampau lah ni. Sebabnya kadang hari Jumaat ni kita nak apa ni, nak kita nak relax je ni. Nak masak yang mudah je. Sekali masak tu dah makan. Dah makan dah.
1: Lepas
0: tu
1: dah.
0: Kita nak orang kita rehat lah Jumaat kan, hujung-hujung minggu ni. Boleh cuba resepi Hanim tadi tu. Resepinya telur,
1: macam saya sebut, sambal,
0: sambal hijau.
1: Sambal hijau petai.
0: Petai.
1: Telur dadar.
0: Telur dadar. Boleh cuba dengan si panas. Sedap.
1: Sedap.
0: Boleh cuba dengan si Hanim, okey lah. Yang terus, geng kakak petang.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar, itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, wallazina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita masuk kapal terbang kan. Kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang, dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan dan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangka skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku terpercaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Spanyol percaya berada dalam rasaan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam perlawanan dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Spanyol. Jurulatih pasukan Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok empat terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi. Jangan

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk laporan trafik semasa pada petang Jumaat anda, 10 Julai 2026, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan, bahagian utara E1, trafik mulai perlahan dari Perai ke Juru Auto City, Juru Auto City ke Plaza Tujuru, Perawang Menora ke Ipoh Utara, berikutan Kesan Kemalangan dan Koping ke Sempang Pulai. Juga perlahan di Rawang arah selatan. Di Lebuh Raya Utara Selatan, bahagian selatan E2, trafik perlahan selepas Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Pelata Sungai Besi ke UPM, Southway ke Putra Mahkota terus ke Nilai. Nilai ke RNR Seremban, Seremban ke Senawang, kawasan rehat Sejantas Aikeroh ke Aikeroh, persimpangan Jasin arah selatan, Serenak ke Simpang Renggam, Serenak ke Kulai terus ke Skudai, Kempas ke Bandar Dato' On terus ke Pasir Gudang. Dan trafik juga perlahan dari Pasir Gudang ke Setia Tropika. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Manakala link kedua E3, trafik perlahan dari Singapura ke Malaysia. Meninjau pula trafik di Lembah Kelang, kebanyakan Lebuh Raya menunjukkan peningkatan kenderaan. Di antaranya, di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Damansara ke Shah Alam dan Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesan E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Highcom, kewajipan ke persimpangan Sunway dan susur ke Pucung Jaya. Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Wan City bagi kedua arah, Putra High ke Bandar Sarjana Putra dan KLIA ke Nilai Utara. Lebuh Raya Gensaga E7, trafik perlahan dari Taman Suntec ke PGA. Bagi Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Sedang Lama ke UPM, The Mines ke Safura ke dua-dua arah dan dari Kuchai ke Kampung Malaysia. Lebuh Raya MTE E10, trafik perlahan dari Sungai Piramid ke Persiaran Jengka, Jalan Templer ke Pantai Dalam dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke IOI Mall Pucung, Kelana Jaya ke TTDI dan daripada TTDI ke SS2. Bagi Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Plaza Damansara NKVE ke Seksyen 17, Jalan Makruf ke Semantan dan dari Bukit Kiara ke Seri Hatamas. Bagi Lebuh Raya SKVE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Bagi Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Plaza Batu ke Jalan Duta. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, trafik masih bergelak lancar. Berhati-hati menggunakan bahu jalan atau lorong kecemasan. Bahu jalan bukan hak eksklusif penunggang motosikal tetapi juga diguna bersama untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di lokasi yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan perlulah memasang tanda segitiga. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-77-52 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Harul Aini binti Senin di Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di Nasional Warna.
2: Mini Piala Dunia.
3: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Gol Dunia RTM.
3: Penantian selama 72 tahun akhirnya berakhir apabila Switzerland berjaya mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia selepas menyingkirkan Colombia dalam aksi pusingan 16 terbaik. Selepas aksi sengit tanpa sebarang jaringan sepanjang 120 minit perlawanan, skuad bimbingan Murat Yakin mengesahkan kemenangan 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti di Vancouver. Kejayaan itu menamatkan penantian panjang Switzerland untuk kembali ke pentas suku akhir sejak edisi 1954 sekaligus menghidupkan impian mereka untuk memburu pencapaian lebih gemilang di pentas Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina kini menanti dalam perebutan tiket ke separuh akhir. Mampukah Switzerland sekali lagi mencipta kejutan dan meneruskan kemarahan bersejarah mereka?
4: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
5: Luahan Kakak Abang, geng Kakak Petang ya.
6: Ha, bersama kami lagi geng Kakak Petang, Hani, Zura dan juga Hanim menemani anda hingga pukul 8 malam nanti, Hanim. Dan Hanim, hari ini untuk Luahan Kakak Abang, kita dah buka topik sebenarnya tau, Hanim. Kita dah membuat naik juga di media sosial kan, tentang apa hari ini. Tentangnya, kalau dah hujung-hujung minggu ni, Nim, hari ni Jumaat kan, esok Sabtu, Ahad, dah hujung minggu, mesti ada setiap orang tu dia tunggu sesuatu tau, Hanim.
5: Betul kan, hari minggu lah hari untuk kita bersama keluarga
6: berjimba. Berjimba katanya. Ada yang tak sabar nak balik kampung. Kalau hujung minggu ni, esok lah, esok kalau di Johor ada pilihan raya negeri Johor untuk orang Johor, kita betul, semua balik Johor lah. Kalau Zura ada balik, semua balik, kita tak sabar nak berkumpul kalau esok lah. Sebabnya kalau mengundi semua kat Muar, jadi semua berkumpul kat Muar lah kan.
5: Meriah lah.
6: Ada juga yang kata hujung-hujung minggu untuk minggu ini nak mandi pantai. Ada juga nak mandi sungai, buat camping.
5: Macam saya.
6: Awak camping kan minggu ni ke?
5: Tak ada, saya tak camping lah. Kalau saya camping kan, besok kan saya tak sampai menjelma.
6: Melengkoh tu kau sekarang. Penat tu kalau camping kan ni, Mek?
5: Ya, betul.
6: Tapi kalau orang suka camping ni, tak heran lah ni, Mek?
5: Tak heran dah. Macam Mama AJ.
6: Mama AJ lah.
5: Dia sanggup lagi pergi camping-camping. Lagi ligat. Camping-camping tiba masuk GBH.
6: Masuk GBH. Kan. Atau anda kata hujung minggu ni lah nak rehat kat rumah. Kan. Sekadar berehat kat rumah, tengok TV macam tu kan. Jadi untuk topik untuk hari ini, apakah perkara yang paling anda tunggu-tunggu sekali setiap kali hujung minggu?
5: Apa tu? Aktiviti apa tu?
6: Mungkin setiap hujung minggu ni nak tengok anak dekat asrama. Nak melawat anak, inilah masanya ni. Bawa masakan banyak-banyak bagi orang, kita bawa ke asrama, boleh makan dengan kawan-kawan anak-anak nanti.
5: Tapi ada setengah asrama kan, Zura, dia tak bagi tau kita bagi makanan dekat anak orang. Dia takut kalau ada keracunan makanan kan. Jadi untuk anak kita, untuk anak kita je.
6: Mungkin ada SOP tertentu lah ya. Tapi tak apa. Jadi untuk anda, boleh kongsi dengan kami di 03-2282-0393 ataupun boleh hantarkan juga voice note anda di 011-212-02369 ataupun boleh masuk di TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati, boleh borak-borak juga di situ nanti ya.
5: Betul, tinggalkanlah apa yang anda rasa anda nak buat hujung minggu ni.
6: Betul, layan terus geng Kakak Petang.

0: you.
1: Regasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Tunggu ajak kita Hanim ni gitulah tau. Baiklah Hanim, ada rakan-rakan kita di TikTok juga Hanim yang dah telah berikan komen juga di TikTok. Yang antaranya kan? Aliza Puniran, dia kata best. Saya kalau kata kalau cuti tu, saya baring je atas kapet lembut tu, memang rasa dunia ni seperti saya yang punya kalau hujung-hujung minggu tu. Itu antara rakan kita di TikTok juga. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai ni, ada Edward, ada Aliza, Aliza Puniran juga ada, ada Rudy tadi, ada Kak Dayang juga, ada Tok Dalang katanya pun ada juga. Oh ramai. Ada Abi Hashim. Kalau Abi dia kata kalau kita keluar duit pun keluar. Kan itu antaranya. Kita nak dengarkan voice note seterusnya ni Hanim. Ada siapa tu?
2: Okey, daripada
4: Hampir 15 tahun lebih bekerja dalam bidang penyiaran, tidak memungkinkan saya untuk dapat normal shift kan. Jadi bila dah hampir 2 tahun lebih saya bertukar ke unit baru. Jadi unit baru ni saya normal shift. Jadi semestinya setiap kali macam contoh petang, hari ni kan, hari Jumaat, memang selalu saya tunggulah hari Jumaat sebab Sabtu, Ahad saya boleh jalankan aktiviti saya yang selama ni saya kena kerja Sabtu, Ahad kan. Lepas tu aktiviti semestinya lah, macam banyaklah aktiviti. Cuma biasanya kalau hari Sabtu dari pagi sampai dengan hari tu saya free lah sebab anak dan suami ada training bola. So saya akan duduk kat rumah, kadang-kadang me time. Tapi bergantung juga kalau kawan-kawan ada ajak keluar, kita on je. Tapi esok saya ada aktiviti dengan kawan-kawan office saya. Kami ada kelas tadabur, alhamdulillah, menuju ke syurga, insyaAllah. Jadi kalau hari Ahad tu, kalau petang-petang Ahad tu, biasanya saya just lepak kat rumah kot sebab kan Isnin dah nak start kerja. So kita simpan energi lah. Biasa kalau hari Ahad tu malam tidur awal, tak ada nak keluar-keluar dah hujung-hujung petang tu.
3: Betul.
4: Apa-apa nak buat sebelum tengah hari, hari Ahad. Gitu. Saya Didi dari Puchong.
3: Terima kasih Didi. Betul tu Hanim. Kalau orang dah biasa kerja shift Hanim,
2: betul.
3: Kalau dapat kerja apa cuti hujung minggu tu, sebabnya kalau kerja shift ni dia tak tentu, kadang-kadang 2 bulan sekali.
2: Betul.
3: Baru dapat cuti Sabtu Ahad tau.
2: Bukan je kita je yang menunggu, orang kerja shift tu je menunggu. Anak-anak pun tunggu.
3: Betul. Jadi kena bersyukur tau. Sebabnya saya dulu masa kita kerja penyiaran kan, kita memang tak tentu masa lah Sabtu Ahad. Kadang-kadang kerja kahwin tu memang jarang lah dapat perginya. Tapi tak apa, boleh kongsi kepada kami lagi di 0322820393. Sebelum tu anda boleh masuk juga ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok juga semua, kita layan teruslah lagu seterus ini dari
2: Francis Peter Gang Kakak Betul.

0: Daripada Francisca Peter tadi menghiburkan anda. Jadi boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Hai semua rakan-rakan kita di TikTok. Juga ada rakan kita, pendengar kita yang call kita untuk petang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Putra Klasik dari Kota Ring 9.
0: Oh, Cik Putra daripada Ring 9.
2: Putra Klasik.
0: Putra Klasik.
2: Putra Klasik nama.
0: Okey, baik.
1: Ini boleh tak cerita zaman-zaman masa waktu apa dulu, tahun-tahun 80-an,
0: 90-an? Boleh lah. Hujung minggu macam tu.
1: Memang.
0: Macam mana macam tu?
1: Saya masa tu saya duduk di Kuala Lumpur kan. Saya giat dalam penulisan ni kan. Memang giatlah. Memang ditunggu malam Sabtu, malam minggu ni memang penuh lah ke.
0: Buat apanya? Menulis maksudnya?
1: Kadang-kadang perjumpaan, pergi dekat Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Waktu tu lah ilmu tu, berkongsi ilmu.
1: Tentang penulis rantai lah, kerudi lah, pena, gapena lah. Ingat tak lagi?
0: Gapena dulu ya?
1: Gapena, pena, rantai, kemudi, penulis pen. Banyak persatuan masuk penulisan kan. Ni lah masa ada malam Sabtu, malam Minggu ni memang.
0: Itu sama-sama 80-an Cik Putra ya.
1: Penuh langsung lah.
0: Baik.
1: Betul lah tu. Saya macam sekarang masih ingat lagi. Kalau minggu habis nak kan, kau takkan pergi buat apa? Rekaman di RTM.
0: Okey.
1: Saya memang turun naik dekat Ngisapuri dulu.
0: Okey, ini antara lah
2: karyawan kita lah.
1: Siapa nak sebut Jelebah dulu, semua kenal.
0: Kenal lah dulu ya.
1: Kak Naini Ibnu ke.
0: Naini Ibnu.
1: Datuk Bazar Nawi jadi rangkaian biru tu.
0: Betul.
1: Cuma saya tu mati hijau. Segala-gala lah.
0: Itu dulu Jelebah popular tau Hanim.
2: Betul.
0: Okey, Cik Putra. Kalau
1: paling sibuk masa itulah.
0: Baik, Cik Putra. Terima kasih banyak, Cik Putra.
1: Drama semua, drama radio. Ingat dengan masa tu, apa tu, penulis tu, Lufti Ismail.
2: Itulah antara legend kan, Cik Putra.
0: Baik, Cik Putra. Terima kasih banyak, Cik Putra, berkongsi dengan kita hari ini.
1: Boleh sebut seorang dua tak?
0: Buat apa dia?
1: Macam siapa mana tu? Pergi dah menghilang tu kan. Macam apa, Lufti Ismail, Nasruddin Dasuki, Abdullah Suem, Arwai, ADSB Wan Aziz Hamzah, apa, Zin Kasturi,
2: semua-semua sastrawan-sastrawan lah, karyawan-karyawan kita kan.
1: Datuk Zudina Hassan tu banyak mengajar saya tu.
0: Okey, terima kasih Cik Putra. Ini perkongsian yang menarik juga Hanim. Kalau zaman 80-an macam tu lah Hanim. Mana ada media sosialnya ni?
2: Betul, tak
0: dulu
2: ada media
0: tak
2: sosial.
0: Galak sangat konsert-konsert ni.
2: Dulu lepas tu kalau nak berbincang, mana boleh pakai WhatsApp. Macam kita
0: kena
2: sekarang
0: jumpa.
2: Ada grup WhatsApp kan.
0: Kena jumpa. Betul juga.
2: Betul. Kalau daripada macam dia kan, macam Cik Putra tadi, duduknya dekat apa, Negeri Sembilan. Sampai datang ke Kuala Lumpur setiap kali hujung minggu kan.
0: Demi ilmu kan, demi perkongsian sanggup mereka. Itu antara perkongsian daripada Cik Putra tadi, daripada Negeri Sembilan tadi. Anda perlu bagaimana? Boleh lagi hantar daripada kami di 0112120236. Layan terus, geng.

0: Kakak petang bersama Hanim dengan Zura.
1: Betul.
0: Berkongsi jugalah dengan pendengar-pendengar kita tentang apa yang ditunggu-tunggu.
1: Untuk hari hujung minggu ni Mia. Kan? Apa yang anda selalu rasa macam, kalau hujung minggu ni, dah tak sabarnya Lin. Lin pula dah. Selama 4 jam saya akan tersasun dan beli. Kalau Hanim, apa yang Hanim lakukan ni? Kalau hujung minggu.
0: Saya kalau hujung minggu, saya paling saya tunggu-tunggulah setiap kali. Tak payah kata hujung minggu, setiap kali saya cuti je. Saya akan ajar anak-anak saya movie time. Saya akan tapi bukan kat luar lah, dekat rumah. Sebab apa tahu? Sebab saya rasa waktu ni lah kita nak bermanja-manja dengan dia, Zura. Betul, saya suka.
1: Awak
0: suka.
1: Manja dengan anak lah, bukan anak manja dengan awak.
0: Sebab saya memang manja.
1: Awak kan? Memanja, saya tahu. Saya tahu. Saya kenal Hanif. Hanif memanja. Dia macam sama macam Nadia. Jurawat cinta tu dia manja. Manja dia macam tu kan.
0: Sebab anak saya pun suka layan saya. Kalau saya kata betul? Saya sejuk, tolong selimut kan.
1: Selimut kan lah.
0: Lepas tu sebab
1: balik pula rasa dunia ni.
0: Lepas tu
1: bagus lah didikan awak ni.
0: Sebab saya ajar macam tu supaya nanti dia orang dengan pasangan dia orang tahulah dia nak untuk memanjai pasangan dia orang kan.
1: Kenapa pasangan awak tak memanjakan awak? Ini nak buka sesuatu rahsia.
0: Saya suka ekstra.
1: Selain pasangan, anak pun kena manjakan awak jugalah. Yelah, semua awak. Ambillah dunia ni, ambillah bumi ni awak. Awak punya ni. Siapa lagi ni yang hantarkan pada kita voice note tu ni?
0: Okey, nak hantarkan voice note kita. Kita dengarkan.
2: Saya Iman Damia dari Seremban. Selalulah kan kalau waktu hujung-hujung minggu ni saya tak sabar sangat. Sekali tiba je hujung minggu, saya tak sabar sangat aktiviti yang saya nak lakukan. Contoh macam hujung minggu ni saya nak mencuba resepi baharu. Kemudian saya nak nikmati makanan tu dengan keluarga saya. InsyaAllah lah kalau hujung minggu ni resepi baru saya nak cuba buat selalunya kita buat makan grill apa semua tu. Contohnya dekat ada tempat-tempat kena pergi mall apa semua kan. Jadi kita cuba resepi tu kita buat kat rumah pula. Makan sama-sama keluarga berpuas hati. Terima kasih.
1: Dia masak sup panas-panas tu. Makan atas apa grill tu ni. Kan daging-daging tu ni. Sedap juga makan keluarga kan. Yelah makan kat luar meh juga ni. Seorang 40 ke 50 juga tu kemana.
0: Kalau macam daging kan. Kalau macam kita nak grill tu, kita kena nipis-nipis kan. Ada jual ya Zura?
1: Ada. Ini kan saya sebut ni. Sekali boleh tak Esti Rosham tu ada katanya. Kalau kat trip tu penuh dia kata kat Esti Rosham tu. Esti Rosham sila taja kami. Dia kena cintu. Okay.
0: Sebab dia kalau kita makan dengan keluarga, jimatlah sebenarnya.
1: Ya, banyak. Kalau sebab ramai-ramai ni, kalau kat luar tu kita biasa kan ni. Kalau free sikit kita makan kat luar tu, 50 juga.
0: Betul,
1: ni.
0: Betul, 50 juga.
1: 50 ke 60 kepala. Dan kalau kita 6 beranak, 300 satu
0: betul
1: hari.
0: Betul, tu sebablah kita pergi waktu kita bekerja.
1: Kita makan sorang-sorang. Anak tu lama lagi hidupnya. Kita tak berapa lama.
0: Ya, lagipun kalau kita pergi sorang-sorang, kita tak membazir.
1: Kita me time kita. Kita pun perlu juga name untuk kata memeriahkan diri kita sendiri.
0: Ya. Reward lah kan.
1: Reward lah.
0: Lagi-lagi dekat gaji. Tapi sekarang ni macam dah slow sikit kan. Kita tunggulah gaji.
1: Lambat lagi. Jangan ngajak-ngajak sekarang. Baik untuk anda. Boleh komen-komen lagi di TikTok Nasional FM. Kami dah masih aktif lagi. Ramai lagi ni name. Di TikTok Nasional FM ni dah hampir 8, dekat 90 ribu dah akan like kita.
0: Terima kasih.
1: Boleh masuk lagi. Ada lagi voice note selepas ini kami akan siarkan. Ya. Layan terus geng. Kakak petang. Kita orang kalau

0: Daripada Hanis Arindam Telerai tadi menghiburkan anda. Ada juga rakan kita di TikTok ni Hanim. Ada Aliza Pudiran. Dia kata lamanya tak dengar lagu ni. Dendam Telerai. Sebab tu kena dengarkan geng kakak petang. Anda wajib sebenarnya.
1: Ya, ikut lagu-lagu lah kita kan. Playlist kita. Playlist.
0: Kena ikut. Kena ikut siaran kita lah Hanim hari-hari.
1: Ya, playlist geng kakak petang ni. Betul. Daripada Isnin sampai hari Jumaat. Semua lagu-lagu retro. Lagu-lagu orang kata singalong zaman-zaman tu.
0: Ya, 80-an. 90-an serta awal tahun 2000. Inilah masanya anda orang kata tengah-tengah orang kata memandu ni ni. Kita teringat kisah-kisah lama.
1: Betul.
0: Macam Dendam Telerai ni. Contohlah
1: teringat contoh. Waktu sekolah Bercinta Monyet tu.
0: Dengan siapa tu?
1: Bukan saya lah.
0: Bukan awak
1: saya
0: lah.
1: Saya zaman zaman tu tak. Saya zaman
0: kita zaman Rosalinda. Ayam mat. Kita zaman tu.
1: Kita zaman tu yang pakai bunga.
0: Bunga kat telinga tu. Kita zaman itu. Baik, kita dengarkan lagi luahan seterusnya ini daripada rakan kita tu. Siapa tu?
2: Hai geng kakak petang. Alhamdulillah dah hari Jumaat, esok dah mula hujung minggu. Jadi bagi saya perkara yang paling ditunggu-tunggu setiap kali hujung minggu ialah dapat berehat daripada kesibukan kerja dan meluangkan masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang saya suka tidur lebih lama, kemas rumah, menonton drama atau keluar menikmati secangkir kopi sambil menikmati suasana yang tenang. Hujung minggu juga peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama keluarga dan mengisi semula tenaga sebelum memulakan minggu baharu. Itu je. Bye.
1: Daripada Nuriati.
0: Nuriati tadi betul juga tu ni. Kadang-kadang hujung minggu ni Lim, kita Isnin sampai Jumaat dah letih dah ni. Kelempang-kelempung ambil anak sekolahnya. Dah kita nak pergi kerja dah pukul berapa kan awal. Betul. Dah bangun kan 5-6 pagi dah bangun nak siapkan sarapan lagi, balik nak masak. Kadang-kadang Sabtu Ahad tu kita macam malas. Kalau saya Sabtu Ahad tu kadang hari yang paling malas nak masak lah. Tapi Sabtu Ahad tu dah kita macam ais Sabtu tu kita ambil masa sikit. Kita masakkan yang best-best sikit lah. Contoh macam tu kan, nasi ayam ke. Itu biasa
1: lepas
0: je kan.
1: Lepas tu kan luar biasa.
0: Luar biasa tu. Saya luar biasa tu.
1: Luar biasa lah. Sebab kita masak daripada pagi untuk pagi sampai malam.
0: Special tu. Hari tu.
1: Kalau kat kedai tak boleh.
0: Dia kalau masak selemak daripada pagi sampai malam. Kan special tu untuk anak-anak kita. Jadi kadang Sabtu tu untuk kita basuh baju ni. Kan.
1: Betul.
0: Ada yang tak nak keluar. Ada yang macam, kalau saya malas nak keluar. Saya suka cakap pokok-pokok saya. Itulah masanya. Hari biasa tak sempat ni nak orang kata cicit tengah pokok. Betul. Ada pokok merajuk tak sempat nak pujuk.
1: Ya, saya tahu sebab kalau hari-hari biasa awak sibuk bercakap kat sini.
0: Kalau biasa saya pujuk orang, pujuk pendengar, suruh masuk TikTok kan. Suruh dengarkan kita. Jadi inilah masanya kalau hari Isnin sampai Jumaat tu untuk kita luangkan masa untuk diri sendiri pun boleh juga ni.
1: Betul.
0: Kan?
1: Sebab waktu itulah hari yang kita ada untuk diri kita. Dan keluarga kita lah.
0: Betul. Kalau kita seorang wanita ni Nim, kalau pagi tu kita macam ada masa untuk kita buat kopi sendiri Nim. Duduk kan. Kalau pagi rushing ni. Betul. Kalau saya lah. Saya kalau pagi tu macam orang lagi 400 4 darat 100 tu kan. Laju
1: kan.
0: Kita macam kelang kabut sangat pagi
1: lagi-lagi
0: tu.
1: Lagi-lagi bila anak nak pergi sekolah kan.
0: Ya
1: kita yang kelang kabut macam kelang kita kabut. Nak sekolah.
0: Yang sekolah relax. Apa ma yang kita dah berbual mulut ni. Kan. Jadi untuk anda, terima kasih yang menghantarkan kepada kami hari ini luahan-luahan anda. Ada juga yang call tadi. Sebab kalau ramai juga sebenarnya yang hantarkan luahan pada kita ni, tak sempat kita nak siarkan.
1: Betul.
0: Selepas ini kita ada Based on Air untuk anda. Layan terus geng kakak petang.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
0: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang, tak lengkap rasanya kalau tak ada Biz On Air.
4: Oh, sehingga macam cakap tak lengkap, tak ada suara saya tadi, teaser tu. Dah kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini, Hanim. Selama 5 hari, Hanim, tanpa henti kami orang kata mewawarkan produk-produk Bumi Putra kepada anda. Betul. Dan hari ini kita nak bersama dengan Haris Haikal bin Nasuha yang mengusahakan ladang herba Nasuha. Saya rasa ladang herba Nasuha ni di Muar, ya? Hai, Haris.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Awak cakap Assalamualaikum dekat Haris. Saya jawab Assalamualaikum. Hai, Haris.
6: Ya, saya.
4: Haris, Nasuha Herbs ni dekat Muar kan?
6: Betul, dekat Pagu.
4: Dekat Pagu kan lah.
3: Orang kampung
4: kita ni, Hanif. Baiklah, Haris. Mengusahakan ladang herba Nasuha di Muar, di Pagu, Johor lah, ya. Boleh Haris ceritakan sejarah pembukaan ladang herba Nasuha ni?
6: Alright, baik. Terima kasih banyak National FM kerana menjemput saya untuk temu ramah hari ini. Dan sedikit sejarah tentang ladang herba darah paratus Nasuha ini ditubuhkan pada tahun 1981 oleh Haji Nasuha, ayahanda saya. Dan waktu tersebut Haji Nasuha ni, dia ni asalnya adalah dalam keluarga orang yang susah lah. Jadi dia ni ikutkan dalam adik-beradik 8 orang dia ni. Ada seorang yang terjalah, yang nakal, yang mana tak dengar cakap, adialah dia. Jadi asalnya dia ni seorang askar, dah dapat kerja yang elok, yang baik, dia ada fixed income. Tapi disebabkan dia nak keluar daripada kepompong kemiskinan, dia mengusahakan sesuatu yang mana orang lain tak pernah buat lagi.
4: Itulah ladang Nasuha tu terciptanya, terhasilnya tu.
6: Ya, dan juga pada waktu tersebut, 1980-an, kalau diingatlah waktu tersebut, dua pertanian yang mungkin orang akan ceburi, iaitu getah atau sawit. Tapi Haji Nasuha ni dia ada filosofi lah. Kira siapalah kita, orang Muar ke, orang UK ke, orangnya kaya ke atau orangnya cukup ke, kita ada dua persamaan. Agak-agak DJ, apa persamaan kita?
4: Apa dia? Dua persamaan?
6: Satu, kita akan lapar. Dua, kita akan sakit. So, sewaktu Haji Nasuha buka ladang herba dan reparatur. So, itulah maksudnya kita semua ada persamaan dan kita perlu mencukupkan keperluannya itulah.
3: Kalau ikutkan keluasan ladang ni,
4: besar kan ni?
3: Besar, 3,200 ekar, ya?
6: Betul.
3: Ada 6,000 spesies tumbuhan herba. Jadi memang sangat menarik lah kan. Antara herba-herba tu boleh tak kongsikan juga?
4: Antara apa yang ada dekat ladang Nasuha tu?
6: Okey, so Haji Nasuha ni kalau ikutkan orang nak meniaga herba ni, senang je buka kilang, proses dan terus jual. Tapi disebabkan mindsetnya adalah bila kita nak meniaga ni, selain modal dan juga kecekalan, nombor satunya adalah bahan mentah. Sebab bila herba ni adalah satu bahan yang sangat sensitif, di mana kita perlu mengawal safety, keselamatannya dan juga keberkesanannya. Jadi kalau kita sendiri tak tanam, macam mana kita nak tahu kualiti produk yang kita akan berikan kepada pengguna? So kita kawal apa semua. Dan banyak herba yang ada 6,000 species yang dibawa dari dalam dan luar negara. Antara pokok yang kita bawa, contoh nama dia Pimenta dioka, berasal daripada Morocco.
4: Ui.
6: Kita ada Cola Nitida, ataupun nama lain Gora. Ataupun kalau orang pergi haji ke umrah pernah dengar panggil buah durian.
4: Ah betul, buah durian.
6: Ada ditanam di sini.
4: Oh lah ada kat situ ni. Awak nak cari itu kan?
3: Tapi sekarang tak nak lah.
4: Ada tak nak mula.
6: Macam-macam lagi lah yang kita ada dekat sini.
4: Baiklah. Haris, katanya juga rempah Pak Mak Siti juga ada di situ ya?
6: Betul. Haji Natua ni dia mengasaskan rempah ratus tersebut. Kilang ni pun ada dalam ladang ni. Dia macam the whole ekosistem ada dalam ni lah.
4: Rempah pas itu popular tau awak. Kita masak sup pakai tu lah.
3: Betul-betul. Saya pun pernah cuba. Sedap lah. Lagi satu nak tanya jugalah kan. Kalau ikutkan ladang ni pun dia buka juga untuk pengunjung kan. Untuk belajar tentang spesies tumbuhan, herba
4: kan,
3: tu
4: kenal, kan.
3: Nak
4: kan.
6: Betul-betul. Jadi bagaimana nak datang. Pengunjung yang datang melawat ke tempat kami, kami ada menyediakan beberapa segmen agro pelancongan lah. Di mana kalau mana yang datang melawat dan belajar dalam berkumpulan macam pelajar, dari universiti, sekolah atau any organisation, organisasi kerajaan ke atau swasta, kami akan sediakan sesi nama dia Herbal Talk. Herbal Talk ni kita akan bawa sampel-sampel pokok dari ladang untuk mereka cuba rasa, makan, bau, semua kita akan bagi lah.
4: Senang rupanya ya.
6: Harga je RM5 je satu kepala. Murah.
4: Murah je lah.
6: Lepas tu kita akan bagi minum. Betul. Dan kemudian kita ada sediakan juga aktiviti seperti jungle trekking. Kita ada sediakan DIY herbal. Dan macam-macam lagi yang kita pairkan sekali dengan Herbal Talk ni. So mereka datang dan kalau dia nak menginap pun kami ada chalet dekat sini untuk mereka rasakan.
4: Dalam dalam ladang tu ada chalet.
6: Betul.
4: Oh bos saya tahu.
6: Pada saya lah orang tu. Kena wajib tinggal lepas ni DJ.
4: InsyaAllah insyaAllah boleh jumpa Haris nanti. Baik Haris, ladang ni juga ditirau sebagai yang terbesar di Asia juga Hanim. Apa lagi perancangan di masa akan datang Haris nanti?
6: Okey, so jadi kami dekat sini memang ada ladang, ada kilang, ada makmal. Jadi selain tu ada pula, ada juga pusat agro pelancongan. Jadi perancangan seterusnya adalah kami nak memasarkan lebih luas lagi produk-produk yang kami hasilkan. Sebab kami sepanjang lebih 40 tahun ni banyak menghabiskan kami punya modal, capital kepada R&D dan penghasilan produk yang berkualiti dan juga penanaman daripada ladang sehingga finish produk. Sebab ianya memerlukan satu konsistensi dari segi penghasilan. Sebab jarang kalau produk-produk herba ni yang mana dia sustain berpuluh tahun dan juga yang mana ianya memberi kesan yang baik dan tak ada side effect kepada pengguna. So jadi itu satu. Nombor dua, kami nak galakkan ramai lagi rakyat Malaysia untuk datang ke ladang herba, especially generasi-generasi muda ni yang mana kalau dengar herbanya lari. Tapi kami boleh datang ke sini. Kami juga ada restoran herba di mana special ni adalah biryani herba. Saya jemput juga DJ datang. Rasa kami herba kami sangat sedap. Dan kami juga hidangkan biryani herba yang ada kambing Barbados yang kami ternak sendiri.
3: Bila dengar lapar pula saya.
6: Wajib datang nak mengundi balik. Mengundi ni boleh.
4: InsyaAllah boleh. Haris, untuk pendengar-pendengar Biz On Air lah kan, boleh Haris kongsikan pada semua pendengar media sosialnya, nombor telefon kalau datang tu macam mana. Mungkin ada yang balik mengundi ketika ini, boleh yang kita singgah lah nanti lepas mengundi, boleh singgah ke ladang Nasuha Herbs ni.
6: Alright, so bagi pendengar-pendengar di channel FM ni, saya nak menjemput anda semua datang sempena minggu ini, minggu balik mengundi ke ladang herba Darapan Ratus Nasuha. Kami buka bermula daripada pukul 10 sehingga 6 petang dan bercuti pada hari Selasa. Dan boleh follow kami di media sosial Nasuha Herbs di Facebook, TikTok, IG, Nasuha Herbs. Dan juga talian kami adalah 018-768-1000 018-768-1000. Dan mana yang nak balik ke Mua atau ke Pago, Bukit Kepong, yang exit ke Tol Pago, belok ke kiri, kami ada di tepi jalan saja, 3 km dari Tol Pago.
4: Tak jauh pun.
6: Tak jauh. Ada pintu gerbang besar, banyak parking, bas boleh masuk. Easy dan parking tak ada kena charge.
4: Satu tempat macam-macam anda boleh tahu pun ni, herbanya, ada kedai makannya. Ialah kadang anak kita lapor itu boleh makan kat situ dah.
3: Betul.
4: Dah selesai dah semua kat situ. Baik, terima kasih banyak-banyak Haris untuk perkongsian petang ini Haris. Semoga orang kata lancar dan semua sekali.
3: Ya, semoga berjaya lagi. Tercapailah cita-citanya untuk
4: juga Haris ada yang pernah sampai rakan kita ni Ash, kita dah pernah sampai dah pernah makan sedap.
3: Oh, ke sedap lah. Saya jauh lah. Zura dekat dan nak balik pagu.
4: Saya hijab tertutup saya rasa ni. Saya lalu saya ni untuk ladang herba ni sebenarnya daripada saya kecil dalam masa saya dah lama ni Haris kan ditubuhkan daripada saya mungkin masa jaya satu betul saya jaya satu dua saya dah nampak dah ada ada herba kat situ tapi kita muak kan kita rasa macam kita muak gitu kita singgah nanti insyaAllah. Terima kasih banyak Haris untuk hari ini.
6: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Untuk anda banyak lagi nak dikongsi selepas ini bersama King.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Geng Kakak Petang.
1: Kembali semula bersama dengan anda untuk petang ini. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, Hanim. Selamat memandu. Moga sampai selamatlah ke destinasi yang anda tuju. Sambil-sambil tu kita borak-borak juga di TikTok. Sebenarnya kita cerita pasal durian.
0: Ya. Yeah.
1: Katanya durian sekarang lambatkan durian juga, Hanim. Dulu kita kecil-kecil ni, kata nak dapatkan durian tu mahal.
0: Betul.
1: Jadi kita makan sebulan dulu tu tak cukup. Sekarang ni dah banyak, Hanim.
0: Dah banyak tak kita tengok je pula tu.
1: Kenapa tak nak makan ni sekarang ni? Mungkin jaga kesihatan lah. Sebabnya kalau durian tu tinggi juga, dia punya gula tu bahaya juga.
0: Gula banyak. Lepas tu kadang-kadang kita ni dah terbiasa kan. Bila makan durian tu, kita akan akan fikir, tak boleh makan banyak ni. Kan? Sebabnya bila kita dengan sekarang ni, bila banyak teguran-teguran kita dapat ni kan. Kalau dengan kawan-kawan pun sama jugalah. Sambil beringat-ringat umur 40 kan. Bukan 40 lah.
1: Siapa 40 tu?
0: Oh, tak tahu.
1: Saya 28.
0: Betul?
1: Saya masih.
0: Saya baru berapa? 20.
1: Awak dah 43. Okey, terima kasih. Baik. Kita nak kongsikan 2,000 semasa untuk petang ini. Penyertaan golongan muda dalam kawasan rukun tetangga KRT akan diperkasakan lagi menerusi ketetapan baru yang mewajibkan sekurang-kurangnya 30% ahli jawatankuasa terdiri daripada belia. Dan menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Hasina Abdul Hamid, langkah itu dijangka mampu merancakkan semula pelibatan komuniti secara tidak langsung, memperkukuhkan lagi peranan KRT sebagai ejen perpaduan negara. Dan tambahnya lagi, ketika ini terdapat hampir 8,700 KRT di seluruh negara. Bagi menarik ramai lagi golongan belia menyertai aktiviti kesukarelawan, penyertaan generasi muda turut diperkukuh menerusi perubahan jiran muda.
0: Antara perkembangan lain, Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO akan menyediakan option opt-out bagi skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam secara dalam talian mulai Isnin ini. Pekerja yang mahu keluar mesti melengkapkan perakuan pelepasan liability sebelum dikecualikan daripada perlindungan lindung 24 jam. Caruman untuk pekerja asing kekal mandatory, hanya pekerja tempatan dijadikan pilihan. Jika tidak, mencarum PEKESO atau majikan tidak bertanggungjawab jawab terhadap kemalangan, kecederaan atau kematian di luar waktu bekerja. Pekerja boleh sertai semula bila-bila masa, tetapi perlindungan berkuat kuasa hanya selepas caruman disambung semula.
1: Baik, dan tepat pukul 6.30 petang nanti ada rancangan Raudah hari ini yang bertajuk
0: Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja, yang diterbitkan oleh Nik Aidawati, yang disampaikan oleh Ustaz di Masjid Angkasa Puri.
1: Nama Ustaz ni ada.
0: Saya tak jumpa dekat sini. Okey. Jadi nanti kita akan sambung ke Raudah ya.
1: Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Allah Ta'ala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim. Yang bermaksud, sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya jual lah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Tak, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habislah dibuatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat ke dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak. Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah. Tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hat tu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ukama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni, dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, buat kuih ke, suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak tu lah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengemis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh Al-Samarkandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya. Ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu, bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang itu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tunang kamu okey kan. Tapi bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan. Ni mesti benda tak best ni kan. Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril alaihissalam kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud alaihissalam tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ya? Gitu. Kalau kita, maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril pemuda tu, Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu, dia kata Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidup agak lah. Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya jenama keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik, apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud alaihi salam dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki tanpa dia mengambil daripada PPZ, ha, umpamanya lah, okay? Daripada pusat zakat, daripada JKM, ha, maknanya gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Ha, begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15,000, dapat RM10,000, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Ha, itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud AS membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, ha, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Ha, macam gitulah. Ha, ya. Macam kita tengok, ha, kita pegang adunan kuih tu. Nah, macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam, ha, macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud AS. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud AS pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, ha, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, ha, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat saja. Bila dah kena teguran begitu daripada malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita hendak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagai istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Ya? Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oh, dia ni rajin mengaji ni. Rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku. Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Sebab apa dia ni naik pangkat? Oh, dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Itu asbab sebenarnya. Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Itu makna rezeki seseorang ni. Itu sebab kita ni, kalau masalah ada, masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yoke.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif, 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asli Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Segenap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tadbir urus. Buktinya perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tadbir urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi, pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Kereta api Tanah Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan dengan diskaun 20% melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Kemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka ke pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama. Mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda. Setiap undi amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Lagi semestinya bersama dengan Zura dan juga Hanim hingga pukul 8 malam. Hanim, kita dah di jam terakhir ketika inilah. Sekejap masa berlalu ya.
2: Rasanya kalau waktu sekarang ni dekat jalan raya tu ramailah kan.
1: Banyaklah kenderaan ya. Tapi hari ni agak kurang kata kesesakan, Hanim. Tak tahulah, saya pergi pagi tadi macam kurang keretanya.
2: Saya rasa sebab dekat KL ni yang kurang. Kalau keluar daripada KL
1: memang
2: meriah orang kata kan.
1: Dan mungkin nak mulakan perjalanan balik ke Johor. Betul. Sebab esok Johor akan mengundi. Untuk rakyat Johor akan mengundi. Saya sendiri akan balik malam inilah. Gerakkan untuk balik ke Muar. Untuk bergerak balik Muar. Mungkin kalau minggu lepas pun dah jam. Hari kita minggu ni lagi lah pula kan. Ramai nak balik ke Johor. Jadi untuk anda yang nak balik untuk mengundi, pastikanlah bawa untuk esok lah semua ya. Mengundi. Jangan lupa bawa kelengkapan lah. Maksudnya IC anda.
2: Itu kan? Yang paling penting lah kan. So, yang tu kena check. Kalau tak ada, pergilah balai polis buat report. Kan? Supaya kita boleh dapatkan laporan tu, kita boleh mengundi juga walau keadaan macam mana sekalipun kan.
1: Juga maklumat saluran mengundi tu, anda kata wajib dah tahu anda mengundi kat mana.
2: Betul.
1: Jangankan pergi kata tempat A ni, lokasi A, rupanya anda di lokasi C. Salah tempatnya, check dululah tempat mana yang anda mengundi. Juga berapa perkara yang perlu anda ambil berat juga, datang ikut waktu, Hanim. Kalau saya di saya check waktu saya mengundi, katanya dalam pukul 2 petang hingga pukul 4 petang tu, kata itu waktu saya lah. Jadi saya pergi keluar waktu itulah. Tak mungkin tak sesak sangat, tak ramai sangat lah ya. Kalau beratur pun tak lama sangat kalau kita.
2: Betul.
1: Ni kan.
2: Tapi kalau saya suka pergi awal. Saya pergi awal sebabnya risau kalau petang hujan. Bukannya apa.
1: Betul.
2: Jadi ada kalau rumah tu dekat, pergi awal. Yang lambat tu untuk orang yang daripada jauh kan.
1: Betul. Juga pakailah pakaian yang sesuai semasa nak datang mengundi tu. Dan matuhi semua peraturan yang telah orang kata dibuat lah. Jangan kita langgar. Dah pula kalau orang lepas tu ramai-ramai kita langgar. Kita bukannya ibu mengandung. Kita lemak, kita mengandungi lemak je. Kalau lelaki tu kan.
2: Kalau dia kata naik tingkat 3, naiklah kita pelan-pelan ya. Sebab kita berusaha untuk tanggungjawab kita.
1: Betul. Kalau katanya ada laluan khas juga, Hanim, seperti biasalah ada laluan khas untuk ibu mengandung, warga emas. Kita gunakan jalan yang sepatutnya lah. Kalau perlu beratur, beratur lah. Jangan menolak-nolak, jangan orang kata bergaduh waktu di situ. Kita tenang-tenang saja, mengundi dengan tenang lah. Juga esok jangan lupa siaran di Nasional FM juga. Bermula pukul 6 petang ya katanya ya.
2: Bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam.
1: Esok bersama dengan apa namanya Wahidah dan juga Hanim lah ya. Untuk esok yang akan bertugas di konti Nasional FM, kami akan memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada anda. Jadi untuk anda boleh dengarkan juga Nasional FM sepanjang hari esok ya.
2: Betul.
1: Selepas ini ada azan hari ini Hanim pukul di Kuala Lumpur dan juga di Perjaya pada pukul 7:30 ya.
2: 7:30 minit pagi.
1: Malam. Mana dia biasa buat pagi. Geng burung hantu. Maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 7:30 minit malam. Untuk anda layan teruslah geng kakak petang.

0: Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yok Mengundi.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib kenal, peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam Allah. Sebab itulah Khabib, kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menzahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Abilus, lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as-sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 164.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka, dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian.
1: Wa

0: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta ia biarkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kuasa Allah. Terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: sentiasa di hati.
1: Baiklah, selesai sudah kita Hanim dalam geng Kekat Petang hari ini. 4 hingga 8 malam tadi, dah hampir 8 malam dah ni, yeah. Kita nak tutup hari ini untuk siaran geng Kakak Petang edisi 10 Julai 2026.
2: Kepada anda yang nak balik mengundi, selamat mengundi Hanim ucapkan. Yang masih dalam pemanduan kita, kan, berhati-hatilah.
1: Mungkin sedang kata Hanim nak balik rumah ketika ini, yeah. Mungkin nak balik kampung, mungkin nak pergi bercuti Hanim. Seronoknya
2: macam kita punya luahan kakak abang tadi. Iyalah. Apa yang kita tunggu-tunggu untuk buat hari Minggu ni. Macam-macam ada yang nak pergi pantai katanya,
1: Nak pergi mandi sungai pun ada. Mungkin yang kata nak esok nak hiking juga ada. Jadi ke mana saja anda berada, pastikan anak-anak anda, orang kata, berada dalam kawalan kita lah. Serta-serta cakna dengan anak kita.

0: waktu kita bersama anak tu, kurangkan kita punya interaksi kita dengan handphone tu. Sebab kadang-kadang kita leka sekejap je.
1: Betul.
0: Boleh jadi benda yang tak diinginilah kan.
1: Betul.
0: Lepas jadi, tu kepada yang nak berkelah tu, jangan lupalah resepi saya kongsi tu tadi.
1: Yang mudah-mudah je, telur je tu. Telur dengan hijau tu, sama hijau.
0: Sama hijau.
1: Letak lepetai. Sedap juga yang tu.
0: Jimat hidup.
1: Kan, jimat pun jimat kan. Orang kata kalau nak pergi berkelah ni, nak mudah-mudah je ni. Yang orang kata kering-kering, senang, tak tumpah.
0: Betul.
1: Baik, untuk anda di mana saja anda berada, terima kasihlah kami ucap kepada anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Reza Zikri selepas ini dalam Nasona Malam, yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Ada yang tanya Lin di mana? Lin akan malam ini di Geng Burung, Burung Hantu. Okey. Saya Azura.
0: Saya Hanim.
1: Kita jumpa minggu depan bersama Geng Kakak Petang. Baik semua. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Pena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM Yoke.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
3: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
2: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM

0: mendengarkan Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, penghulu segala hari, hari Jumaat. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Ada yang masih lagi melekat ke kesesakan lalu lintas tu? Bersabar dan bertaubahlah. Ya, pastinya kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, tenangkan diri, rehatkan diri. Dah cuti hujung minggu ni, tenang-tenang ya. Tapi apapun, yang baru saja masuk bekerja, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih geng kakak petang bersama dengan Hanim dan juga Zura menerusi Nasional Warna. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi senja anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Kadar antarabang jangka pendek kekal stabil hari ini susulan operasi Bank Negara Malaysia BNM yang menyerap lebihan mudah tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem konvensional meningkat kepada RM43.40 bilion daripada RM40.46 bilion pagi ini, manakala dalam dana Islam menokok kepada RM19.70 bilion daripada RM19.49 bilion sebelumnya. Terdahulu, Bank Pusat menjalankan tender repo berbalik Islam murah bahah komoditi bercagar dan tender repo berbalik semalaman. Pada pukul 4 petang, BNM melaksanakan tender pasaran wang konvensional yang bernilai RM43.40 bilion dan tender pasaran wang murah bahah bernilai RM19.70 bilion kedua-duanya untuk wang 3 hari. BNM menyemak semula tender semalaman murah bahah kepada RM19.70 bilion daripada RM19.60 bilion. Untuk perkongsian yang seterusnya, pasaran getah Kuala Lumpur ditutup rendah pada hari ini susulan kelemahan niaga hadapan serantau serta pengukuhan mata wang ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Seorang peniaga berkata sentimen pasaran terus terjejas berikutan konflik Amerika-Iran yang masih berlarutan serta kebimbangan baru terhadap permintaan ekspor selepas Kesatuan Eropah EU mengenakan duti anti lambakan ke atas import tayar dari China. Menurut beliau juga, niaga hadapan getah Jepun susut selepas EU mengenakan duti anti lambakan antara 4.3% hingga 45.3% ke atas import tayar kenderaan penumpang dan trak ringan dari China sekaligus menjejaskan jangkaan permintaan daripada pengeksport China. Menurut peniaga itu juga, jualan EV global meningkat 7% pada Jun dan 2 juta unit dipacu oleh pertumbuhan di Eropah walaupun permintaan di China dan Amerika Utara didapati lebih lemah. Dan pada 3 petang hari ini, harga getah Mutu Malaysia 20 GMM 20 turun 12 sen kepada RM882.5 sekilogram, manakala susu getah Pukal susut 1 sen kepada RM729.5 sekilogram. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini 8 malam hingga 12.30 malam. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu buat anda semua. Tapi masih lagi memandu ketiga ini perkongsian info trafik untuk anda yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia. Trafik bergerak perlahan dan juga meningkat di lokasi-lokasi di mana? Di Lebuhraya Utara Selatan, di Lebuhraya Plus E1 arah utara, arah selatan Bukit Lanjan ke Rawang Selatan, Plaza 7 Juru ke Plaza 1 Sungai 2, juga di Bukit Tambun ke Jawi dan Terowong Meru ke Ipoh Utara. Lebuhraya MKB di E1 arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Lebuhraya Plus juga di E2 arah selatan arah utara. Lebuhraya seterusnya, Lebuhraya Kesas E5 arah timur dari Plaza Tun Sandwi ke Kinrara, Awan Besar ke Sukong dan arah barat dari Kinrara ke Susur Puchong Jaya. Kalau kita ikutkan daripada Lembaga Lebuhraya Malaysia, trafik banyak Lebuhraya, trafiknya meningkat dan bergerak perlahan. Anda boleh terus rujuk di media sosial rasminya di Facebook Lembaga Lebuhraya Malaysia ataupun untuk paparan CCTV semua Lebuhraya betul, boleh terus layari laman sesawangnya www.llm.gov.my dan muat turun aplikasi 7 untuk anda dapatkan info trafik terkini dan juga paparan CCTV. Sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya doakan semoga semuanya selamat sambil memandu, sambil kita berhibur. Pastinya lagu terbaik untuk anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi Islam. Yang belum lagi Islam, ucaplah kalimah syahadah, kalimah yang selamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, tajuk kita pada hari ini berat sikit ni. Ancaman Islam adalah dari umatnya sendiri. Betul. Wah, aku laju Ustaz cakap betul. Macam ni, Syekh Qardawi ada sebut. Syekh Qardawi sebut, kadang-kadang orang tak masuk Islam bukan sebab jahatnya Islam ataupun bukan sebab tak nampak indahnya Islam, tapi masalah pada diri kita sendiri. Ada satu ayat daripada Khabib Nurmagomedov. Minta maaf lah kalau salah sebut nama. Khabib, kenal? Peninju hebat kita. Dia kata apa? Orang bukan Islam tak baca Quran. Orang bukan Islam tak baca hadis. Orang bukan Islam baca diri kamu sebagai Muslim. Bererti apa? Kitalah duta-duta Islam. Allah, sebab itulah Khabib kalau perasan, bila menang dia akan sebut apa? Alhamdulillah. Dia akan cakap apa? Segala puji bagi Allah yang menyebabkan aku hari ini kuat, yang menyebabkan hari ini aku menang. Dan Khabib kalau perasan, dia tak pernah pun mencarut, dia tak pernah pun kutuk orang, dia tak pernah pun ludah orang. Ada hari itu sekali je dia naik angin sangat. Tapi biasalah manusia. Kenapa Khabib kata apa? Aku nak tunjuk pada anak muda, apa sahaja yang kita buat, kita boleh tunjukkan nilai Islam. Subhanallah Khabib, tahniah, dakwah anda berjaya. Duduk kat gelanggang, tapi gelanggang tu menjahirkan, mencerminkan akhlak sebagai seorang Muslim. Ada satu lawan dia tu kan, subhanallah, saya tak follow pun UFC, tapi sebab Khabib baru kita follow kan. Subhanallah, Khabib menunjukkan akhlak yang sangat baik. Awilus, lawan dia tu mengamuk, mencaci, tapi Khabib tetap sabar. Sebab apa? Akhlak seorang mukmin, innallaha ma'as sabirin. Jadi adik-adik sekalian, kita buktikan Islam dengan akhlak. Sebab ramai orang ingat akhlak ni, Islam ini adalah akhlak yang buruk, maka buktikan sebaliknya. InsyaAllah, moga Islam berkembang luas. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang buat, tapi ramai juga yang menafikan. Pernah tak anda buka telefon, konon nak tengok satu benda je, lepas tu sedar-sedar sudah hilang 40 minit? Di Malaysia, ada laporan yang menunjukkan purata masa orang kita berada dalam talian melalui peranti mudah alih sekitar 4 jam 40 minit sehari. Maksudnya 4 jam lebih kita duduk menatap handphone kita. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara kurangkan ketagihan telefon dengan cara yang realistik. Kata kuncinya ialah sedarkan, susun dan gantikan. Kata kunci pertama, sedarkan. Masalah ramai orang bukan tak boleh kawal sebenarnya. Masalahnya dia tak sedar dia sedang hilang masa. Malam ni buka laporan masa skrin kita, screen time kita, tengok dekat handphone, tengok dua perkara ni. Yang pertama, aplikasi nombor satu yang paling kuat makan masa anda. Yang kedua, waktu paling bahaya, biasanya bila bangun tidur atau sebelum tidur. Anda tengok apakah dan bilakah anda banyak menatap handphone anda. Ini akan jadi satu muhasabah yang menginsafkan. Yang kedua adalah susun persekitaran telefon.

0: Telefon tak salah, tuan-tuan. Susunan kita yang buat ia jadi perangkap. Buat tiga tindakan mudah. Satu, buang notifikasi yang tak perlu. Biar tinggal yang penting-penting sahaja. Yang kedua, letak aplikasi yang paling mengganggu itu jauh ke dalam folder. Jangan bagi dia duduk depan-depan macam VIP. Boleh? Dan yang ketiga adalah, tukar skrin pertama telefon kepada benda yang tenang. Anda punya wallpaper contohnya, bukan benda yang memancing. Sebab apabila kita tengok dan kita rasa macam ish nak tekan lah, itu akan mengganggu. Sebab kalau anda jenis suka scroll berita negatif sampai susah tidur, itu dipanggil doom scrolling. Iaitu tabiat menyemak berita buruk tanpa henti, dan ia boleh dikaitkan dengan kesejahteraan mental yang lebih rendah. Bahaya ni. Kita nampak macam kecil tapi dia bahaya. Yang ketiga adalah gantikan. Jangan sekadar larang. Ramai orang gagal sebab dia hanya kata jangan main telefon. Habis itu tangan dia nak buat apa? Tangan dah biasa main telefon ni. Apa nak kena buat? Kena ada alternatif. Jadi anda boleh buat macam ni. Bila rasa nak capai telefon je, pilihan yang pertama, minum air dan tarik nafas 3 kali. Pilihan yang kedua, anda rasa nak main handphone je, anda bangun, anda jalan 1 minit contoh. Pilihan yang ketiga, anda rasa nak pegang telefon je, anda bacalah 1 muka surat, buku ke, ataupun sebagai Muslim anda berzikir ringkas, ikut kemampuan masing-masing. Ini akan membantu. Boleh? Jadi ini 3 cara kurangkan ketagihan telefon. Yang pertama, sedarkan dulu masa sebenar yang hilang. Yang kedua, susun telefon supaya ia tidak memancing tanpa henti. Dan yang ketiga, gantikan tabiat scroll dengan tabiat kecil yang menyenangkan dan memberi manfaat. Jumpa lagi Abang Pat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday, macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita mai pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objek itu je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit mengalir ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar bagus lah. Dia nampak pembaikan kan, kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kajian Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa, namun apa sekalipun akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan berjanji. Saya bukan berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sara. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Datangi dengan lagu Jadi Penjari Janji, lagu yang boleh pada tahun 1996, 921 minit malam waktu ini. Lagu ciptaan Yan pastinya menghiburkan kita pada malam ini dengan pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, terus membuka Radio Nasional FM, radio pertama di Malaysia, di pelbagai frekuensi utama di utara, selatan, timur, barat, juga yang baru saja menikmati juadah makan malam tu. Selamat menjamu selera. Ada juga masih lagi dalam pemanduan, dalam perjalanan untuk pulang ke kampung, ya, untuk pulang ke Johor, negeri Johor, untuk lunaskan tanggungjawab untuk pergi mengundi. Jadi warga Johor, buatlah pilihan tepat dan demi masa depan negeri tercinta. Kehadiran anda di pusat pengundian esok adalah bukti nyata rasa cinta akan tanah air. Tapi sebelum pergi mengundi tu, pastikan anda juga telah menyemak pusat mengundi dan saluran melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi MySPR Semak sebelum keluar rumah esok. Selamat mengundi dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bersama-sama tunaikan amanah ini, Dan juga katanya Miss N yang berada di TikTok Live. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat malam. Miss N katanya bangsa Johor, yuk ngundi. Ya, tunaikan tanggungjawab kita. Jumaria, salam buat semua pendengar. Salam ombak rindu dari Tawau, Tanjung Batu, Long Pond. Selamat datang semua, selamat malam, apa khabar? Terima kasih yang hadir, yang bagi gift tadi, yang tapping screen juga, yang kongsikan live ini. Selamat malam semua, apa kata Nur Azila. Selamat malam buat semua rakan-rakan pendengar. Selamat berhujung minggu yang memandu. Hati-hati semua, semoga semuanya selamat sampai. Yang mana berkelapangan hadirlah seketika, kita berinteraksi sambil kita berhibur. Pastinya lagu-lagu terbaik di Nasional Malam pada malam ini. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya 2.0 pada malam ini, permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Bumi Kenyalang sama dengan Madu dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Maui yang berjudul Kian. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, hiburan semua pendengar Nasional FM. Lin Roslinda, assalamualaikum buat semua pendengar. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Helter Skelter, Tiada Lagi Air Mata, diikuti Wan. Juga dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Jemu. Pastinya lagu nostalgia yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik pastinya Nasional FM.

Beria lagunya Jemu untuk anda 9.38 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Sentiasa di hati masingnya hiburan yang terbaik untuk anda pada malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari 10 Julai 2026. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja di sebelah malam ini, yang bertugas, selamat bertugas dan selamat bekerja. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik buat kita. Semoga dipermudahkan segala urusan saja yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, di rumah, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, serta di hospital serta di klinik. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Nur Isa, waalaikumsalam. Profesor kita dari Jalan Tu dah hadir terus berhibur berusi frekuensi 93.5. bang, buat apa tu semua malam ni eh? Kalau ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersempena dengan hujung minggu ni, selain untuk anda yang pulang ke negeri Johor untuk lunaskan tanggungjawab untuk pergi mengundi lah, ada yang telah merancang untuk menghadiri kenduri kendara dan sebagainya, ada juga yang bersia-sia, ada yang tak keluar rumah, yang berehat saja hujung minggu, boleh kongsikan sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Katanya jalan tu nak hujan dah, buat kata sahabat kita Nur Azila, sambil layan Reza, sambil juga layan radio di stesen-stesen negeri juga ya. Terima kasih, mantap. Kita layan 34 stesen radio RTM di seluruh negara. Kita ada 34 stesen radio RTM ya, kalau Nasional FM di Kuala Lumpur lah ya, radio pertama di Malaysia. Layan World Cup nah, sambil dengan Nasional FM. World Cup lambat lagi, pukul 2 pagi nanti bang. Demam bola sepak eh, makin lama makin hangat eh. Kita tak sabar nak menunggu untuk perlawanan yang seterusnya. B, terima kasih untuk Rosnya. Baik juga ucapan sahabat kita telah mengantarkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Ita Chok dari Ipoh hadir. Assalamualaikum semuanya, selamat tugas untuk Reza menerusi Nasional Malam. Layan kita santai hujung minggu, layan Nasional Malam. Zias Nagona, assalamualaikum Reza, waalaikumsalam. Semoga kita semua ceria selalu. Siti Jana, salam dan salam alam dan salam ceria selalu. Salam Jumaat yang penuh dengan barokah segalanya pada hari ini. Selamat kembali Reza untuk konti Nasional FM menerusi Nasional Malam. Sambil kita berehat, sambil kita layan malam ini, layan lagu-lagu terbaik. Solehadin Rasidah Safil, Ida Mulyani dari Parit Raja juga hadir bersama. Santai malam ini, kita layan Nasional FM. Jom gingundi esok, pilih yang terbaik katanya. Untuk warga negeri Johor, Nozi Moses, Princess Zu, Nenek Ani, Ahmad Suhaili, Lin Roslinda dan ramai lagi yang sahabat-sahabat kita eh, tetap support, tetap sokong Nasional FM. InsyaAllah semoga dipermudahkan semua urusan dunia akhirat kita semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin eh. Semoga doanya berbalik kepada anda juga. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan rakan kita Muhammad Isyah Mudin. Selamat malam, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan ceria selalu hendaknya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Leon, Balasan Janji Palsumu. Katanya lagu ini ditujukan kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM bersama dengan ucapan semoga bergembira dan bahagia di samping keluarga. Mantap, terus kita berhibur. Nora Syikin pilih bersama pada malam ini sebuah lagu daripada Nora di Persimpangan Dilema dan juga Azam Kuzairi. Untuk Reza yang bertugas pada malam ini, hadir dari Begecan Seremban Negeri Sembilan, sebuah lagu daripada Wings dan juga Mail, pastinya lagu yang berjudul Nasib Kita, untuk kita berhibur sama-sama pada malam ini dengan dengan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Lagu Nostalgia yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Jangan dengar lagunya Akan Ku Kenang menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM, di mana Sime Darby Property Berhad committed untuk mengukuhkan kedudukan E-Metro Logistic Park sebagai hub logistik dan perindustrian utama negara menerusi pembinaan dua kemudahan logistik grade A baharu. Menurut pengarah urusan pembangunan hartanah Sime Darby Property, Datuk Muhammad Sohimin Muhammad Al-Aidin, di mana syarikat itu bersama rakan usaha samanya ESR telah menyiapkan Metro Hub 4 serta bakal membina Metro Hub 3. Tambahnya, dua kemudahan baru yang terletak di Bandar Bukit Raja itu bertujuan memenuhi permintaan berterusan terhadap ruang logistik moden di lokasi strategik di negeri Selangor. Dua fasa pertama pembangunan iaitu Metro Hub 1 dan Metro Hub 2 kini telah mencapai kadar penghunian 100% dengan penyewa terdiri daripada syarikat dalam sektor e-dagang, logistik pihak ketiga serta rantaian bekalan. Juga menurut beliau, Metro Hub 4 yang berkeluasan kira-kira 1.38 juta kaki persegi merupakan gudang siap bina yang menempatkan penyewa terbesar dalam portfolio Metro Hub. Sementara itu, Metro Hub 3 dijadual siap pada suku ketiga 2027 merangkumi dua blok gudang berasingan dengan keluasan keseluruhan kira-kira 840 ribu kaki persegi. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, Ketua Kontijen CDM Malaysia Kesukan Commonwealth Glasgow 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz tidak menetapkan sasaran tinggi terhadap atlet para yang bakal membuat penampilan sulung di temasya itu. Sebaliknya, beliau mahu mereka memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi peribadi serta memanfaatkan peluang beraksi di pentas antarabangsa. Menurut beliau juga, setiap atlet perlu menggunakan peluang beraksi di pentas Sukan Commonwealth untuk meningkatkan prestasi dan menimba pengalaman. Juga bagi acara para renang, Malaysia akan diwakili Ethan Yin Jun Ku dalam acara 200 meter gaya bebas S14, Muhammad Nurul Saiful Zulkafli 50 meter gaya bebas S7 dan Abdul Halim Muhammad 100 meter kuat dada SB9. Dan juga sementara itu, acara para powerlifting menyaksikan penyandang juara dunia Boni Bunyau Gustin beraksi dalam kategori lelaki lightweight sehingga 72 kilogram bersama Nicodemus Mongoy Moses dan Brian Junensi Gustin yang akan bertanding dalam kategori heavyweight melebihi 72 kilogram. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: RN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam pada malam ini dalam Sembang Bola Dunia edisi malam ini, juga bersama dengan panel jemputan kita yang berada di atas talian bersama dengan Ahmad Syarul Azhar selaku bekas pemain kebangsaan. Assalamualaikum coach, apa khabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Selamat malam coach. Kata coach tak tidur awal tadi nak tengok game pagi nanti.
2: Malam. Itulah cuba-cubalah nak tidur awal konon kan, nak tengok game sekarang. Ha. Tak tahulah bangun tidak, tak tahu lagi.
1: Dia kalau dah 10 setengah ni kalau kita tidur, berkemungkinan besar pukul 2 tu tak bangun.
2: Tengah sedap
1: lah. Tengah layan kan. Kalau pukul 8 tadi ke mungkinlah kan kita boleh bangun kan.
2: Yalah, betul.
1: Okey coach, untuk edisi Sembang Bola Dunia episode kali ini, kita nak recap ataupun kita nak refresh lah untuk saingan pusingan 16 terbaik sebenarnya coach. Seperti yang kita lihat kan, setiap kali Piala Dunia FIFA ni, tak kiralah tahun lepas ataupun tahun sebelum-sebelum ni dan juga tahun ni, Brazil antara negara yang paling kita harap-harapkan untuk memburu gelaran dunia yang ke-6. Tapi sebenarnya pasukan Brazil ni dia dah cukup bagus dengan keberadaan pemain-pemain yang berkualiti, tapi kita lihat terpaksa mengucapkan selamat tinggal lebih awal selepas mereka tewas 1-2 kepada Norway, aksi pusingan 16. Jadi pandangan kau sendiri, mungkin kelemahan utama dalam corak permainan Brazil ataupun kalau kita lihat dari segi pasukan Norway sememangnya telah mempamerkan prestasi yang terbaik ketika perlawanan tersebut coach?
2: Pada saya sebenarnya yang beraksi lebih baik adalah Norway. Ya? Mereka rasanya lebih bersedia. Mereka tahu mereka pasukan yang bukan star player ramai kan. Bukan pemain-pemain yang hebat berbanding dengan Brazil yang mempunyai himpunan pemain-pemain yang hebat.
1: Betul.
2: Pemain-pemain yang kalau kita katakan Ancelotti, rasanya dia ada tim yang cukup lengkap sebenarnya. Hampir lengkap sebenarnya kan. Di semua position. Jadi sebenarnya bukan Brazil tak main bagus, tetapi Brazil untuk perlawanan kalah mati ni sebenarnya yang lebih bersedia adalah pasukan Norway sebenarnya. Itu sebenarnya apa yang saya nak boleh perkatakanlah. Sebabnya Norway lebih klinikal. Tak banyak cipta peluang pun sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi diorang ni kekal, diorang punya disiplin.
1: Betul.
2: Maknanya mengikut perancangan coach sebenarnya. Selama 90 minit tu memang bertahan dekat baik dekat mid block dengan low block mereka. Dan cumanya itulah sekali sebenarnya Brazil gagal ni ketika mana mereka mempunyai peluang untuk mendahului. Tak berjaya menyempurnakan penalti, iaitu Bruno ambil sepakan penalti, dia tak masuk itu first half tu.
1: Betul.
2: Tapi kalau penalti tu berjaya dijaringkan, game akan berubah. Kerana Norway akan keluar datang untuk menyerang.
1: Betul.
2: Jadi dia akan tinggalkan low block dengan dia punya mid block. Tetapi benda tu tak berlaku. Jadi Brazil sebenarnya main okey je, mendominasi, tetapi dalam keadaan carnival macam ni kan.
1: Yalah.
2: Masuk pula pusingan kalah mati, tactical tu penting.
1: Betul.
2: Tactical discipline tu penting. Itu yang berlaku pada Norway. Sebenarnya Brazil dah cuba main dominasi, mempunyai beberapa peluang, tetapi tak boleh skor gol.
1: Dan sebenarnya kalau kita lihat dari perlawanan tersebut, sebenarnya Brazil dah moral down bila penalti tak masuk tu sebenarnya. moral pemain-pemain semua dah down dah. Dah jatuh ke bawah dah.
2: Betul. Sebenarnya bukan mudah sebab diorang ni macam kita katakan tadi lah, macam Rizal katakan tadi. Brazil ni semua orang nak tengok dia masuk.
1: Betul.
2: Ke paling tidak pun semifinal lah. Kan? Kita nak tengok sambar-sambar dia sebenarnya.
1: Betul.
2: Tetapi yelah bila dah bola sepak ni dimainkan secara yang lebih laju.
1: Betul.
2: Lebih
1: orang panggil modern football coach.
2: Modern football. Jadi sambal depa tu dah hilang lah. Kan? Sambal depa tu dah hilang. Jadi bukan Brazil tak bagus, tapi yalah bila kalah mati ni tactical tu penting. Tactical plan daripada coaches ni penting sebenarnya. Jadi Norway mengambil peluang itu. Kita lihat bagaimana Haaland kan.
1: Yalah.
2: Dua chance, dua gol. Minit 79 dengan 90 ni bukan senang tau. Critical time tau sebenarnya.
1: Yeah, betul. Kalau kita lihat coach, gol Haaland tu sangatlah macam sempoi gol dia.
2: Sempoi je. Macam first touch dia mudah aja kan.
1: Macam main petang-petang. Buaya juga Haaland ni.
2: Main petang-petang. Tengok second gol dia celebrate pun dia relax je.
1: Yeah.
2: Kan? Macam padahal tu dia kalahkan tim tim, ialah tim besar tu sebenarnya.
1: Tim besar yang dah
2: tu macam tak ada apa-apa pun kan.
1: Betul, rasa macam relax, tenang je. Dan kalau kita lihat sebenarnya Erling Haaland ni salah satu pemain yang kalau kata edisi World Cup ni, ni adalah orang kata Piala Dunia pertama beliau. Tapi beliau menganggap satu macam sukan nikah. Dia pun ada buat vlog YouTube je lagi 15 jam sebelum dia berlawan dengan Brazil. Dia sempat buat vlog dengan bekas pemain legenda Brazil bersama dengan Ronaldo, Ronaldinho. Saya tengok YouTube dia, coach.
2: Ya, bayangkan kan betapa dia fokusnya kan.
1: Betul.
2: Maksud dia, walaupun dia boleh buat benda-benda dekat media sosial ni, tetapi bila datang 90 minit game tu, betul, dia fokus dengan tugas dia. Maknanya one chance one goal lebih baik daripada banyak chance tapi tak ada goal.
1: Betul.
2: Kan.
1: Dia sebenarnya permainan macam coach cakap lah, tactical tu sebenarnya, coach. Okey coach, kita nak cerita untuk perlawanan yang seterusnya pula. Perlawanan ni saya rasa memang boleh dikirakan satu dunia, macam orang kata menggemparkan satu dunia lah senang cerita kan. Perlawanan yang baru-baru ni berlangsung antara Argentina dan juga Messi, di mana Messi telah tewas 2-3 dengan Argentina, walaupun Messi dapat bertahan selama saya rasa lebih kurang dalam 70 minit dia leading 2-0 kan. Jadi pandangan coach sendiri untuk menilai perlawanan tersebut, adakah kontroversi yang timbul itu sememangnya memberi kesan kepada keputusan perlawanan ataupun sebaliknya, coach?
2: Dia sebenarnya, saya buat game ni tau sebenarnya. Argentina lawan Egypt ni, saya buat game ni.
1: Ya, coach sebagai pandit kan, saya.
2: Ya. Dan kalau kita lihat atas kertas, confirmlah Argentina lah. Kan? Tetapi kita terkejut dengan game plan yang dimainkan oleh pasukan Egypt ya. Memang saya rasa keseluruhan pemain-pemain Argentina terkejut dengan apa yang dipersembahkan oleh pasukan Egypt. Mereka berjaya mengekang daripada awal tau. Daripada awal minit untuk mengekang Argentina. Messi pun tak banyak bergerak untuk first half tu.
1: Betul. Penalty pun tak masuk tu.
2: Itu downfall sebenarnya.
1: Betul.
2: Messi sebenarnya. Kita tengok bagaimana. Tetapi inilah perbezaan tim besar dengan tim kecil. Maksudnya Argentina ni tim besar, himpunan pemain-pemain dia adalah pemain-pemain yang bermain dekat kelab-kelab dunia besar sebenarnya.
1: Betul.
2: So pengalaman diorang tu mengatasi segala-galanya. Bayangkan last 10 minit, minit ke 79 diorang dapat equalize 2-1.
1: Betul.
2: Argentina dapat, lepas tu dari dalam masa 10 minit diorang dapat 3 gol.
1: Betul.
2: Ini satu benda yang miracle lah yang Argentina buat ya, yang kita lihat. Cumanya apa yang merugikan pasukan Egypt ketika itu adalah mereka hilang fokus. Bila mana, balik-balik pada Rizal cakap tadi, bila mana ada keputusan-keputusan pengadil yang mereka argue. Jadi mereka dah hilang tumpuan.
1: Hilang tumpuan, moral pun dah down dah sebenarnya benda
2: ya,
1: tu.
2: Ya. Tapi itu bezanya Argentina mengambil peluang itu atas hilangnya fokus pemain-pemain Egypt tu sebenarnya. Kan? Mereka kekal dengan corak serangan-serangan sebab dia orang dah ketinggalan tu, bukan senang tu.
1: Betul, tak mudah. Betul.
2: Ya.
1: Susah.
2: Ya, memang tapi game yang cukup-cukup baik. Saya rasa kepuasan memang sepenuhnya kepada pasukan Egypt. Kita lihat bagaimana linangan air mata kegembiraan pasukan Argentina. Kita lihat keseluruhan tau. Semua menangis macam tak percaya yang diorang boleh comeback 3-2 tu.
1: Betul.
2: Messi last 10 minit, last 15 minit baru Messi dapat bergerak mudah, dia boleh hantar. Even score goal tu kan.
1: Betul.
2: Bermula dengan pada dia. Dan dia boleh memang yalah, ini bezanya playing a player star dengan player biasa-biasa.
1: Betul. Hanya tapi kalau kita lihat pun dari segi pemain-pemain Messi pun sebenarnya ada pengalaman bermain di Liga Inggeris kan, ada beberapa pemain-pemain tapi
2: ada beberapa pemain tapi kebanyakan dia main liga Egypt je sebenarnya.
1: Betul, betul.
2: Tetapi saya impress lah dengan satu pemain nombor 12 ni, Hasim Hassan.
1: Itu memang solid lah pemain ni.
2: Sebenarnya saya nak bagi tahu,
1: dia buat game ke sebenarnya.
2: Tinggal tiga pemain yang menjadi tonggak pasukan Mesir masa mereka leading 2 biji ni kan. Salah seorang lah. Tetapi Zico Mustafa, Hasim Hassan dengan Imam Ashur. Ya, tapi Imam masa dia main first half je.
1: Betul.
2: Lepas tu dia injet. Kan? Lepas tu dia keluar. Tetapi pemain-pemain yang saya bagi tahu ni, ini merupakan duri dalam daging untuk pasukan Argentina sebenarnya.
1: Betul. sebenarnya
2: kan, memang ini, Hasim Hasan ni memang dia paling menyerlah lah.
1: Betul.
2: Paling menyerlah untuk
1: tapi
2: team tu.
1: Itulah ya, betul. Tapi kalau kita lihat kot, sebenarnya Piala Dunia ni dia memberikan satu, kita melihat di sinilah terlahirnya pemain-pemain bagus yang underrated sebenarnya. Kan? Kalau kita
2: ya,
1: lihat.
2: Ya, sebelum ni kita tak kenal pun.
1: Betul.
2: Tak pernah ambil tahu pun.
1: Tak pernah ambil tahu, tak pernah kenal. Tapi bila Piala Dunia, itulah peluang untuk mereka timbulkan bakat mereka yang sebenarnya mereka boleh juga bersaing di pentas antarabangsa yang sangat besar. Okey coach, yeah, kita berehat seketika. Yeah. Sekejap lagi kita sambung semula dalam topik kita pada malam ini, iaitu sembang bola dunia, kita recap pusingan 16. Semuanya dalam National FM.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Dalam topik kita pada malam ini, iaitu sembang bola dunia bersama dengan tetamu jemputan kita yang berada di atas talian ketika ini, Ahmad Syarul Azhar, selaku pemain bekas kebangsaan, juga sekarang ini jurulatih juga dengan topik kita, iaitu kita nak berbincang recap pusingan 16 Piala Dunia FIFA 2026. Coach, masih lagi di atas talian, Coach?
1: Ya, baik, terima
0: kasih. Okey, Coach, sebelum itulah saya nak tanya Coach, antara dalam banyak-banyak pasukan, 48 pasukan untuk Piala Dunia edisi tahun ini, pilihan pasukan Coach, pilihan negara mana sebenarnya?
1: Oh, tak, pilihan saya dah habis dah, negara Brazil lah.
0: Oh, ya ke? Kalau Coach tanya mesti, mesti Coach tak percaya saya minat negara ni. Cuba Coach tanya saya.
1: Saya nak tanya, apa pasukan pilihan awak untuk Piala Dunia ni?
0: Pasukan pilihan saya, okey, saya ada dua Coach. Pasukan pilihan saya. Okey, yang pertama semestinya lah ada Cristiano Ronaldo, Portugal.
1: Okey.
0: Yang kedua ni salah satunya wakil Asia yang sekarang ni kita meningkat naik sebenarnya pasukan ni. Coach rasa negara mana sebenarnya?
1: Jordan ke?
0: Bukan, Jepun, Coach.
1: Oh, Jepun.
0: Sebab
1: Ya, betul.
0: Jepun kan nampak dia punya permainan dia lain sikit lah. Tak tahulah, bagi saya
1: kita
0: lah
1: kan. Masa lawan Brazil lagi tu kan?
0: Dia boleh.
1: Memang dia orang boleh dominate tu kan, boleh lawan betul-betul Brazil tu kan.
0: Betul. Tujuk. Saya lihat dia dah boleh leading 1-0 tu, saya dah macam, oh, ini mungkin Brazil lah. Tapi tidak lah, Brazil kan. Okay, Coach, kalau kita lihat 8 pasukan yang layak ke suku akhir, antaranya lah Perancis, Maghribi, Spanyol, Belgium, Norway, England, Argentina dan Switzerland, serta Maghribi telah tewas di tangan Perancis di mana pagi tadi dengan kekalahan 2-0. Jadi Perancis telah mengesahkan slot pertama dan berdasarkan prestasi semasa. Pandangan Coach sendiri, siapa 3 lagi pasukan yang paling berpotensi untuk melangkah ke peringkat seterusnya, iaitu separuh akhir, Coach?
1: Ya, kalau kita lihat pada prestasi terkini lah kan, pada prestasi terkini, kalau Spain lawan Belgium ni, kita tengok Spain macam struggle juga atas sebenarnya.
0: Betul.
1: Dia nak masuk round 32, round 16 ni dia agak struggle juga bila dia jumpa dengan tim yang kuat-kuat, sama level.
0: Betul.
1: Kan? Dalam pusingan grouping dia okey, dia steady kan. Tapi Belgium ni tiba-tiba kita tengok Belgium makin lama makin naik kan.
0: Dia lepas daripada pusingan 32 tu, Belgium dia permainan dia lain sikit tau.
1: Kita nampak kan. Lepas tu tactical changes yang dibuat oleh coach pun macam bijak, letak yang veteran-veteran ni.
0: Betul.
1: Di second half kan.
0: Super sub.
1: Kita tengok Lukaku kan masuk.
0: Betul. Masuk tu gol. Saya macam dia ni ada satu aura yang masuk padang mesti gol.
1: kan. So pastinya Spain dengan Belgium adalah tumpuan lah game. Kan. Jadi begitu juga dengan Norway dengan England. England mungkin atas nama besar lah. Tapi kita lihat bagaimana Norway boleh tumbangkan Brazil. Ini pun salah satu juga.
0: Betul.
1: Dan kita boleh tengok game ni memang best lah. Saya nak Argentina pergi untuk satu slot lagi.
0: Argentina pergi lagi
1: Saya nak Argentina pergi lagi. Bukan apa. Kalau Switzerland pergi, makna keseluruhan pasukan yang masuk ke semifinal adalah pasukan Europe.
0: Yo, betul. Betul. Kalau Argentina pergi, salah satu pasukan daripada CONMEBOL, betul.
1: Ya, kalau tidak lain semua Europe. Jadi kalau Europe punya game, habislah, tak syok lah.
0: Dia kan? jadi macam jadi Euro lah.
1: Ya, jadi Euro lah. Euro lagi 2 tahun dah masuk Euro dah balik. Euro lagi.
0: Betul lah. Setuju. Tapi
1: macam Perancis dengan Morocco, ramai orang yang mengharapkan Morocco buat miracle.
0: Itulah pasal.
1: Tapi yalah, sebenarnya Morocco dah buat the best dah sebenarnya kan. The best lah. Tetapi untuk kita match lawan dengan France yang mempunyai pemain-pemain yang hebat juga, sebenarnya kalau 1-1 kita pergi, memang Perancis dia above lah.
0: Betul.
1: Dia lebih baik lah.
0: Beza lah
1: pasukan Morocco. Dan Morocco sebenarnya dah buat yang terbaik dah. Maknanya dia dah pergi peak dah. Dia dah sampai peak dah tu sebenarnya. Dia lawan Perancis tu, dia dah peak dah tu. Dia paling tinggi dah tu. Dia pergi tahap permainan dia.
0: Betul. 34 perlawanan, Coach, tanpa kalah sepanjang kelayakan. Betapa hebat ni Maghribi ni.
1: Jadi bila dia jumpa France ni, pemain dia pun lebih kurang juga. Banyak pemain-pemain Morocco ni bermain dekat Liga-Liga Perancis.
0: Betul. Saya rasa dalam 5 orang kot main Paris Saint-Germain.
1: Jadi maknanya pemain-pemain Perancis dah kenal sangat pemain-pemain Morocco ni. Main dalam satu liga yang sama. Jadi mereka tahu dah apa kelebihan pemain itu, apa kekurangan pemain itu kan.
0: Apa taktikal dia.
1: Ini yang membezakan. Begitu juga yang macam saya katakan tadi, Spain dengan Belgium, kalau boleh saya nak tengok Belgium lah. Lebih menyerlah. Norway, England memang kita tengok Kane, Bellingham, sentuhan gol menjadilah dapat. Betul. Kan nampak kan, tapi yalah, tak tahu. Kita mengharap juga Haaland boleh buat magic lagi.
0: Betul. Mana tahu Viking tu boleh sampai final ke, mana tahu kan. Viking sailing tu.
1: Itulah benda-benda yang itulah sebenarnya, Rizal, yang kita nak tengok. Sebab apa macam Rizal katakan tadi kan, dengan adanya Piala Dunia ni, munculnya pemain-pemain muda yang hebat, yang tiba-tiba menyerlah kan. Kat sini kita nak tengok juga ni sebenarnya.
0: Betul. Terima kasih Kos. Kita telah sampai di penghujung je. 15 minit je kita buat Kos. Tak lama pun.
1: Okey.

0: kita sembang bola dunia. InsyaAllah, so mana tahu kita rezeki, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih coach. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Ya, selamat malam.
0: Alright, itu dia tadi kita bersama dengan Ahmad Syahrul Azhar, selaku bekas pemain pemain kebangsaan, juga bekas kapten Perak pada tahun 80-an juga, pada tahun 80-an ketika suatu ketika dahulu. Kita bersama dengan Ahmad Syahrul Azhar. Semua dalam sembang bola dunia untuk episod 4 kali ini, dan nantikan seperti biasa minggu hadapan setiap hari Jumaat 10.30 minit malam dalam sembang bola dunia, hanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di National FM, satu jiwa, satu

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu, jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
4: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Aziz Mohamed. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Masrinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya Luis de la Fuente yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan Timbang Tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: ini Piala Dunia.
1: Pasukan Norway mencipta sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila mara ke suku akhir buat kali pertama sejak 1998 dengan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Brazil hasil 2 gol Erling Haaland. Norway tampil antara pasukan yang melakukan kejutan terbesar di Piala Dunia FIFA 2026. Selepas kali terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998, cabaran seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Terjaga.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyediakan lagi malam anda pada malam ini, mengulur segala hari-hari Jumaat 10 Julai 2026. Berbagi 40 minit saja lagi sebelum 12.30 malam nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Yang mana berehat ketika ni, yang mana bertenang, selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati di jalan raya, secara khususnya untuk anda yang dalam perjalanan ke negeri Johor. Secara khususnya untuk warga Johor, untuk pulang ke kampung, sama-sama kita tunaikan tanggungjawab untuk pergi mengundi. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan ke Johor, warga Johor, buatlah pilihan tepat demi masa depan negeri tercinta. Kehadiran anda di pusat pengundian esok adalah bukti nyata rasa cinta akan tanah air. Anda boleh terus semak dan pastikan anda juga telah menyemak pusat mengundi dan saluran melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my ataupun aplikasi MySPR Semak sebelum keluar rumah esok. Yang paling penting, jangan lupa bawa kad pengenalan. Ini yang paling penting. Kalau tertinggal, patah balik rumah, pergi balik. Sebab apa benda ni sangat-sangat penting. Jadi selamat mengundi untuk anda yang lakukan tanggungjawab esok dalam PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bersama-sama tunaikan amanah ini. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir ini. Sama-sama dengan sahabat kita Muhammad. Assalamualaikum, salam sejahtera Reza dan selamat malam. Menerusi Nasional Malam pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Sebuah lagu permintaan saya adalah sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid, iaitu Memori Sekuntum Merindu. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Spoon yang juga memberikan kita pelbagai rasa untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini. Usif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rohana Jalil yang berjudul Sempadan Kasih, dan diikuti sahabat kita Nurmazita Mahmud. Assalamualaikum, pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Selamat malam. Waalaikumsalam. Layan kita Nasional Malam pada malam ini, permintaan saya hadir dari Gelang Patah Johor dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu. Pastinya dengan hiburan terbaik semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi sama-sama kita berhibur, lagu terbaik untuk anda, Memori Sekuntum Rindu, Nasional Malam.

jadual lagu-lagu non saja yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Menerusi Nasional Malam untuk pilihan bersama 2.0 permintaan lagu sahabat pendengar kita. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian juga ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Janet Zai. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Ramlah ada bersama santai malam ini. Pastinya selamat malam semuanya. Lagu semua best dan terbaik. Yasna Rizam, Aniza Samin, mantap dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca panas membahang ketika ini, walaupun malam ini kita santai layan Nasional Malam. Dan juga untuk warga Johor, esok jangan lupa mengundi di mukim masing-masing. Kita tunaikan tanggungjawab kita sebaiknya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dapat dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin. Salijah Muhammad, Salijah Pia juga ada bersama. Muhammad Isyamuddin, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan juga Zaitun Abdullah, selamat malam. Layan kita Jumaat malam Sabtu dengan hiburan terbaik. Kita sambung nanti game burung hantu pula. Alamak, mantap. Juga Nur Azila, Abdan Arifin hadir juga bersama santai malam ini layan Nasional FM. Zainal Marina, juga Nida Wahab, Abdul Jalil dari Endau, PKA Amin, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran untuk konti Nasional FM ketika ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Permintaan sahabat kita saat ini, dia Daddy Cool, Boney M untuk anda. Pastinya lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

sampai di pengunjung yang bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Untuk edisi malam ini, pastinya hiburan yang terbaik untuk anda dari 8 malam sehingga 12 tengah malam ini. Dan juga selepas ini, segmen berikutnya, permulaan hari baru, Lin Zainal akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Juga sebentar nanti, akan berlangsungnya perlawanan bagi saingan suku akhir untuk pasukan Sepanyol akan bertemu dengan Belgium 3 pagi nanti. Dan Grandstand bermula 2 pagi. Anda boleh tonton menerusi Sukan RTM, Sukan Plus dan juga muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Dan juga peranti muda alih yang anda perolehi. RTM sebagai penyiar rasmi FIFA World Cup atau Piala Dunia, Piala Dunia 2026 dan juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam. Kembali bersama-sama dengan saya, Lin Zainul. Temani anda ya, hari Sabtu hari ini 11 Julai 2026. Terima kasih pada Reza yang telah bersama-sama dengan anda. Dan untuk rakan-rakan yang baru saja memulakan tugas, mungkin sebentar tadi jam 11 malam bakal berakhir pada keesokan harinya pukul 7 pagi. Pagi inilah kan. Semoga anda kuat. Semoga anda sentiasa bersemangat ketika menjalankan tugas ya. Dan kami di sini akan terus temani anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik khas untuk anda, geng burung hantu. Layan terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Menarik hati tiada memikat.
8: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
8: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Teruskan bersama-sama dengan kami. Selamat tengah malam ya. Saya ucapkan untuk anda, apa khabar anda tengah malam ni? Semoga dalam keadaan sihat walafiat lah ya. Dan kepada anda yang masih lagi memandu, mungkin jumlah jalan raya, jumlah kenderaan di jalan raya sedikit banyak pada waktu-waktu puncak. Mungkin di tengah malam ni kan di bandar-bandar besar, jadi bertambah lah ya. Terutamanya untuk anda yang memandu di Federal Highway, di lebuh raya utama negara kan, kalau dah memandu agak lama juga, berhenti seketika nak minum secawan minuman panas ke. Ada suka teh tarik, ada yang suka kopi panas kan, kopi tarik dan sebagainya lah. Yang penting kita segar, kita bersemangat ya, tidak mengantuk ketika sedang memandu. Bayangkan kalau kita dah memandu agak lama kan, terutamanya melibatkan jalan yang lurus seperti di lebuh raya utama negara kita tu, yang tidak ada lampu isyarat dan sebagainya kan, tentu sekali kita mudah rasa keletihan, kepenatan ya. Terutamanya untuk anda yang memandu bas express ya, yang memandu van, lori, trailer dan sebagainya. Kami doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda ketika sedang memandu. Jadi layan terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Usman daripada projek terbandnya dengan Sudah Ku Tahu. Lagu ni popular pada tahun 2016. Baru saja menghiburkan anda. Selamat tengah malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Lin Zano di sini kembali lagi tengah malam ni. Jarang sangat-sangat kan dengar suara saya berkumandang tengah-tengah malam ni kan. Tapi tak apa, saya akan terus bersama-sama dengan anda sehinggalah jam 6 pagi nanti. Semoga rakan-rakan kita yang mendengar ketika ini dalam keadaan kesihatan yang terbaik lah ya. Kerana kesihatan ni sangat-sangat penting. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, segera makan ubat ya. Banyakkan berdoa jugalah. Semoga kita kembali pulih, kembali sihat seperti sedia kala. Kalau kita berada dalam keadaan kesihatan yang tidak berapa bagus kan, kadang-kadang sukar untuk kita meneruskan aktiviti kita seperti sedia kala . Terasa macam letih, lesu. Kadang-kadang nak baring, nak berehat kan. Tidak serancak sewaktu kita dalam keadaan sihat ya. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton TV RTM yang meminati Piala Dunia FIFA 2026. Dah nak sampai hujung-hujung dah ni pun kan. Apapun, kami di sini akan terus menemani anda. Dapat anda saksikan perlawanan di TV Sukan, TV OK, saluran TV OK dan juga menerusi RTM Klik. Butirannya akan saya kongsikan dengan anda sebentar saja lagi ya. Apapun, terima kasih kepada semua yang terus mendengar siaran ini, siaran tengah malam Geng Burung Hantu bersama dengan saya Lin Zaino di Nasional FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Di mana saja anda mendengar kami, mungkin di tempat kerja anda, mungkin di rumah, semoga segalanya berjalan dengan lancar lah ya. Ramai juga rakan-rakan TikTok yang menyapa saya malam ni, yang temani saya, Sonic pun ada juga, Noor Azila, kita juga ada rakan kita DBY, begitu juga dengan Hashim ya, yang ini kiriman daripada Misai, tak ketinggalan daripada siapa lagi ni, Hasliza. Apa khabar Hasliza? Semoga Hasliza okey ya, tengah malam ni. Harry Sufian pun macam tu juga. Salam dari Rantau Panjang di Kelantan, GBH terbaik, kan. Begitu juga dengan Muhammad Noor Hakim, layan lagu tadi ya. Lagu daripada Deep Purple dengan Soldier of Fortune menghiburkan anda. Itu bukan lagu baru tau, itu lagu lama. Jadi kalau anda tahu lagu-lagu yang disiarkan tu, boleh nyanyi sekali lah kan. Kadang-kadang lirik tu kita ingat.

restoran mamak lah, di warung-warung, di kedai-kedai kopi dan sebagainya kan. Hujung minggu ramai juga yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur. Alhamdulillah kan, jadi dapatlah kita nikmati kehidupan ini kan, dengan jayanya ya. Menghampiri satu pagi, Lin Zanu di sini terus temani anda. Bukan sekadar makno ya, ramai juga rakan-rakan kita yang lain baru saja masuk TikTok Nasional FM. Jom masuk ramai-ramai. Yo Kalang, salam Lin. Zainode dari Kuala Terengganu hadirkan diri. Tu dia. Sonic tak tidur lagi. Sonic, okey. Sahabat kami ya. Baby Yana, selamat tengah malam. Hari ni tidur lewat, tak boleh nak tidur lagi. Dengarlah lagu-lagu di Nasional FM. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan untuk anda. Yang mana bagi salam tu, saya jawab salam anda awal-awal. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi hadirkan diri anda, dengarkan kami. Ada juga yang dalam perjalanan balik kampung, mungkin ada urusan, dapat panggilan kecemasan, mak minta anda balik, okay? Ada perkara yang perlu diuruskan, ataupun ada kenduri kendara kan. Ramai juga rakan-rakan kita yang nak naik pelamin tu. Pilih tarikh yang cantik, okay? Tarikh hari ini 11 Julai 2026. Walaupun hari ini merupakan hari mengundi, insyaAllah untuk anda yang berada di Johor, jalankan tanggungjawab anda, keluar mengundi bermula 8 pagi sampai 5 petang. Dengarkan kami di Nasional FM, butirannya dari semasa ke semasa akan terus kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan pelapu-pelapu yang berada di lokasi, okay? Jadi layan terus Nasional FM, sentiasa

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Jangan lupa kewajipan kita terhadap negara kita esok hari mengundi, okey, di Johor. Keluar mengundi beramai-ramai untuk anda yang layak mengundi. Bawa sekali kad pengenalan anda, perkara penting, perkara asas, perkara basic, okey. Dan jangan kongsikan kad pengenalan anda, serahkan kad pengenalan anda kepada orang lain. Orang yang tidak anda kenali, kan bahaya sebenarnya. Kita tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain. Kena percaya kepada diri kita dan juga lakukanlah yang terbaik, okey. Masuk, bila dah beratur tu, masuk bilik mengundi tu, mengundi dengan senyap, undi dengan betul, ada kotak disediakan tu. Jangan main conteng-conteng, undi anda sangat berharga. Undi anda sangat berharga. Undi anda juga rahsia. Bila keluar daripada bilik mengundi tu, senyap, okey. Terus berlalu pergi, balik pulang lah. Boleh buat aktiviti lain. Tapi saya merayu sangat-sangat kepada rakyat Johor, bangsa Johor, keluarlah mengundi. Jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang terbaik, okey. Masa depan negara di tangan anda tau. Itu sangat-sangat penting, ya. Hai, selamat pagi kepada anda. Kita ada Nur Azila Ash, juga Ismail Mat. Katanya Lin pernah duduk Kedah ke? Pernah lah. Cik duduk Kedah lama lah. Juga dok lah lama. 3 tahun dulu. 3 tahun. Bertugas kat Radio Langkawi di Kedah kan. 3 tahun. Jadi okey, tak ada masalah, ya. Nur Azila mengundi. Oh, mengundi. Dia cakap dengan Ash mengundi Pahang, ya. Okey. Yang mana bagi salam sudah. Waalaikumsalam. Kedah hadirkan diri. Ramai orang Kedah awal pagi ni. Bersama dengan saya. Okey, di National Life sentiasa di hati. Kita teruskan hiburan lagi. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu menarik menemani anda.

Ya, semoga anda terhibur ya. Lagu-lagu medley, lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu lama dibawakan oleh beberapa penyanyi handalan. Okey, antaranya Sonu Nigam, Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan kan. Penyanyi hebat, okey, dari Bollywood. Nah, kita ada Bollywood, ada Hollywood juga ya. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia menemani saya di sini. Nama saya Lin Zainul. Saya perkenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang jarang-jarang dengar suara Lin tengah-tengah malam, awal pagi. Kenapa Lin bertugas pada waktu begini? Tak adalah, sekali-sekala kan kita bantu rakan-rakan kita yang bercuti, yang berehat ya, yang ada urusan. Jangan lupa, hari ini merupakan hari pengundian di Johor. Keluar beramai-ramai, jalankan tanggungjawab anda. Okey, yang mana duduk luar tu mungkin dalam perjalanan ni nak balik ke Johor, anda orang yang hebat. Okey, kerana masa depan negara terletak di tangan anda. Kata Abang Din, ya, jarang-jarang lah dengan Lin bersiaran. Abang Din Taiping, ya. Ita Chok pun ada juga, ya. Kita juga ada Talukun untuk Ami Langkawi dan juga Rosie Zali. Tak ketinggalan Siti Aisyah, ya. Untuk Wanz. Z lah, banyak Z dekat ujung tu ya. Slow and steady. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
2: Calon di hati, kekalkan demokrasi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan

0: bermain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Kembali bersama-sama dengan kami di National Event, sentiasa di hati. Okey, semoga anda terhibur, semoga anda cergas, cekal, tidak mengantuk. Dapat juga anda tonton secara langsung TV Sukan sekarang ini. Okey, perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua teman-teman yang setia bersama-sama dengan kami di National Event. Selamat pagi kepada Ita Chot, Nur Azila, rakan-rakan kita dekat TikTok ni, Nur Isa, Mat Isa. Kita juga ada kiriman daripada Sam DZ. Okey, Sam DZ dan juga ramai yang share.

TikTok kami, dia kata, oh Lin tak tutup lampu ke? Kalau AJ dah tutup lampu, saya seram ni awal. Ni dah pukul 2 pagi tutup lampu kan, muncul pula yang bukan-bukan depan saya ni kan. Aiman Miao, selamat pagi juga dari Tawau, Sabah. Ash masih lagi berjaga, tapi tak, tadi Ash bagi tahu nak tidur sebab nanti nak mengundi kan. Untuk rakan-rakan kita yang apa orang kata akan mengundi hari ini, awal pagi ini jam 8 pagi hingga petang nantilah ya, jalankan tanggungjawab anda untuk keluar mengundi. Ini sangat-sangat penting ya, keluar awal, kena pantau keadaan cuaca juga ya, dan juga bawa kad pengenalan anda. Elak memakai baju yang ada logo parti dan sebagainya. Dan bila sampai ke tempat mengundi tu, beratur ikut arahan daripada petugas-petugas di pusat mengundi ya. Undilah dengan bijak sana. Ada kotak di situ kan, di kertas yang diberikan tu, pangkah dengan betul ya. Jangan conteng-conteng dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan undi anda. Undi anda sangat-sangat berharga. Selamat mengundi kami ucapkan untuk anda. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Mini Piala Dunia.
4: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Terus bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang sedang menanti-nantikan okay, perlawanan seterusnya untuk Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlawan sebentar saja lagi antara Sepanyol, Spain bertemu dengan Belgium, dijadualkan pukul 3 pagi. Sekarang ni pukul 2.08 minit pagi ya. Awal lagi berbaki lebih kurang 48 minit, 50 minit lebih kurang macam itulah ya. Pertembungan akan berlangsung sebentar saja lagi. Sepanyol bertemu dengan Belgium. Saya kira ramai yang tak tidur sebab nak menantikan perlawanan suku akhir. Tumpuan akan diberikan oleh peminat-peminat bola sepak. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa lah ya. Dapat juga anda saksikan corak-coret secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini di TV Sukan, okay? TV Sukan bersama dengan pengacaranya Terence Stars dan juga tetamu yang diundang di konti. Dan sebenarnya Belgium pada tahun 1986 pernah menewaskan Spanyol, waktu itu 5-4 ya, menerusi sepakan penalti. Dan untuk anda yang mendengar kami, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan untuk anda. Sementara menantikan game akan bermula sebentar saja lagi jam 3 pagi, pertembungan Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin banyak pasukan yang tersingkir, yang terbaik mara, okay, mara ke suku akhir. Jadi siapakah pilihan anda, siapakah yang akan membawa pulang piala, okay? Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama kita nantikan. Jangan lupa tonton TV RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih kepada anda semua terus bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

akan terus bersama-sama dengan anda. Okey, rakan-rakan pendengar di seluruh negara yang sedang mendengar, yang sedang menantikan perlawanan seterusnya, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang sekarang ini ditayangkan di TV Sukan. Okey, dapat anda saksikan TV Sukan 2.41 minit pagi. Beberapa minit saja lagi perlawanan akan dimulakan. Okey, pertembungan suku akhir antara Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Belgium. Perlawanan yang dinanti-nantikan ini tentu sekali menjadi tumpuan para peminat yang masih lagi berjaga. Mungkin ramai yang sedang lepak di kedai kopi, okey? Apa kena kopi panas, ya? Sambil menantikan perlawanan yang akan bermula sekejap saja lagi. Jadi stay tune bersama dengan RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dizana di sini bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar, ya, yang masih lagi berjaga bersama dengan kami di sini. Sebentar saja lagi Lin akan kembali untuk terus temani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nationalfm_malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: National FM sentiasa di hati.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay, guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terus bersama-sama dengan kami National FM sentiasa di hati. Halo, selamat pagi saya ucapkan untuk anda. Okey, kita ada ramai rakan-rakan dekat TikTok sekarang ini. Jim K, juga Adnan ya. Adnan Cik Will. Cik Will ke tu? Begitu juga dengan Amin Azmi, sedang bertugas katanya. Selamat bertugas. Okey, Wan-Wan, terhibur mendengar lagu-lagu yang disiarkan. Begitu juga dengan Aidil. Apa khabar Aidil? Selamat pagi. Ramai yang berjaga sebab sedang menantikan perlawanan antara Sepanyol bertemu dengan Belgium yang akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang. Kalau anda dapat saksikan di TV Sukan, okey, mereka para pemain dah masuk ke padang. Okey, dah menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Para penonton pun berdiri, penyokong masing-masing pun ramai, penuh stadium, penuh gila guys. Begitu meriah sekali lah kan. Yang dekat luar tu pun sedang lepak dekat kedai mamak menantikan perlawanan yang akan bermula. Sepak bola bermula sebentar saja lagi. Dan dapat anda saksikan menerusi RTM, okey, yang merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa untuk saksikan dan terus dengarkan kami National FM sentiasa di hati.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Baru saja dihiburkan lagu bersama daripada Sweet Charity dengan Camelia menghiburkan anda. Okey, perlawanan baru saja bermula, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini dapat anda saksikan di TV Sukan. Okey, siaran langsung RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar di mana saja anda berada yang bertugas. Selamat menjalankan tugas ya. Kuatkan semangat anda bertugas pada waktu gini. Sebenarnya memang mencabar juga ya. Mencabar kerana kita berdepan dengan masalah mungkin di hujung-hujung tu kan, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi terasa mengantuk dan sebagainya. Disebabkan di sebelah siang kurang mendapatkan rehat yang secukupnya, maklumlah kan, kadang-kadang bila kita tidur tu suasana siang agak bising dengan bunyi horn, bunyi suasana bingit di kawasan taman perumahan ya. Jadi kena curi masa, cari masa untuk anda tidur dengan lena. Kesihatan kita sangat penting untuk sama-sama kita jaga ya. Terima kasih juga kepada anda yang terus menemani saya di TikTok. Ramai ni rakan-rakan pendengar dekat TikTok. Okey, yang menonton kami, yang mendengar kami. Okey, antara yang masih lagi setia, kita ada Farhan, Yong Izzah. Selamat pagi semua. Vivi, Virginia. Ya, kita juga ada Chaja 78. Selamat pagi Nim, Sunflower pun ada juga. Hello, tak tengok bola ke? Bola baru saja bermula. Pok Su Mary, terima kasih Pok Su Mary, Pok Su Mary ya. Juga untuk Latif yang ketika ini tetap layan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda, layan terus lagu-lagu yang disiarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
2: Megah kenapa?
1: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
2: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
1: Betul-betul kau cantik lah, Lin. Berapa
2: awak beli? Ini mahal, ni mahal.
1: Saya baru nak sihat. Okay. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
2: Tapi
1: adalah.
2: Kalau tak bagi tu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
1: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
2: Sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu?
2: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
2: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
1: Kamu mana, Lin? Lin?
2: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
1: Baiklah. Layan terus di
2: Kakak Petang.
3: Ku cari cahaya dalam kekalutan.
2: Terus bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda. Masih lagi berjaga ke bersama dengan saya dekat sini, okey? Ramai juga rakan-rakan dekat TikTok ni, ha? Ada yang keluar masuk, ada yang bertugas, ya? Ada yang nak tidur sekejap. Sebab di sebelah pagi nanti mereka akan keluar mengundi di Johor. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Keluar mengundi, ya? Keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Johor, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kalau anda dapat saksikan di TV Sukan sekarang ini, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium sekarang ini, ya. Perlawanan cukup hangat sekali. Spanyol berjaya mendapatkan satu gol. Belgium masih lagi kosong. Dan penonton begitu penuh sekali di stadium. Perlawanan begitu cantik sekali dapat anda saksikan, okay? Tak kira di rumah ke, di kedai mamak ke, di restoran ke, di mana-mana. Seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026, ramai yang menyaksikannya di luar. Mungkin ada yang menyaksikan di skrin putih, skrin layar besar tu kan, di mana-mana padang yang diadakan. Apatah lagi hujung-hujung minggu ni kan, kita lepak santai, ya, sambil menjamu selera. Kebersihan kena dijaga. Kalau dah makan tu, buang sampah di tempat yang sepatutnya. Terus bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Lin Zanu di sini terus menemani anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik terus menghiasi halwa telinga anda. Dan keputusan semasa sekarang ini, Spanyol 1, Belgium 1. Dapat anda saksikan perlawanan ini di TV Sukan. RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Lagu persembahan daripada Budak Kacamata ya, dengan Bintang telah menghiburkan anda. Selamat pagi kepada semua teman-teman yang mendengar kami. Kadang-kadang saya melihat ya apa yang disiarkan di skrin ini, kadang-kadang mata saya teralih kepada iklan ataupun perlawanan bola sepak yang sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara Spanyol bertemu dengan Belgium. Semakin hangat, semakin panas ya. Kita tengok pun berdebar-debar dibuatnya kan. Apapun, jangan lupa untuk terus menjaga kesihatan. Kita juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan untuk memeriksa ya perkara asas, antaranya tekanan darah kita, paras gula dalam darah ya, kolesterol, berat badan dan juga indeks jisim badan kita iaitu BMI, dan juga status merokok ataupun vape kan. Lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti ya. Semoga segala-galanya dipermudahkanlah kan. Kita boleh melakukannya sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun. Maksudnya 6 bulan sekali lah ya. Kalau kita dah kenal pasti sesuatu tu melebihi paras bahaya, jadi kita boleh ambil tindakan drastik lah. Kita kurang-kurangkan perkara yang perlu kita kurangkan demi menjaga kesihatan kita. Terima kasih kepada semua, kekal menemani kami di sini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Tak boleh yang mahal. Tonton.
1: Okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati, 4.19 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda berada, ada yang baru saja terjaga dari tidur. Kan, kerana ada urusan penting yang perlu anda uruskan pada pagi ini. Hari ini hari Sabtu ya, 11 Julai 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang mana mungkin berada dalam keadaan tidak sihat ya, kerap demam, kerap sakit. Mungkin disebabkan antara punca-puncanya anda tidak mendapatkan tidur yang mencukupi, ataupun berdepan dengan tekanan yang berpanjangan, kurang nutrisi, gula yang tidak terkawal, ataupun menghidapi penyakit yang belum lagi dikesan. Jadi perlu untuk anda berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan dan mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku terhadap diri anda ya. Ini kerana kalau anda mendiamkan diri, anda membiarkan saja penyakit tersebut datang dan pergi kan, sedangkan ianya tidak berlalu pergi sepenuhnya, ia akan mengganggu kehidupan anda, menjejaskan kesihatan anda juga ya. Jadi berusaha untuk mendapatkan rawatan agar ianya dapat dikenal pasti, dan ubat-ubatan yang diberikan itu perlu dimakan mengikut waktu yang ditetapkan ya. Terima kasih kepada semua, terus kekal bersama-sama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Betul.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Ini Piala Dunia.
9: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM. 15 minit menghampiri jam 5 pagi ya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, insyaAllah pada pukul 5.57 minit pagi nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sementara masuk waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu, Sabah adalah pada pukul 4.54 minit pagi, sebentar saja lagi. Di Labuan, 4.58 minit pagi. Di Kuching pula pada pukul 5.26 minit pagi. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda ya. Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir antara Sepanyol dan juga Belgium baru sahaja selesai, baru sahaja berakhir. Tahniah diucapkan kepada Sepanyol 2, Belgium 1 ya. Dan selepas ini Spanyol mungkin akan bertemu dengan Les Blues yang diketuai oleh Kylian Mbappe di Dallas Selasa depan dalam perlawanan yang sudah pun dianggap ramai pemerhati sebagai final sebelum final. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Spanyol yang berusaha bersungguh-sungguh, bertungkus lumus sebentar tadi. Perlawanan cukup panas, cukup mendebarkan ya. Saya yang tengok dalam konti ni pun terjerit-jerit. Sangat orang kata apa, mengkagumkanlah. Apapun, stadium begitu penuh dengan ramai peminat-peminat, dan ketika ini peminat Belgium bersedih kerana mereka tewas 2-1 ya, tewas kepada Spanyol. Baiklah, sebentar saja lagi rancangan ulangan Raudah akan disiarkan dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Yang Bekerja. Ini merupakan bahagian akhir ulangan semalam yang telah pun diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

rahimahullah ta'ala. Dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alannasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Riwayat Muslim, yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyakkan hartanya, yakni tanpa keperluan, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka terserah kepadanya sama ada ingin ambil banyak ataupun sedikit. Orang yang suka meminta-minta, contohnya macam dia ada masalah, bila dia ada masalah, dia minta tolong pada orang lain. Sedangkan dia ada aset, ada rumah sewa pun ada, tanah pun ada, kan? Patutnya juallah benda tu dulu. Kalau dah tak cukup, barulah minta tolong pada orang lain. Dah, ini duit pun tak, reta pun tak. Memang habislah ribatnya, kan? Kita pula terkebih-kebih tengok reta dia. Kita tak ada reta, asyik nolong dia je. Bila nak ada reta, bila suruh ya, jual harta dia, dah mengamuk, kan? Nak tolong, tolong. Tak nak tolong, sudahlah. Kita pula yang kena. Itu jadi masalah masyarakat ni. Orang yang tak tolong pula kena kecam. Patutnya kecamlah orang yang malas pergi kerja tu. Ini tidak. Kecamnya orang yang berusaha bekerja. Sebab apa dia tak tolong? Sebelum ni pun dia tolong juga. Perangai tak berubah. Jadi dia tak tolong supaya dia berubah. Masyarakat pula yang cemuh. Jatuh yang... yang malas bekerja tak kena kecam, yang rajin bekerja pula kena kecam. Itu tuan-tuan. Jadi kalau orang ni aset dia ada, harta dia ada, tapi masih lagi minta tolong pada orang, maka seumpama dia ni meminta bara api. Nabi kata orang ni minta bara api. Kalau diminta banyak tolong tu, banyaklah bara api dapat kat dia. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan para hukama berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Kita cari rezeki yang halal. Kau nak cari rezeki yang haram tu memang banyak, kan? Memang hidup kita tu tak nampak tu macam mewah. Tapi cari rezeki yang halal. Kita kata tak, contoh macam kita duduk satu tempat kerja tu, gaji dia besar. Gaji besar, tak ada dapat beli aset apa pun. Duk pakai motor hat tu je. Lepas tu bila ditukarkan, kita tahu dah, kalau kita pergi daripada tempat ini, mungkin pendapatan duit tepi kita ni akan berkurang banyak. Kita tahu tempat yang kita pergi tu memang tak ada duit tambahan. Tapi bila kita pergi sana, macam-macam pula kita boleh beli. Motor baru dapat beli, dapat tukar pula kereta baru. Kadang-kadang kita pun tak expect. Nah, aku rasa aku duduk tempat ni macam dah mewah. Tapi tak ada apa benda pun yang nampak. Tempat yang aku duduk yang baru ni tak adalah mewah sangat. Tapi macam-macam aku boleh beli. Ini rezeki yang ada keberkatan. Itu sebab orang alim, ya, para ukama dia kata, kamu carilah rezeki yang halal. Hindarkan daripada rezeki yang haram. Hindarkan dirimu daripada mengemis kepada orang lain. Jangan. Ada masalah, kalau boleh usaha dulu. Usaha dulu, cari dulu. Kalau agak tak ada keperluan aset tu, jual dulu. Selesaikan masalah kita. Jauhi daripada mengemis ataupun meminta kepada orang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Sebab bila kita berniaga tu, kita boleh tambah pendapatan kita. Kalau kita bekerja ni, kalau pendapatan banyak tu je lah bulan tu, kan? Gunakan duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya orang yang berbisnes ni, dia mewah. Kalau kita makan gaji, memang habis gaji tu, habislah makan kita. Sebab kita pun nak makan gaji. Banyak itu je gaji kita yang kita makan. Tapi kalau kita buat perniagaan tu, dia mungkin lebih daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kata kita seorang je bekerja. Bini kita tak bekerja. Sebab apa? Sebab nak jaga anak. Dekat rumah sekarang pun boleh bekerja. Tak ada alasan sebenarnya. Boleh bangun pagi-pagi, ya, buat kuih ke,
suruh laki jual dekat ofis ke, tak ada masalah. Tambahkan pendapatan kan. Habis kalau dah hidup asyik baring aja kerja ni, memang tak ada. Banyak itulah rezeki ni kan. Kita kena usaha sendiri. Jangan menjadi orang yang suka meminta ataupun orang yang suka mengambil. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu dia bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Syekh Al-Samarqandi ini diceritakan daripada Nasir bin Yahya, ada satu cerita Nabi Daud alaihi salam ini dia akan menyamar dan dia akan tanya pada orang-orang ya, di kampung itu ataupun di tempat itu, bagaimana keadaan diri dia. Tapi orang tak kenal dia sebab dia dah menyamar dah. Pada suatu hari, Malaikat Jibril alaihi salam menjelmakan diri sebagai anak Adam. Suatu masa, Malaikat Jibril alaihi salam dirupa seorang pemuda sehingga ditegur oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pun tegurlah kan. Macam biasalah jumpa orang ni tu, macam mana kamu rasa Daud ni, macam mana orang ni, macam gitulah kan. Maka Nabi Daud pun tegurlah pemuda tu. Dia tak tahu yang itu Malaikat Jibril. Hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia kata, wahai pemuda, si Daud tu kamu kira macam mana perangai dia? Begitu kan? Maka jawab pemuda tu, sebaik-baiknya. Oi, Daud tu bagus. Kalau kita lah kan. Daud tu bagus kan. Namun ada satu sifat yang kurang baik. Tapi tu yang tak syok tu kan. Macam orang lah kan. Kita tanya, kamu tengok awet aku ni macam mana ni? Tunang aku ni okey ke tak kan? Kita tanya pada kawan kita. Lepas tu, kawan kita kata, tunang kamu okey kan? Tapi, bila kita dengar tapi tu, tegak terus lah kepala kita kan? Ni mesti benda tak best ni kan? Gitu. Tapi kenapa dipilih kamu ya? Pula dah. Maknanya tunang kita tu cantik lah. Jadi maknanya bila Malaikat Jibril alaihissalam kata gitu, namun ada satu sifat yang kurang baik. Bila Nabi Daud alaihissalam tahu perkara tersebut, dengar perkara yang kurang baik, maka dia tanya, apakah itu? Tapi ada benda lah yang tak elok pada Daud ni. Bila gitu Nabi Daud pun tersentak lah. Maka dia tanya, benda apa tu ya? Gitu kalau kita. Maka jawabnya, kamu makan dari Baitul Mal padahal tidak ada seorang hamba yang lebih disayangi oleh Allah daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Malaikat Jibril yang berupa pemuda tu dia kata, Nabi Daud ni, dia makan daripada duit zakat je tiap-tiap bulan. Asyik terima sedekah hidak agak tak? Sebaik-baik orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang makan daripada hasil tangannya sendiri. Maka kembalilah Nabi Daud alaihi salam ke mihrabnya sambil menangis. Nabi Daud alaihi salam pergilah tempat dia balik, rumah dia balik, nangis dia. Selalu orang bila tanya dia keadaan Daud, semua kata bagus, orang baik apa gitu gini kan. Tiba-tiba ada pula yang tak bagus, baru dia dapat tahu perkara tersebut. Menangis Nabi Daud alaihi salam dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Nabi Daud alaihi salam berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ajarkan dia itu satu ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut dia dapat mencari rezeki
tanpa dia mengambil daripada PPZ, ha, umpamanya lah, yeah? Daripada pusat zakat, daripada JKM, ha, maknanya gitu. Begitu juga dengan kita. Kita kalau dah hasil terima bantuan JKM, berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kemahiran agar kita keluar daripada kelompok yang dapat bantuan tersebut. Sebab orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang kerja mendapat hasil daripada usaha tangan dia sendiri. Ha, begitu. Walaupun RM10 ke RM15 tak apa, dia bekerja. Usaha dia, kan? Ini dapat RM15, dapat RM10, tak, tapi rasuah. Tak jadi apa juga, kan? Ha, itu maknanya. Jadi, oleh itu Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Daud AS membuat pakaian perang. Maka Allah Ta'ala berikan ilmu kepada Nabi Daud AS, ha, pakaian perang, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Besi yang duduk di tangan Nabi Daud AS, lembut dia tu macam adunan kuih donat. Ha, macam gitulah. Ha, ya. Macam kita tengok, ha, kita pegang adunan kuih tu. Nah, macam itulah Nabi Daud pegang besi. Maknanya boleh bentuk macam-macam jenis rupa. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Daud AS. Setelah selesai melayani hajat di tangannya sehingga bagaikan adunan, setelah melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi. Maka Nabi Daud AS pun, ya, lepas dia bersembang, berbual apa semua dengan masyarakat, maka dia pun sambung pekerjaan dia, ha, buat baju besi. Dan dijual untuk belanja keluarganya. Nabi Daud AS pun tak jual baju besi itu, ha, maka untuk perbelanjaan ahli keluarga dia. Kalau tidak, Nabi Daud asyik terima zakat saja. Bila dah kena teguran begitu daripada Malaikat Jibril yang berupa pemuda, tersentak hati dia. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk menjaga kamu daripada senjata semasa perang. Maknanya, kalau kita ada masalah, kita nak berkendak kepada sesuatu, berdoa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku perkenankan. Kenapa sombong sangat tak nak minta? Rasa hebat sangat boleh selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh minta, aku perkenankan, Allah Ta'ala kata. Itu sebab kita ni, kalau kita, ya Allah, aku nak minta, ya, ha, anak-anak yang soleh minta. Seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia ajarkan anak dia, minta apa yang kamu nak minta pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu tak logik, kamu fikirkan, kamu nak minta, minta. Kamu nak kereta sport, kamu nak rumah, ya, rumah yang bagi istana, mintalah. Walaupun kamu rasa nak benda tu boleh dapat ke tidak. Sebab yang memberi rezeki bukan kamu. Yang memberi rezeki ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan kamu rezeki, maka Allah Ta'ala menjadikan asbab bagi rezeki itu datang kepada kamu. Kullu syai'in sababa. Setiap benda ada asbab dia. Ya? Sebab apa dia ni? Dia ni pandai. Oi, dia ni rajin mengaji ni, rajin belajar. Sebab dia. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Eh, dia ni rajin tidur tak? Tapi pandai pula dia. Jarang berlaku. Ni. Maka Allah Ta'ala memperlakukan asbab. Eh? Sebab apa dia ni naik pangkat? Oh, eh. Dia ni naik pangkat, semua kerja dia boleh buat. Memang selayak dia. Ha, kan? Ha, itu asbab sebenarnya. Eh? Memang dah sebenarnya, sebelum tu pun dia memang dah layak. Tapi kenapa orang lain yang naik? Eh? Itu makna rezeki seseorang ni. Iaitu sebab kita ni kalau masalah, ada masalah yang tak terselesai, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi kesimpulan yang kita dapat kongsikan pada hari ini, ya, carilah pekerjaan, bekerjalah dan berbanggalah dengan pekerjaan yang kita ada. Sebab kita mencari rezeki yang halal untuk, ya, terlepas daripada meminta-minta dan juga menyara keluarga kita dengan rezeki yang Allah Ta'ala redha dan juga rezeki yang disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

Kembali menemani anda di National FM, sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari mengundi ya bagi Johor, pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan disarankan kepada para mengundi untuk keluar awal kerana pusat-pusat mengundi dibuka seawal jam 8 pagi hinggalah 5 petang nanti. Dan dengan itu juga sebanyak 1,140 pusat mengundi beroperasi di seluruh negeri Johor ya. Pengundi juga boleh menyemak saluran pusat mengundi dan juga masa yang disyorkan melalui portal semakan daftar pemilih SPR. Jadi jalankan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi ya. Undi anda adalah rahsia. Undi anda sememangnya sangat penting dan anda yang merupakan penentu masa depan negara. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.57 minit pagi. Masuk waktu syuruk pula adalah pada pukul 7.09 minit pagi nanti. Jadi teruskan setia menemani kami di National FM. Rakan tugas akan kembali temani anda jam 6 pagi ya. InsyaAllah bersama-sama dengan Iz Azlan. Dengan itu saya Lin Sana mengundurkan diri. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
3: Tahu ni apa hal?
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semua itu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Nidaul Islam.
11: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
12: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini, mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke ada, sebenarnya kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini

0: kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Eh, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang, adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu alam.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah. Pertemuan kita hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Waktu sekarang 6.10 minit pagi, muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi, tepat pada pukul 5.57 minit pagi, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan ibadah fardu subuh buat muslimin dan juga muslimat. Bersama dengan saya Is Azlan, kita teman berteman 6 jam yang seterusnya bermula waktu ini sehingga pukul 12.30 hari. Dan terima kasih sebelum itu kepada rakan setugas Lin Zainul yang telah pun menemani anda, geng burung hantu, untuk permulaan hari Sabtu. Jadinya hari ini merupakan hari yang penting untuk warga Johor. Jangan lupa bersiap selepas selesai menaikkan ibadah fardu subuh. Sekejap lagi nak keluar. Nak pergi mana? Sarapan dulu. Lepas tu pergi mengundi. Johor pilih siapa hari ini adalah hari penentunya. Baik, terus dengarkan. Sonar FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis.

Channel FM sentiasa di hati. Lalu tadi Dafi dengan lagunya Bila Terasa Rindu. Maksudnya kalau dah rindu tu, titipkanlah doa kepada orang yang tersayang walau di mana jua kita berada. Walau apa jua situasi yang kita lakukan. Saya doakan semoga segala urusan dipermudahkan hari ini. Lagi-lagi warga Johor, Johor pilih siapa hari ini? Hari ini hari penentunya. Pada warga Johor, ada yang dah bersiap dah, baru nak pulang ke kampung halaman. Yang dari Lembah Kelang nak balik ke Johor, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Hari ini hari Sabtu 11 Julai 2026. Saya Is Azlan menemani anda akan membawakan perkembangan terkini Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 dari semasa ke semasa. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan mengundi untuk PRN Johor ke-16. Anda penentu masa depan negara. Jadi jom warga Johor keluar mengundi. Dan sudah semestinya perkembangan terkini akan terus dibawakan kepada anda. Menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Bersama dengan rakan-rakan pelapor dari semasa ke semasa. Hari mengundi bermula pagi ini. Pagi ini kita dah mula dah. Sampai ke malam nanti untuk malam keputusan. Sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM sentiasa di hati.

0: apa lagi?
1: Sana FM sentiasa di hati. 6.45 minit pagi waktu sekarang ini. Kau saja berlalu sebentar tadi, Wana Kairi dengan lagunya Cacak Cekuk. Baik, ada yang sedang bersiap nak pergi sarapan. Lepas tu nak tunaikan tanggungjawab, keluar mengundi untuk PRN Johor ke-16 hari ini. Tunaikan tanggungjawab sebagai warga negara. Ayuh warga Johor, Johor pilih siapa hari ini. Sebelum itu sudah semestinya perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Radio utama bahasa Melayu Nasional FM sentiasa di hati Piala Dunia FIFA 2026 RTM penyiar rasmi. Yang mana pagi tadi ramai yang bersengkang mata untuk tonton pasukan pilihan Sepanyol menewaskan Belgium. Yang mana Sepanyol meneruskan kemarahan ke separuh akhir lepas menewaskan Belgium 2-1 dalam aksi suku akhir yang berlangsung penuh dramatik. Skuad La Roja membuka tirai jaringan pada minit ke-30 menerusi Fabian Ruiz. Gol tersebut hadir selepas percubaan Dani Olmo gagal ditangkap kemas Thibaut Courtois sebelum Ruiz pantas menyambar bola muntah meletakkan Spanyol di depan. Namun Belgium enggan mengalah selepas beberapa minit. Ketelera menanduk masuk gol penyamaan hasil hantaran berkualiti Kevin De Bruyne. Dan jaringan tersebut turut menamatkan rekod luar biasa Spanyol yang tidak dibolosi sepanjang kempen Piala Dunia kali ini. Sampai ke peringkat suku akhir barulah Belgium dapat menembus gawang Spanyol yang sebelum ini tidak dibolosi dari peringkat kumpulan. Dan separuh masa kedua menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo terus mengancam kubu Belgium. Manakala Jeremy Doku serta Kevin De Bruyne beberapa kali memaksa Unai Simon bekerja keras mempertahankan gawang Spanyol. Ketika aksi seakan-akan nak menuju masa tambahan habis dah macam tu, Mikel Merino sekali lagi muncul sebagai penyelamat Spanyol. Minit ke-88. Rebatan jarak jauh Pau Kubarsik gagal ditangkap kemas oleh Lamine sebelum Merino pantas menyambar bola untuk menjaringkan gol kemenangan pasukan Spanyol. Jadi Spanyol mara ke peringkat separuh akhir. Empat lagi pasukan, dua lagi perlawanan suku akhir yang akan kita nantikan siapa pemenangnya yang bakal meneruskan kemarahan ke peringkat separuh akhir. Okey, baik saudara, saya juga nak menyapa sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live sekarang ini. Siapa yang belum masuk, kena masuk TikTok Live sekarang ini. Okey, baik, saya nak tengok siapa yang ada. Ada Ayong Kimchi, Siti, Haliza Muhammad 3, Lala Anggun 279, Azlin Jijoy, Leon Anur 2769, Rifki Junior, Izani, ada Fikri 92, Mawar ada, Su, Muhammad Raza Firdaus, Cik Dons, Lady Hida, Sanggar Gosip, Layan Opa Akil Akif pun ada. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam, okey? Selepas ini berita utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM. Dan Nasional FM akan terus membawakan perkembangan terkini dan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Bawakan terus kepada pendengaran anda bermula pagi ini sehingga malam keputusan nanti. Nasional FM sentiasa di hati. Exist dengan lagunya ini, Jasnita. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita.

0: 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu sahaja yang dapat saya kongsikan, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Men Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang. Manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Thailand Anutin Chanvirakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baharu tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Dato'. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan menapasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Waman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie Di Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tampak menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Seni Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Gencatan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, pegiat rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.
2: Calon di hati, gegarkan demokrasi.
3: Kita dah masuk jam yang baru. Waktu sekarang 7.16 minit pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Izz Azlan menemani anda sehingga pukul 12.30 hari. Hari yang dinantikan telah tiba. Selamat menaikkan tanggungjawab kepada seluruh pengundi menerusi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Sebelum melangkah keluar, pastikan bawa dokumen pengenalan diri ataupun MyCard dan juga telah menyemak maklumat saluran serta pusat mengundi masing-masing menerusi MySPR Semak. Johor memilih. Johor pilih siapa hari ini? Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Perancis terus mengorak langkah dalam misi memburu gelaran dunia apabila berjaya menempat tiket ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 dalam aksi suku akhir. Tumpuan pasti terarah kepada Kylian Mbappe walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan bila tidak membiarkan kegagalan itu menjejaskan rentak permainannya. Selepas membuka tirai jaringan, dia turut mencipta bantuan gol kepada Osumani Dembele yang memastikan kemenangan 2-0. Dengan tiket ke separuh akhir sudah dalam genggaman, Prancis kini hanya selangkah lagi untuk mara ke peran akhir. Camparan semakin getir, namun impian menjulang trofi Piala Dunia terus menjadi buruan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: Sonar FM sentiasa di hati Nubuhan dengan lagunya tadi, Oh Juwita. Johor memilih hari ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Facebook rasminya menyatakan hari ini hari keramat yang bakal menentukan babak seterusnya dalam ceritera masa depan negeri dan rakyat Johor. Perdana Menteri menyeru seluruh anak Johor termasuk yang berada di perantauan supaya pulang dan menggunakan kuasa rakyat untuk memilih kepimpinan yang amanah, berwibawa dan benar-benar bekerja demi negeri Johor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Johor dan menggunakan negeri Johor dengan kepimpinan yang amanah serta membuka lembaran baharu yang lebih makmur, adil dan sejahtera untuk seluruh bangsa Johor. Nasi ambeng dijamah bersama, tanda kasih dalam jemaah. Kejayaan negara sebutan dunia bermula dengan jari yang memangkah. Balik, pulang warga Johor. Tunaikan tanggungjawab. Hari ni ada yang dah keluar dah waktu ni. Ada yang dah siap dah. Ada yang tengah sarapan. Ada yang nak keluar dah. Sebab apa? Nak tunaikan tanggungjawab. Dengan mengundi hari ini, memilih masa depan negeri Johor. Johor pilih siapa? Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Hai, saya Ariza Fril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.5.

Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya Isa Azlan menemani anda Bang Fins dengan lagunya Situasi. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, kes denggi terus meningkat dengan lebih 42,000 kes direkodkan. Kita perlu risau, kita perlu gusar. Dengan peningkatan kes direkodkan di negeri Johor, Sabah, Negeri Sembilan, Perak, Sarawak, Perlis, Terengganu dan Labuan. Antara faktor utama peningkatan perubahan imuniti penduduk, peralihan stereotip virus denggi, cuaca hujan, suhu dan kelembapan, urbanisasi dan pergerakan penduduk juga persekitaran yang menjadi tempat pembiakan Aedes. Jadi kita sama-sama cegah denggi dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, melakukan pembersihan secara berkala dan juga dapatkan rawatan awal jika bergejala denggi. Selepas ni, berita 8 pagi dari Pusat Berita RTM. Zizi Kirana, Eli Mazlin dan Faizal Tahir, lagunya Ini Empat Dara. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM. Yuk mengundi.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.